0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Pagi Rewind.
3: Penung ringat, penung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri, ringat tamak ke diri, tamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
3: kan dua tapi aku ungkah kemua pintunya tak kepan dua oh kelapa
4: mana mentah senting kamu pintu
3: nah wah kayak nyium baunya deh noy pansut baik baru ke dapur.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bujang Ulu Sungai.
1: Bujang
0: Ulu Sungai. Ya, kena merindang. Malah peningah kita ke Agi Mending ke awak Y 9.12 ke pagi tau.
1: Ya, awak, dua pagi Y.
0: Apa, nak cukup tindak tau pula kau. Kau malah cukup tindak tu ni.
1: Ya.
0: Cukup tindak dari malam, Mel. Jenak tindak malam, Mel.
1: Jenaknya jenak, Sam. Tang. Agi ngantuk mata pagi tau. Kan nama, laban ujung minggu tu tadi, mayuh pala aku bisi datang ngusung ke Kuching laban ganjungan nembiak ke nurun bersekolah bisinya benung convocation ujung minggu tu tadi Sam abah Unimas dia nyak meh laban mayuh bala di rumahnya lawannya tindak the Sam tumu gerani pagi tadi
0: tumu gerani pagi ne
1: iya betul
0: tindak tangkak tinduaknya ne
1: tangkak tinduak uliah ke tindak the Sam bisi maya laban pai isi lelak the Sam bisi maya yanti bakal gawak duti pagi hari site malam tu nemu ngai tinduak mata kadang-kadang berunding ke pegila ngai ke telanjur tinduak nemu ngai tinduak mata
0: amat ya laban pegilanya bisi teman tu perkara ke dekat diadu menya tadi
1: utai
0: ke dekat diadu tadi nya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi nemu tu ngai tinduak mata malam munyi ke topik dua pagi wai tu ke pagi tu ne mel ngenang kita itu ke ngai tinduak malam ya bisi kebuah ya kadang tadi kengasuh kita itu ngai tinduk malam bisi aku meda pala kaban kita itu tadi dia tahu mayo amat ku meda cerita AI apa tanya tadi mel macam-macam meh apa apps ke apa bisi bertelepon kita ini macam-macam appsnya ke bisi lalu pihak muka layan kelalu meda ceritanya ngujung ke mata ngai tinduk malam.
1: Ya. Bukan nama The Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belum nemu. Nanti bakal kita madak ya ba TikTok. Cerita AI tu ya nak panjai. Seminitnya nak berasa ya nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
0: Nyapus gini.
1: Ya.
0: Nyak aku madak tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI ya, tadi.
1: Betul.
0: Layan gak Nino kadanya kau kumpul tadi. Nama ya Mansa tadi. Lekat na lama tadi nak lekat na lama ku jako nyo maneh semaneh nyo semaneh nyo habis episode nya tadi nyo dah pukul berapa tadi mel ne lapan kita dia tahu nanti bakal jam kita dia tahu pukul 10 nya mayuh ke berdau tinduak ne
1: ya ya
0: gitu mu nya dia tahu nanti kelia pukul 10 nya udah lawan narnya nih.
1: Iya. Dan tembak aku dah sem pukul 10-nya dah lawan.
0: Udah lawan kan nih.
1: Iya. Lawan nanti baka aku bak tubuh ketumpu dah sem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau ke pukul 10:30 kena deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak ke deh pukul 10 lebih kena. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui hari dalam pukul 11 kena. Alu ngai tinduak memang mata deh megal kurang.
0: Nomor udah lebih pukul 10 lalu nya lu ngai agi ini.
1: Iya, nya nanti baka kerja malam ke deh apo.
0: No pulai pukul 12 nya. Mulai pukul 12 nak datang di rumah nyukap pukul 1 ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik kiri nyudah pukul 2 nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara pukul 4-5 berapa jam aja ke tidur antara ini ok bisa aku ninggal mereka madah ke Tegal kopi mereka ngasuh mata tu ngai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh Kevin kau kitanya tapi si orang nadai nama
1: nada efek batu buah ni
0: nadai ke nama-nama ngirup kopi dua gelas pan kau mau mata tinduak kau nyak nitih ke siko-siko tangba aku sigi nanti ikhlalu kau amat Mel sigi amat nauliah siang aku kengirup tadi lemai nyentuk ke aku tinduak malam lagi ngai meh mata tinduak
1: nanti nyak kupi ni Sam nanti bak tubuh aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduak aku malam Sam aku teh aku ngai tinduak nyelai
0: meh Tehnya nak tu berapa ke Kevin atau ke nama teh kebab tehnya ni?
1: Aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya gal. Sem kan yang nak ngambak aku deh. Tang ni teh ke bangsa teh tu tadi bisi kena ngam. Ya boleh ngasuh jantung tu tu laju ga nanti bak kumpu. Ya ni teh ya. Nya aku rindu lagi ngirup kopi hari ngirup teh.
0: Nak boleh teh ni.
1: Nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai. Badi di dini kedai nanti malam aku ngerti tidur aku singgah lu nemu aku
0: nanti nama tu nanti ngiro lemai tau ke tengah hari bukannya ngai ke ne
1: ngai ya segi bisi nanti tehnya nak ngam ya bisi bakal teh ke kopi tu nanti bisi nak ngam bat tubuh tu tu segi ngai tidur tu engkah ke kopi ngot teh tu tadi dah sem
0: halo ngerampit ke malam
1: ngerampit ke malam aku pun nak nemu ke efek ya 24 jam kini
0: engkah hanya meh tadi laban nak nuan nang segi nak uliah mengirup teh menyekenuan tadi okay nak uliah tang ngasuh mata ngai tin pedias kat ni dua ke diri malam ni okay jadi mayuh kebuah kita itu kadang pedias kat ni dua ke diri malam tua maca komen dari peninga atau mail topik kedua pagi why kita ke pagi tu atau hari Mas Diana ke terubah tu ni selamat pagi hingga seduai ku ya hari Spital Limbang. Oh, okey. Nanti ya aku ya ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindu aku ya. Hanya kebuah maya orang kahwin aku ya ngirup kopi ngau air Milo aku ya. Atau ke maya bisi pengerami meh. Nanti ngirup air kopi tadi ngasuh mata ngai tindu bisa maka sepiak bilik sidaya ibu ngaya ya beranau semalam-malam ko ya sampai pagi nak tidur ko ya nya hari Mas Diana ke pagi tau nya kebuah nanti kita meda orang nanti bisa rabat tadi mail nya kebuah orang agak air kopi kebenar ya ngak kena orang beribun semalam-malam-malam lepas kita segi nak uliah nama tu tin wak menya tadi lapan ke bisi utak ke di ibun kita nya ri masa Diana ke pagi tu
1: Okay, kita bisi Sasha Amanda ko ya segi bisi maya mata ngai tin wak ke ukai ketegal ngir kopi baku meh.

0: tadi. Hanya kadang ngasuh mata ngai tindu tadi berunding ke utainya.
1: Yeah.
0: Lalu pihak maka nanti apakah pergilanya bisi utai ke berat dekat diadu, apakah bisi interview kini, utai ke bekanya bertemu ngai lutur kini. Tahu ke bisi teh persa kini, apakah kita ke ngambil lisin driba kini, laban kita ngerunding ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh di ngai tindua laban diberunding ke utainya di irau deh
1: baik hati kesal nyak tindua mata
0: baik pengirau hati kita Siti okay, aku angat memang.
1: Ini tan angat ne.
0: Kenapa ada kasa kelalu angat. Hanya tadi dah me ya. Halo ngai tindu age. Singin ka mandi tengah malam singin ka mandi mel hari kalau angat.
1: Ya Siti kebuah mata ngai tindu ne.
0: Okey.
1: Kita bisi peningan kita itu Sam ko ya Juni Ben. Aku nanti kak berjalan jauh sikit ngai tindu aku DJ ukai ke Tegau udah ngiru kopi ko ya. Engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh excited kurang kak mindah deh kak berjalan ke city no tu tadi nyo nak sabar engkanya kini baik mata ngai tindu aku pun kalah gak berkanya deh Sam bukan minat jenis band tu aja deh contoh ya baka kak rawun okay, lama dah nak rawun tu tadi deh oh kaget
0: malam pergi lah ngai tindu lah no ne tau ke malam tu lagi ngai tindu no ne lama ke rawan
1: nadai
0: ngira ke dini indo ratenya ila ne kaki ni ketunga ila packing barang ne
1: ya pa packing ge
0: sigi malam tu sigi message mail ke malam tu lagi pukul 2 malam tu lagi dah tindu ada mail bedau ke lagi berunding kini ketunga pergi lah
1: ya ge sekolah nembia.
0: Okay.
1: Kita bisi pendengar kita itu Sam, sis Lucy tadi berdau ne.
0: Berdau.
1: Okay, jadi ya mada kalau jadi maya test kereta ngau GPJ ko ya semalam-malam mata ngai tindok ya 4 jam aja aku tindok maya DJ. Engkau baik kelu excited ka test pelabak aku ya semua test maya lulus magi yang sekali jalai ko ya. Kadang-kadang baik mada cerita AI gak ko ya jalai cerita mana ya mesti ka habis sekali ke ceritanya ko ya. Baru mata ke tindok udah pengujung ya.
0: Aman. Yo, lelas ke ke tindok ni.
1: Ya.
0: Okay, Wellington Imai ke pagi tau. Nama kebuah mata ngai tindok malam ko ya. Ya, ko ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ko ya. Tau ke overthinking ko ya tadi mel. Nyak ke ngasuh ya pedis ke tindok ke diri. Siti lagi nanti settle ke task tau ke assignment ke beri bos ko ya. Nyak meh hal kerja anak dibaik ke rumah ko ya. Nanti uliah semuanya tiga kak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ko ya. Alaban segi lagi utai nyampai tembau segi lagi berunding kenya
1: ya nyak segi betul
0: aman nanti utai nyak bedau settle segi lagi nyak bedau settle bedau nyamai hati
1: ya nanti utai nyak dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rudiang tua
0: lebih lagi bakal kita kebisi pengawal ke diberi bos atau ke pengawal ke dekat diadu kita punya tadi mail ni ambil kebanding yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenya entah deh ni mayu hati kerundi yang segagi utainya bedau settle segaginya mau tanya dalam rundiang kita
1: betul
0: udah habis programnya ilok pu lantang mati ni
1: okay kena
0: asal kek seminggu tino adanya
1: rayanya okay ngagak lo peninggal kebukai kedekat berkunci ngok kami 2SM ukai sebina ngiru kupu tapi tak ngirup teh ke buah kita nak boleh tinuk malam nyangkanya bisi lain hari ngik kami dua SM tau ke peninggal-peninggal kebukai ku dah dibaca kami dua SM tau kunci ke kita ba page Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
0: ok engkanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini
1: betul

Dibuka dekat MyPulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Song Winnie Albert amaga lagu kena merindang kita ke pagi tu ke mendiang kedua pagi wai. Topik kita ke pagi tu bisi maya mata ngai tindok malam nama kebuah ne. Macam-macam ke di padah pala peninggal kita tadi email. Bisi madahnya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisi madah ke Tegal ke Mayoh Terundi yang bisi madah ke Pengawa Empai Tembo, segagi Empai Tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisi maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di pedak maga. Bisi apa inai tadi ya mata yang ngetindu laban lagi nganti anak bujana darah ya pulai mindai ha. Ukai sebenarnya anak bujana darah anak ya kudeh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngetindo se agi-agi anak itu tadi empai pulai ke rumah amat ngetindo nge jena mata sem
0: amat ganyata irau
1: ya irau nanti kanak ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam kini tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyo tadi pasal lipat dulu aku
0: berjalan
1: kayak hirau ke tu nangi
0: dia tu memang macam kau tai ke nyadi ne mel aku ngumai nuan tadi engkau tu anak empai bini empai belaku empai belaku ya aku tadi nyawa aku ngasuh matang tino malam
1: yang ke bisi gada sem ngeneng anak itu tadi umurnya nyau senyau empai gak bisi boleh tahu yang bisi gak apa naik runi makanya ada sem bisi
0: kaya ngira kaya dia rempu ya nyudah tua
1: ya pakai dia ada sem
0: aku aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tinu
1: ini nemu kan di selalu mandah kami insomnia
0: tutup kotul kaya nadai nadai kena mengenalnya mel nanti tu nanti patnya nak ya jenai tinu jenah tindu apatnya semina irau kaja laba urau do ya ka di bedau visi tahu yang ko ya kami tu ke sponsor de ko nya ja ngaso ko ngai tindu amala
1: ya segala main ya jakok kita de sage agi kapan empai bebini sage nya me bola kapan agi nyepi duit ya de ge make duit kapan
0: kapan ne ba kapan muai ne
1: ya
0: kadanya ngaso ko ngai tindu kada me
1: ngai tindu de
0: okay, apa ya kreden ke pagi tu ke ya atau aku baru terpedak ke tadi email ne. Okay, nama ku ya Nyungai Tinu mata ku ya nyu terlebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam lapan bisi kes sakit emergency nyu nintiang hari nyu sampai dia tau ku ya mata lawan tindu lama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia nindu ke diri ku ya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama ku ya okey aku nak nemu ke apa gradient tu gawak ba engkau gawak ya ba emergency pelabak ko Daniel dia nyu terlebak deh orang yang kita nemu nama emergency tu tangi rajam ya 2 pagi 3 pagi sikit bisik orang ke datai nama nganjung dari berubat menyata deh ujung ke nyu terlebak kenyak maka bakal kita ke bisik kaban aku message deh waktu pukul 1 kejap deh tekan nganjung pesan tadi mel nyo pesan berat tau ke bisik teka di pesan berat tindu ada pihak okay nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisik kerja malam sebuah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyo terlebak terlebak nak berdau tindu mayanya namun nanti kita tindu gawa habis pukul 12 tengah malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semuanya pukul 1 berdau punya dari alu ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik ke diri kita nyo mata kita nyo terlebak kawak malam.
1: Ya.
0: Nyok dia sekitar ke ninduk ke diri udahnya.
1: Ya, tu kai ketegan ada tahu yang ne.
0: Nadai, nadai kena munanya mel.
1: Mana angka mesti gale lo jenang deh.
0: Kita mesti tahu.
1: Hanya aku ada lawan ketegan ada tahu yang.
0: Nadai orang ngacau ne.
1: Oke, mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi tu ko ya. Ti baku ku ya. Ti lebuh ka Mindah contoh ke lebuh ka pulai ke rumah panjai malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadang nya na temu ni maya kelelap ku ya. Aki ka mata tindu nya dan ni ga dah nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata te untak majak mayu hotel runding ke te pikir how meet pen ngasuh kalut nti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu ke ya
0: tindu ne alba bisi te ke ngacau runding nya tadi ne
1: iya how meet pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi de kan namanya tadi de sem tanya meet de baik di berunding malam tu panjai de baik mata dengan tidu nyo panjai sepanjai maya tadi nya ri meet tu tadi nyo kyo kyo kyo kyo meh sampai yang
0: ya ya mai na entu tanya na tanya nyo parai tu bukannya lagi ko ya apo nanti ya beketau lagi bekeni deh ko ya nyo over thinking nya tadi ya amunya ke Wellington Imai tadi over thinking tu pangaso kita ngai tino wa apa kalau urun dia yang kita cil aja ko kita punya tadi tang nya meh siko-siko na sama untak kita itu kan nyulih di kontrol kadang-kadang namanya dah ke berunding berunding ya
1: Eki kita bisi kumeng bungai merejas tu ku ya baku ku ya udun na ku kekasak ke maya malam susah na ke macam ke mata asai maya hutai di runding ku ya nak gak kia nya pemuas ya gigak makai ku ya ke dempak berdapur ngicak ke perut kenyalu ngirup ku ya ngambil ulih tindu tu bisi perut, ke orang berketuk
0: kadang nya nanti perut lapar ramat mel nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindu
1: ya
0: nyo
1: lepas aku nyangkanya berumur kita tu deh bisi sekali dua kini kita ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tindu kita tak pakai bad dapur
0: kerus
1: ya betul
0: sagagi bedau ngisi perut sagagi nya me ya ngigau tak ke nama tau ngasuh tindu nindu ke dirimpu deh
1: ya
0: lapang perut nanti kusung tadi tau ke lapar tadi amat ngasuh nama tau ngai tindu tadi me
1: ya
0: berundian kutek ke nama teka dempak
1: kalak ni Sam
0: oh suai ok kalak ya, lebih lagi nanti udah habis meda movie kini barangnya lestat mea tadi alu bergeriok mea
1: ya
0: kadang nak gaya makai baik ngirup-ngirup deh mea gerobak-gerobak teka bawa petiai sekagi nak disik deh sekagi nya mea ngai tindu
1: kekasak ni Sam
0: kekasak Rini Sabai tu aku setuju bisik sekedar orang tadi munyi ku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya mel pedis ka nindu ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tindu kadang sampai pukul 2 dini hari baru nindu ke diri nadai giro kopi ku ya nadai ga mayo terun yang ku ya angka baik umur namanya tadi ku ya mel aki biar coba ku ya nak tahu galai ku ya. Alu tinu ku ya. Dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya. Nya pan bisi aku ningan ti kita beranau ngau orang ke nama umurnya dah kali ya menya tadi pedis kan nindu ke diri ku ya.
1: Iya. Kala gandingannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenikah udah nikis dikit umur itu tadi deh pedis ke tinuk malam insomnia deh nyaku buat bisi orang tu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya ninduk ke dirim pun minta jawab meh tapi kenyang ke apa yang rundiang kini siap deh
0: hormon
1: hormon cite
0: laban kita nyo umurnyo tanya mentari nyo nyekenuan tadi kira atau kita yang tadi nyo twice twice menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyo ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
1: kita bisi reca unup tu Sam ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata ke pukul 9 udah tindu ke sambil mendak telepon ninga radio nak rasa lelap ke ya tadani kak ke jamban ku ya udahnya lu benda mai ka tindu ke kan induk ke baru mata tu tadi ke ya nalai ketika ngiruk kopi mai rudia sikit maya mata ke pedes ke tindu ku ya
0: aman. Maya ya ke ngai tino amnya tadi ni. Tan bisi orang tama ya kelalu tino siang, tau ke siangnya ya nada itu pengawal.
1: Ya.
0: Mayu lagi ya relax, ya bisi ya tino main tadi bisi ya tino kada malam ngasuh mata ngai tino bisi ya. Nanti maya ya off day, tau ke maya ya sarinya enada gawa tau ke belala jamnya tadi. Cukup nama tu rest punya kurang tadi. Belalak apa semua. Jadi malamnya ngasuh ya ngai tindu. Bisa ke orang makanya ne.
1: Ya bisa Sam. Aku munyi korecha unok tadi tu de Sam. Ya madai ya tunggu tindu udahnya ya Dani. Ngejong ke mata ya tu tadi ngai tindu age ne. Nanti aku nak. Nanti aku dah tunggu tindu Dani ku baru nak. Angkat kejaman eh tindok baru mata tu tadi tidak tindok nyapu jenak ku
0: lalu jenak lalu kak tindok bisa orang nama dah ni kenyap ya ngai tindok lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindok apaan pedis ya kan tindok ke diri empu baru nama yang udah tindok tadi ok Pivin Iris ke pagi tau nanti ya ku ya tak tetiap mata ngai tindok ku ya benar jal ngai me tindu aku ya laban kelalu mayu berangan ku ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak mega ya meda cerita panda atau ke cerpen ku ya tadi email amat ba Facebook pan bisi cerita panda atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu aba Facebooknya cerita kita ke dulu kerja cerita antu kenya anti nuannya menyikurannya macanya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nyunge tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi menya tadi
1: ya. Sagi utainya tu anak nemu pengujung ya bekeni sagi nya me tua ka nemu agi ka kenya deh
0: dah kena dah habis movie site nya bedahau ke kat tindo bedahau ke movie site bekak ku malam mel meda cerita movie antu mel lagi ku madah ke mana ceritanya cerita orang putih hantar ya subak ya polis apa ku bisi peninggal nemu cerita tu ya polis tang ya bisi penanggul amaya kenya di polis ya lu kira bakal resign lu ngiga pengawak bukai pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat. Jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai. Ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi. Okey, lagi sing gedean ne. Aku pan tak nama tu kesal mudahnya.
1: Lalu ngejong ke ngai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu Sam ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuh ke 11:30 ke nanti mayanya badau tindak. Lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2:30 pagi ke tu sah mata wagemas tu ko ya.
0: Amat. Yang tadi menya tadi pakanyo ngali humor tadi. Nama kebuah ke kini kama hormon ke pelabak ko ne. Nama au
1: kanya me orang mada nanti dah pukul 10 malam kanya lalu tinduk kede nanti mata dia dah ke tindu lalu tindi tinduk kede de ti kita itu tadi ndak lu ninduk ke tadi nya meh tadi ya
0: lalu ngai
1: kanya ya Siti ada kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia tu tadi ciri-ciri kita kan insomnia tu tadi sama contoh-contoh
0: nasib ya. Dia tu mayuh pemerintah yang bat liput ne nanti bakal keliak tadi mata bakaliah kibak bakaliah kanan tadi ne memang muka TV di beliap sai dia tu semua bat telefon memagang nanti mata ngai tino pedak jam meh nama tekebat teleponnya mayu aja macam-macam utai dia
1: Nak jakut orang ke dia tahu dia Sam nak jakut dek ni nanti inai kuninga dia nyebut bukannya nanti kita dengan saya kerempu ngai tindua ke ya tersapu bilik kita bisa gek guntung
0: tersapu tengah malam
1: tersapu tengah malam deh bisa Sam bakal aku deh aku rindu gi kerja pengawal rumah malam hari hari siang hari lama malam hari tu tadi orang mai tindua deh tua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal
0: nak ngacau roti tindua ke dia
1: nak dai tu kai tu orang ya, baka tua kebelak utai, ngemup, ada yang ragi utainya.
0: Arti diri.
1: Arti diri.
0: Ada yang ngacau.
1: Ya, betul.
0: Lebih lagi baka orang keberanak mayat tadi. Nanti baka anak nuan kira bayak lagi, sudah besar.
1: Yeah.
0: Nanti orang beranak mayat, sampai itu demu utai, sampai demu laran tadi. Mayanya, amat mayanya mesti dah ya ke... Gintu utai menyata deh, ukai ti ngaran tadi, hati diri, lapan, nadai orang ngacau, bisa juga bekerja nih, ngena ngena awak ke mata ngai ti nua tadi,
1: ya betul,
0: banyak ya ke nusu nusu nutai,
1: nanti kayak nanti baka sedar ini sedar inai, mada hari te nyuli nyuli teleponnya, mana lagi bersapu ke bilik.
0: Mana dia beranyam ke?
1: Orang dia tahu, nanti itu beranyam, Sam.
0: Tentai ini. Senang kaya kamu kaku.
1: Ya, bisa juga beranyam. Yang ya, nyaw jarang ke kita mendak deh.
0: Aman. Ya. Okay, Alex Delta Bina tau, ke pagi tau, anang ngirup kopi ku ya, ting ngirup kopi, sigi ngai tindu ku ya, tau, ya mata tadi ni, lapan bisik ku orang tadi, nadai nama ke ngirup kopi ku, ngasuh tindu, nya kebuah ku ya, nanti kawak malam, nanti driba bus ku ya, sigi ngirup kopi ku ya, ngambil kena ngantuk driba bus, ke, ke nama lapan Alex Delta Bina tu, orang kawak bus, de mel kita semua mai bas hari kucing ke miri dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi mai ngantuk punya tadi jadi tinggiro kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tindo engka ya siangnya tadi lelak bisi pengawak bukai deh malam juga gawak nyung asuh yang ngantua atang baik yang ngiru kopi ku ya
1: regas tu
0: regas lu ngai tindu mata
1: ya
0: okey
1: ya laban kopi tu punya ketua tadi ya bisi Kevin de Sam sama mega baka utai manis pen uleh ngasuh tua tu tadi aktif ge nya ke buah urang tu ngasuh mari nembiak mit makai utai manis ngai ke sida ya kenik ke nyau happy aktif de mancang ngai tindu sida ya
0: malam ne
1: ya
0: ngai tindu mesti dah ya.
1: Ya betul. Okay, mari selamat pagi ngagi Christopher Enpari. Jadi bak ya kia mata pedis kak pejam enti semua Rizal SPM nembe aku kak pansut ari sitik kia subjek BI irau nganti kia dia tu udah pincin ada lagi irau kia. Tu kan semina pelajar aja tu ke ngai tindua anti-anti pemutus perasa desem pengajar pun sama
0: pengajar sekali lapan sida ya pan irau meh kena indah Rizal bala nembia sida ya. Meh atau ya berunding ke bala nembia ya tadi hanya siko ari pengajar kita aman dah tadi mel neh okey Nicholas layau bedau neh
1: bedau
0: tau tanya sama kita tadi Mel umurnya dah mangai 66 tahun tu ya tadi tau baik umur tu tadi mayuah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tindu ne nyo lupa ka tindu tumu ku ya nan mo nama ke buah ku ya Mel lawan tindu tumu meh dani ku ya engka mat baik hormon ke nama kini tadi Mel kita nak nemu ne nyo meh nasib ke dia tau mayuh pemerintah bisi telepon lagi pan kita iba YFM tau bisi timang kerbat tawas
1: ya betul saya
0: sambil kita, mata kita ngai tindu tadi buka ta nama tau channel YFM tadi lapan dia tau 24 jam mayuh lagu-lagu ke di tusun kita tengah malam ni mana-mana lagu kita kena merindang ya meh merindang kita ke nak tindu malam
1: ya betul kita bisi Suzy Ivina aku ya. Nanti bakal aku sikit menawak mata ngai tinduk tumu ku ya. Semak pukul 1 belama baru tinduk ku ya. Pagi tumu kat tani ku ya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak ku ya. Malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon ku ya. Lelah duk mata kat tinduk ku ya. Tang tidak tamat bilik tu tadi galik ngalik ke diri.
0: Oh.
1: Lalu ngai tinduk mata ku ya. Menyelai gitu ne. Maka kita ke gawak tu mesem. Kami gawak tu mata tu lelano sem. Udah pansut hari upis tu tadi bekas mata. Namo kebah bekasnya.
0: Tama upisnya nemu lelano ne. Nak tahu pun upis ne. Nya kebah nanti ngai tinduk malam ya lah. Kupis deh.
1: Ngai
0: ku. Mata tinduk. Nemu pansut upis tergas ne. Okey, nan segi gaya ya punya tadi.
1: Ya betul.
0: Nya nama penghidup.
1: Ya.
0: Okey, Mayu Ahmad ke komen pendengar kita ke pagi tau. Terima kasih Mayu. Ya kemari selamat pagi yang gitu ah. Dah udah dibaca magang. Selamat pagi meh. Kita ke bisa nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tau neh Mel. Okey, jadi agi bisa ngene email ka dibaca ada dia.
1: Ah, agi ngikak tu Sam.
0: Okey. Apa dah tuang ujung ke komen tu topik 2 pagi wai tua ke pagi tau.
1: Ya, nenek ben tadi udah Sam. Bedau ni.
0: Okey, bedau.
1: Kuya ba aku, kuya nak ngiruk kopi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ kuya datai pukul 3 pagi baru kak pejam kuya. Api terang kira nak ngawak kuya ba aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ kuya. Kadang melak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi Sam. Engka kini ke faktor umur kita itu
0: tadi
1: umur kita itu deh.
0: Mayuh apa komen peninggal tu tadi udah umur nyonga liah kau yang nyongai tino malam kau yang okay jadi engka siti lagi lapan ke pelabak aku tu tadi mana engka lapan udah pincin anyo nada itu mayuh pengawal tadi mel nada itu tay nanggul nada pengawal mayuh siang engkanya kini engka meh engka kita udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke Brunei yang ke pengawal kadanyo lelak baik pulai ke rumah nyo nadai energi ya ke punya kurang nyak ngasuh kita nyo jenayak tino malam kau meh pelabak aku ni okey macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingat tino okey tang nanti kelalu ngai tino amat tahu nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan ti nyu guna ko ubat tadi tu sah dari ni anang sampai kita nyu makai ubat nyu kena kita nindu ke diri bahaya kena tadi ni bisi cara bukai anu kita nindu ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tindu ke ame
1: ya nanti sama mata kita itu tadi ngai tindu nyo lama tu ngai tindu nyo sebulan dua bulan ngai tindu malam deh sem udu lawun-lawun tindu yang kanya bisi penanggu ba pengerai tu buat tua kini tau ke tua tu tadi nganyo dari pungai klinik tau kita uli berandau ngau sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu nyeliah ke dirimpu hari ke ngambil ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pun kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh ke merik tua dia ukai hari tu empu kembali farmasi lewat
0: beli ke
1: diri empu lapan nyutainya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos ya deh
0: betul
1: ya kemana lagi tadi punya ke kamida sem tau kita nguji bakal lemai-lemai oleh berjalan breeze walk dikenal kita kenika nyalai kenareh kurang berjalan kenareh ngambil mata kat tinduk malam macam menyikul kami desain tadi mereka
0: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisi lelak mimet kita ya nanti lelak tadi nyuka ke apa tinduk malam
1: ya
0: okay.
1: Nanti semua nadai do breeze walk menyikul ya apa rumah pun udah tua oleh kacau-kacau nyapu ngemum oleh kenika mai perlu mimet lelak mimet oleh ngasuh tua tu tadi tinduk ngejenak malam tindu. Hari
0: lelak ke lelak
1: iya
0: okay. Nak berasai ke pagi itu terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke Bukai ngau topik ke Bukai
1: lupa dulu ke mana Sam
0: okay,
1: tu
0: bye
1: baru
0: bye.
1: Bawa ke Bukai bye
0: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi apa
1: mesti tino dulu baru mimpi
0: besi nar tu nama

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertinggalan antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada asli terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Isnin hari itu, 14 September 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu Indonesia, melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, dan bagi kita orang yang berada di kedai makan kini itu sambil mendengarkan radio Bintulu FM, baru nak pergi sarapan, ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang bekerja sampai mendengarkan Bintulu FM ketika ini, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu cuaca di Bintulu hujan, syukur Alhamdulillah, mudahan jerebu akan reda sedikit.

dengan turunnya hujan pada pagi itu. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca pada hari Isnin hari itu. Jadi apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita telah pun bersama dengan rakan kita iaitu Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Hazim.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey Hazim, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
1: Okey, baik, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, dijangkakan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, jerebu di sekitar Bintulu, dan pada sebelah malam, jerebu. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu pada hari ini dijangkakan dalam sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Map Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Okay, terima kasih Azim, selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, kembali lagi kekal di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Baiklah, kita bacakan indeks pencemaran udara IPU bagi hari ini 14 September 2026 setakat jam 8 pagi tadi berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara iaitu di bahagian Serian 172 173 tidak sihat, Seri Aman 172, Tebeduk 174, Kuching 132 dan Betong 154 dan manakala untuk Lubuk Hantu 205 sangat tidak sihat dan mana-mana yang lain yang lain pula adalah seperti Samarahan, Serike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, Limbang, Lundu, Kenawit dan Lawas di tahap yang sederhana. Dan manakala untuk Bario di keadaan yang baik. So, orang ramai khususnya golongan yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak ataupun warga emas dan mereka yang mempunyai masalah jantung ataupun paru-paru dinasihatkan agar mengurangkan aktiviti di luar apabila bacaan IPU meningkat. Sila utamakan keselamatan dan sentiasa ikut perkembangan serta nasihat daripada pihak berkuasa dan bacalah IPU dari semasa ke semasa. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Hel Husaini dengan juga Dayang Nur Faizah dengan lagunya Haram telah membawakan kita 9.41 minit pagi. Dan bagi anda yang mendengarkan kami di dalam kenderaan kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu. Semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan sedikit pokok sian untuk anda, mungkin kita orang masih belum ada rancangan sempena Hari Malaysia kali itu, di mana 16 September 2026 Hari Malaysia. Apa kata kita orang boleh keluar beriadah sambil memeriahkan pesta, memeriahkan pesta Jepak 2026 edisi Hari Malaysia kali itu. Apa yang menarik, yang menariknya banyak aktiviti yang menanti kita orang di sia, antaranya ada larian santai 5 km untuk kaki-kaki run, dan muna uji kekuatan, ada cabaran angkat berat juga. Dan untuk yang suka aktiviti berkumpul, ya, jangan lepaskan peluang untuk pertandingan tarik tali 5 lawan 5. Dan juga mun kita orang nak tengok siapa yang paling pantas, ada larian berganti 4 kali 10 100 meter. Dan yang paling menariknya untuk kaki yang pandai berlagu, ya, ada pertandingan nyanyian lagu rock tahun 90-an. Dan so kita orang yang ada suara rock, ya, abah datang bertanding nyanyi lagu rock tahun 90 tu. Ni tahu kita orang juara dalam pertandingan tu kelak nak. Selain ni juga turut ada gerai jualan untuk kita orang berkunjung bersama dengan keluarga dan kawan-kawan. Dan kepada semua peserta larian santai 5 km, jangan lupa kita orang boleh ambil pek perlumbaan kita orang, ya, esok hari, iaitu 15 September 2026. Jadi jangan lupa 16 September 2026 tu kita jumpa di Pesta Jepak 2026 di Padang Lot Warisan Jepak. Jumpa kita orang di Sia Kelak. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintul FM. Thank you.

0: Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan ada berita baik untuk kita orang semua, khususnya warga Sungai Pelan dan kawasan sekitarnya. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan asas pada harga yang lebih berpatutan melalui program jualan ramah madani. Dan kali itu program jualan ramah madani akan berada di MDS Mat Sungai Pelan pada esok hari, iaitu 15 September dan juga 16 September 2026, bermula pada pukul 8 pagi hinggalah ke 2 petang. Jadi kepada kita orang yang tinggal berdekatan di Sungai Pelan Sia, datang beramai-ramai, kita memeriahkan program jualan ramah madani. Dan sepastinya dengan jualan ramah madani itu, harga kasih sayang. Ingat 15 dan 16 September tu kita jumpa di MDS Mat Sungai Pelan. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Hai, saya Dus. Kepada orang Bintulu yang tengah memandu ya, tali pinggang keledar boleh lupa pasang ah. Jaga-jaga dengan had laju, jangan sampai kena tangkap polis. Mengena tangkap polis nak sampai susah, jawablah sendiri. Jadi pesanan hikmat masyarakat

Ya, itu tadi lagu daripada Ning Bazura dengan lagunya Awan Yang Terpilu, telah membawakan kita 9.54 minit pagi, dan tepat pada pukul 10 pagi nanti kita akan mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu untuk di jam yang kedua seperti biasa hari Isnin kita ada Randau 360, dan di jam yang ketiga pada pukul 11 kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah di jam yang ketiga saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM. Jom dengarkan Bintulu FM. Smell for 2 chop on Lima McGahers.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. 3 maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kedangan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat Coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan Liga. Susulan kontroversi itu, bandar pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Nangga ko si unga lo. Sen ngali ya. Tentang bedui.
1: Ya rabi runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
2: Runga batuk. Tangga kau rim 29 inci ku tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Nun spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin yang terkoyong.
1: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
2: Ku tahu. Orang jeles nak. Tati akulah duit aku. Mesti mau ngesot sikit bah. Apalagi aku nak jalan lah.
0: Oh, duit kau lah ya. Ujung-ujung tu lah kau besar pun tahu. Ya, nak benar wadah ku ya. Yalah, tu lah kau besar.
3: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
1: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Berapa round besi potong depok? Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
4: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang telah membawakan kita 10.48 minit pagi. Dan untuk warga Bintulu dan seluruh warga Sarawak, ada berita baik untuk kita orang. Jangan lupa Sarawak Aigo Fest 2026 bakal berlangsung dari 25 September hinggalah 4 Oktober 2026 bertempat di lapangan terbang Lama Bintulu. Selama 10 hari bermula daripada pukul 10 pagi hinggalah 11 malam. Dan macam-macam aktiviti yang menarik menanti kita orang, antaranya pengunjung boleh menikmati pameran dan jualan produk pertanian serta agro makanan dan melihat pelbagai hasil dan produk tempatan, selain berpeluang mendapatkan produk-produk yang menarik daripada usahawan dan pemain industri agro. Dan jangan lupa juga singgah ke Sarawak Kitchen yang beroperasi daripada pukul 9 pagi hinggalah 10 malam dengan pilihan makanan yang halal dan bukan halal. Jadi bukan setakat datang melihat pameran, anda boleh juga jalan-jalan, cari makan, beli produk tempatan dan luang masa bersama dengan keluarga. Ingat 25 September hingga 4 Oktober 2026 bertempat di lapangan terbang Lama Bintulu, Sarawak Kitchen pada 9 pagi hingga 10 malam, iaitu Sarawak Agro Fest 2026. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda. Dan tepat jam 11 pagi nanti kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu untuk anda. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya, bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah di jam yang ketiga saya akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang. Teruskan bersama dengan Bintulu FM.
1: Jom dengarkan Bintulu FM. Menjelang, 97.5 MHz.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, kembali kekal lagi di dalam rentak 97.5 setia bersama dengan Bintul FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik. Dan bagi kita orang yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutian harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk memasak di dapur ya, menu tengah hari kita orang hari itu, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman seseorang kita di Facebook RTM Bintulu, di segmen sampaikan salam dan permintaan lagu seperti biasa di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan daripada Rashida Idi. Assalamualaikum DJ Shah dan selamat bertugas. Cuaca mendung pagi tadi, hujan. Selamat pagi buat semua. Selamat berhibur di Bintulu FM. Putarkan lagu Jika Kau Rasa Getarnya. Dan juga daripada Yah Kubur. Selamat pagi DJ yang bertugas. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran. Selamat pagi DJ Shah, ada hujan di Sibu DJ, sama juga di Bintulu pagi tadi hujan dan kini itu dah reda dah. Dan Sindau Idi, selamat pagi madikku, sama, thank you. Dan juga Jamila John Iman, selamat pagi DJ Shah, happy konti di Bintulu FM. Selamat pagi buat semua pendengar Bintulu FM. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum dan selamat pagi, selamat bertugas DJ Shah, hadir dari Kuching nak request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, istimewa buat hiburan bersama, terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita iaitu Jessica Itan dengan Rangkang Patah Tusur Tanah, dan daripada Abdul Latif Cinta Oce Oce daripada Nurkan. Untuk anda semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

0: 105 MHz.
1: Aku ada cai. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Info solat zon 3 di Bintulu FM.
3: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 3 mengikuti kawasan Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu untuk solat Zohor 12.26 minit tengah hari.
2: Info solat bagi zon 3 sebentar tadi telah disediakan oleh Bahagian

0: Jom pergi shopping.
1: Ya, itulah tadi lagu daripada Stacy Not For Sale telah membawakan kita 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran Rentas 97.5 Bintur FM. Dan terima kasih atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat tu. Dan seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jumpa lagi, bye-bye.

Selamat tengahari, dia tu kena buat ke berita tengahari 14/9/2026. Kedak saksi dekat di Kangau ngambil kenyarup mansiak penusah bilun engkabang servis doktor terbaik FDS Kelabuh Terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk di kena nuku kejalai di dipansa bilun engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Nyagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur biluan engkabangnya ngetu sebedau kelabuh di Long Lelang. Polis bisi benar pengharap ke pilot biluan engkabangnya Kapten Zainal Afiq Bisham dan udah nak ulih mai biluan engkabangnya sangkai sebedau penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya nyadi ba ujung padang bilun ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Dua iku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak kelesi ba penusah bilun engkabang servis dutu terbaik ti labuh terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke sidangnya sebilik, ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilik mega dekat diberi kaunseling di kena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke Bapendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai bawa padang bilun terbangsa Kuching demalam dur nyepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ya disadang dekat ngulu sekedar program yang kaum pengawak dikena nyedia ke pengerami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Ya mega disadang dekat ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa at Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawat dur berjadi pengawat pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawat nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari latih ke pengeraminya mega sama bisi di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal ngerami Hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu disadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, aku nak baru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya lah dekat ditabur kena TV1 RTM ngau media sosial rasmi UPIS Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak ndak ulih ndak ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subah udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka mega patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke Jakarta ngagai perang berita udah ia ke menjadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, selamat tengah hari ke ya, semua palap tengah tu baru kita ke tengah itu dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu. Ya, bakal selama makan ni hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak entah ngelih hari, hari dia tu nyentuh kami pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengari hari YFM Sibu bulan kita ke sehari itu. Ya, bakal sama mereka dulu ngedatai ke rintai program ya. Ungkup ke sore itu hari 1.14 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, 12.30 lagi Nur kita dekat hingga ke Randau Temuai. Lalu 12.45 Nur Kumaik kita mulai dalam program Buah Rundian Rebak Baru. Pukul 1 mulai kita dalam squad trio. Lalu pukul 1.15 Nur kita mulai ngopengari kami di Kapit dalam Sada Tengah Sarawak. Kedua bakal selama mereka ya. Dia kita kerindu hingga ke program Pendiam Penghidup Aku. Dia kita dekat bulan ngopengari kami Lucia Thomas Kasau. Lalu ditakan ke program Senjakir Kopi. Lalu pukul 3 kita dekat bulan baru ngau sidak di YFM Kuci yang dalam rentak ngali hari YFM Kuci. Yangnya tadi gaya tusun program ngelah tengah hari kita ungkup besar itu bala pening hari 1.14.9 tahun 2026 mengucuk ke jam kita 12 minit lepas pukul 12.30. Ya, nama berita bala pening kita di Serata Menua Sarawak kuliah-kuliah ngau kami di YFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Semuanya gerai magang-magang serta mujur magang semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi kerja ke di Rimpu atau kerja pengawak udah buka ya. Ayo kita ke benua di Rantau aja lah ya, benua mulai kita ke rumah kini Nur kita ngetuk tengah hari tak ke bawah ambik ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya. Lebih lagi jangka bisik sekadar akan nandu tadi bisik hujan bakal kami di Sibu hujan ke pagi itu tadi Nana berjimat menyekuran tadi berubah data yang kita akan keluar ke di tujuh nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mupuk tumu ya awak kita tadi nak beruman baban rantau jalan. Okey, kena kita ngepuan ke program ngelah tengah hari YFM Sibu sebab aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami. Berpindah kita ngosti lagu lama Rizam Ria Merah Kena Jaya Tubuh Anuan.

Okeynya tak ada lagu hari Zamri Amera kena cahaya tubuh nuan di kena kita yang ngepun ke ngelah tengah hari kita hari UFM sibuk ke tengah hari itu. Ya ngarap ke lagu tadi udah mulai ke pengingan. Tapi agak kagak malah peningan kita kerindan dengan ke lagu lama. Oke, jadi kita terus nanti ke pesan ke besi terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujuk agak kapal belayan di rumah mulai Batu Nindiang, Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Hancai, rumah Mikai, rumah Huntat, rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit, rumah Pengulu Robert, Nangga Sebatu. Kapal belayan di Nangan Tangai, Ngaudi Nangga Ibal, apa yang kapal belayan di rumah Remang, Nangga Remawang, Sungai Gad Kapit. Kapal belayan di Nangga Sebetuang, Balai Kapit, serta semua kapal belayan. Di sebarang lain dia ke ngelalan yang merdan anak maran. Jadi pesan tu madah ke merdan anak maran. Udah nadai kena ke hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu tadi dekat di Sengai Babala Mayuah. Baru rumah satu Malaysia Kapit kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya kena kari 2, lalu ni antara dekat Dianjuang. Kena kari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Nganya sekali lagi, ngeratai ke tau kenesan ke Bala Kapal Belayan di rumah mulai Batu Nindiang, Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Ancai, rumah Acai, rumah Mikai, rumah Huntak, rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit. Tapi yang mengat kapal belayan di rumah Pengulu Robert, Nangga Sebatu, kapal belayan di Nangga Entangai, Nangga Ibau, kapal belayan di rumah Remang, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kapal belayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kapal belayan ke Ngelala di sebarang alai diau, ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai, kena hari Minggu 13 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, baru Babala Mayuh, ya, baru rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15 hari bulan 9 tahun 2026, hanya kena kari 2 lalu dekat dikubur. Kena kari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026, bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi, ngarap ke semua kapal belayan ulih datai ngesah, penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu ditujuk ke ngagai semua kapal belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpang dibinta datai nyerumbak wak ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bat lot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi apa ngetah sulit yang ilin cai utak anak ape itu dekat diatur pukul 7.30 lemai. Lalu temu pengawak ngetah sulit, pengawak ngetah sulit itu dekat diintu ngenak cara sembiang. Nganya tadi minta semua kapal belayan ke ngelalan yang ilin cai utak anak ape.

Okey, jadi pesan saya tetap ditujukan agai kabablayan diniah sekeraniah suai miri merudik bintulu sibu balih kapit bawah burak bawah celum balaisan di ulu kakup ulun tabai. Jadi pesan tu madah ke pemati ajai anak briang, ajai anak briang. Ya kudah nadai kena ke 13 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ni antuk dekat di sengai serta di intu babala mayuh baru maharun jalan skim rancangan sepupuk sungai sebatu ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 banyak malam hari 1 lalu ni antuk dekat di anjung ke 6 kena ke pagi hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026 jadi ngonya tadi ngarap ke semua kebang belayan ke ngelala ni yang ajai anak beriang kita boleh mengenatai ke diri ngau ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk ni ya kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 enjak dintu babala mayuh kena ke malam hari 1 lalu dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 2.15 hari bulan 9 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesili ya dia kita tahu bertelefon ya Kak Catherine dan Ajai balumur 017-486-1694 tahu kedelian dan Ajai balumur 019-315-1964 tahu ke Robin dan Ajai bak kusung 1988-49679 Okey, kita terus ke pesan kita ke sekali tu. Jadi pesan tu ditujukan kepada semua kabah belayan di Nangga Tada kabah Kenawin, Emperan Muti Iran, Engkabau Ketiba Sung. Kabah belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kenawin, Mapai. Ngau semua kabah belayan ke Jawah, Ngau ke Semak, ke Ngelala. Tidak dirintai. Tau ke disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke Dunjung Anang Alang. Dunjung Anang Alang tau ke ini... Dunjung Anang Alang tau ke... Okey, nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu madah ke... Baja anak bangat. Baja anak bangat udah nadai. Kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 buat hospital sibu. Jadi ini yang baja anak bangat dekat di... Sengai Pabala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke hari 1 baru mengkamat Nangga Tadak Kenawin lalu dekat Dianjong ke Pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026 Nanya tadi ya sekali lagi nandu pesan tu jadi pesan tu ditujukan ke semua kabar belayan di Nangga Tadak Kabah Kenawin kabar belayan yang peran muti Iran Angkabau Ketiba Suang kabar belayan di Miri Bintulu Sibu Kenawin Ngau di Mapai Ngau semua kabar belayan ke ngelala baja anak bangat baja anak bangat jadi pesan tu madah ke pemati baja anak bangat kudah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 buat hospital sibu jadi ni yang baja anak bangat tu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu hari 1 baru mahengkaman nang tada kenawin lalu ni yang tu dekat dianjong ke pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026 nganya tadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai lumur ianya kok anak bangat balumur 019-98-00-689 binus anak bangat 014-592-1949 ianya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala baja anak bangat boleh ngeratai ke diri ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pematin yang baja anak bangat tu baru mah ngkamat nangga tada kenawit lalu ni yang dekat Dianjong kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026

kawasan Kasih Tito dituju ke ngagai kababelayan ke Diskayo ai mujung nanga tada ke nawian batarajang kababelayan Diskayo ai gat Diskayo ai balih ngau di nanga kain pia maga kababelayan di Sungai Yuang serta semua kababelayan ke ngelala klinah anak kujat. Jadi ya pesan tu madah ke klinah anak kujat udah narai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ni yang

Nah, nak jatuh dekat di Sungai Bak Rumah Satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena kesar itu lalu dekat dikubur ke pagi pilak 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik ada kita tahu telefon ngagai Agasan an, Gasan ianya anak ni yang berumur 018-978-9506 tahu ke tangga balumur 013-392-6641 punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang klinik hendak kujat kita boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang klinik hendak kujat tu baru rumah satu Malaysia Pasar Kapit kena ke Sarito yang 14-9 tahun 2026 lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2-15-9 tahun 2026. Okeynya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12:30 hari. Ya sudah aku mai kita mulai dalam program Randau Temuai aku dah dia sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau dulu kita berpindang ngau setiap lagu aku dah dipilih aku kena berpindang kita ke ngali hari ke tengah hari tu. Ya setiap lagu hari Penny McLean nuan milih pergi. Udahnya lagi terus ditangkan gau program Randau Temuai.

0: Selamat tengah hari, Dutuk. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ? Selamat tengah hari.
0: Oh, jadi kedirai hari kenawet tak ada nah?
1: Oh, kedirai.
0: Oh, nanti kita berarti kutai ke dekat dekenan Nuan tu meruan gerai maya musin bersebut tu. Seberapa tuan negok ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya di kumai kita sebut.
1: Jadi sebun tok toka jerbu ya sitik gaya rampak menua lah tik penuh engau partikel ke alus serta yang nak boleh dipedak ngau mata kasar. Jadi partikel tok yang melepuk bak ruang angin tok ke atmosfera lah engau tikas pengelikat di tinggi tik nyerap serta yang ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tidak pedak kita.
0: Boleh ni ada dutua kata ke sebun tau tau nyari nah. Bakal ke dipedak kita dia tau ke benua nuntung buat benua kita dia tau nah.
1: Okay, jadi sebun tau yang nyadi ketega pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tau ke hari perkara tik digagak mensia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia, contoh ia bakal asap kamah hari kereta atau kemuto, pengawak bertunduk ke utai, kemudian angus tok ke bahan api, pengawak berkilang, pengawak nunu sebarang alai, pengawak ngemansang ke tanah ngau pengawak berumah atau ke pembinaan, ngau pengawak nasau ngau nunu rampak menua, bakal hutan lah.
0: Awaknya antara utai ke boleh ngasuh sebun tau-tau nyari nah. Oh, udahnya ketika empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kute bukai dulu.
1: Okay, jadi secara rama sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis serkung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tok boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutu na. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisik risiko kebesai na. Lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okay, antik sebun tu nyadi dalam timpuh kelama. Ya sikit dekat merik empas, tak mana ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya bakal anam biakmin, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak ke ngandung, sidak ke ngembuan penyakit tik raya bakal penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik allergic, urang ke bisik kurang daya tahan tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar, kelebih lagi ke gawat berat lah bakal sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Oh, dengar tangkan wan ngagai sidak tu tadi dia dulu tu.
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta man hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Jadi kurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Lebih agik sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan ngirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakal batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik engau lengkas untuk penyakit tu majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita meri nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta pasang dalam mod angin berputar dalam bisik buttonnya dalam kereta lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta ambil nyamai di pedak Kita punya main mendak jalai, kena kita awak kena berbadilah buat jalai luna. Ngau sidak kengisap tu tadi semampai di tangkan kita ambil baduk ngisap lah. Ngau bala mayu semampai niga information ataupun informasi terkini ari media rama serta titih kejakut tangkan ari bala sidak tik berkuasa. Jadi last kali bala mayu anti uleh kita uleh ngena ubat titih semata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketega sebun tu tadi.
0: Okay. Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Bekau ngau jakut tangkan Nuan ngagai mensia mayu lebih agak kita ke besi ni ke radio tengah hari tu. Bekini kita ngibun tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebun dia tau. Udahnya Lutur, yang kan yang bisik ke bala peningat kita api nemu tau ke nyemetai agak bekau utai ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay. Jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tik ngayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ia dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 ngau karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu anti kusung ke 50 ya kualiti angin mana? 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 endak berpengerai, 201 ke 300 balat endak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah, ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Tau nyak reti ya peningan eh. Udahnya Lutur atau sikit ke kak tanya ko ngau nuan. Au nama kini cara nyeli ya serta jaga pengerai ti patut di titih kemaya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin tok ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi bak IPA kusung ke 100, bala mayu nanda ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, engau ndak insap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200, tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak tik berisiko tinggi. Nyalai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri ari terkena pengamah angin. Engau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu enti nak tau nak keluar kena meh sengkabung hidung ngau mulut tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai enti uleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah kena megak sengkabung hidung ngau mulut tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benua berisiko tinggi, nyemak bisik penyakit ke berat. Patut nanya bala doktor sebedar bekerja bak endunya. Lalu bala bos tak ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung dengan mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung ngagai pengerai bala mayu. Lalu uleh nambah ke agik simptom ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Nya alai sekolah tadika ngotaska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bak endur keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerbu di tempat kerja tik dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan persekutuan tak ke negeri kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400 tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai kelimpah hari jakut tangkan ti udah sebut aku tadi sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil uliah berjalan dengan selamat. Bala mayuh megak ditangkan berkunci kereta atau ke carpool lah. Okay. Maya IPA baktikas 401-500, urang mayuh ditangkan diau ajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngelui hari 500 tu, ia dekat merik penusah tip balat amat lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin tik kelalu tinggi ia dekat merai empas tik raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak tik berkuasa lalu semampai nitih ke pengerembai informasi ari media rama.
0: Ya, penerang kayaknya metek mega ari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisi mending kerana temuai ke tengah hari tu. Udah nyanyu datang bertanya ke penudi itu mega dutur. Bukan ni siko-siko kita itu milih sengkabung muat tu dah.
1: Jadi secara rama saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung ngagai penggerai kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumai kita particulate matter PM ia nyak partikel ke melepuk ba angin bakal debu utai kamar abus ngau asap ia berbeda saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain bakal bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitric oksida ngau hidrokarbon aromatic polycyclic. Okay, jadi bahan kimia tik nyadi dari hasil proses nunu tok tadi tik ndak menyana tok ke bahan karbon berminyak bakal kayu arang batu, diesel atau ke tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engkau mua bak pasal. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask atau ke dikumbah kita face mask atau ke triply mask. Ia semina ulian napis 12% dari partikel alus sebun tik bersaiz 2-3 mikron bak angin. Ia megak nak lekat bak mua tu ulih ngujung ke angin ti ndak bertapis tamak arindo celah-celah antara sengkabung mua ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ya suah dikena bala mayuh ya semina ulih nagang partikel ke besar aja tang segenap tak ke setengah partikel alus ari sebun tu tadi ya agi ulih masuk ngagai salus put kita. Dalam jakub bukai, ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus tak kuat bakteria ngagi orang ke dikelilingi kita aja. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu endang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda hari NIOSH tak ke Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa lah. Jadi ia ulian napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% ari partikel ari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamah ari masuk hidung enggak mulut. Laban ia bisik penapis lah, tak ke filter.
0: Awak tuan juga dah datang buat ujur randau ke tengah hari itu. Jadi minta nuan tu dutu ningal ke jakok ke penuding agak bala peningal ke bisik mending ke randau tua tengah hari itu moga.
1: Nyemak kita bisik ngembuan kelai tak ke simptom lah berpenyakit tip berkawan dengan sebuntuk. Bakal mata berasa pedih serta beraik. Gatal rekung dengan suar batuk. Hidung beraik, ngau suang kasik, pedis enseput, takkah senak seput, takkah pedis dada. Lalu bisik muka tubuh berasa gatal. Nanti makin teruk, kita minta kita lengkas datang ke klinik atau ke hospital tik semak. Ngau dua kita lah.
0: Ya, ya kok. Nuri hari nuan ya,
1: doktor? Ya,
0: betul. Ya, jadi terima kasih ke penatai nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke siti perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun tu. Terima kasih doktor nah. Ya, mata ada peningar randau ku boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya mupuk dulu pada dalam program tu bertemu baru ba maya ke dekat datai. Bye bye.

0: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peningal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru, mulai ngaku Hendriana Usum. Dalam penghidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai, tidak ngira yang kebam layan ke tempu telah ke orang kendang tidak dikelola. Cara hidup ti bakanya kebenarnya mana? Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke kulungu mayuah lalu betusi cerita apa satunya. Lebuah narai utai di cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di ditempok digagok nyadi ke buah ranau ngapangan diri. Bawa pengujungnya tahu ngatai ke penusah pengudah tanahnya. Natai bos ia kempu buah cerita. Bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah nyau semua utai ti nyadi nyau kira kehidup ke diri-diri narai buah ke nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita pengusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebiliak enak enak tentu kiruah kurang bukai. Nak ke sidak sebilik sumbung, laban nanti orang ngeranau sidak ya. Neka ke sidak ngeranau tang, nanti randaunya ndak meluku. Mayuah ngakai kenang ke penghidup orang, ya sidak sebilik segi ndak betungok dia. Sidak meringai sebilik, enggak nandai penangi nanti orang nyipiang sidak ya laban bak senentang penatai belanja setelah pemisi. Sidak nandai penanggul. Meringai sebuah binia, ndang orang ti meruan begaji setelah mangku pengok usai bak pilih perintah. Ulah nggak perangai sudah meringai sebiliak, tinggai kiruah kurang bukai, ukai semina bak rumah panjaja. Balai kawak ngau bak diri di nindur, pan sudah ya siki bakalnya. Kalau sekali, bini meringai nurun kawak pagi, serta ngena kereta yang pu laban seruai yang meringai kena sawum kereta, tegal tungok palan kawak nak sama jalai. Paginya, bakal selama, ya nurun pukul 9 pagi. Sekali datai bijalai tip si tiko, dia yang nak muka-muka yang mendak siko induk, si dia mengenak motosikal. Induknya, baka kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu diperbok ke. Engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, minak mendak baka ngajak kepai-kepai ke induknya minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Timujung ke ia lalu mupuak ninggal ke induk tu si dia. Kau nak dia, lagi nanti ia nyaman tu induk tu si dia. Tentu ya dekat kiruah. Lalu ada prinsip ke ngai kiruah meh. Ngujung kaya kempang ninggal kinduk di sidennya. Pihak aja. Natai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama. Sigi bako, ti nadai tainya di depan mata ya. Lah lama udahnya, bisi sidak sama gawa kendurnya bercerita. Madah kep tunggal ya sidin. Bok jalai lah patah kaki. Kena tinggang atau sikal. Yang kebuah, ia lau natai ngakai palan gawa paginya. Laban kenyang nganjung petunggal yang kesidian yang agak spital dulu. Bini beningai tetap akan meninggal nama-nama randa orang bopesnya. Tak majak ke pengawak ya. Lemahnya tembuk pengawak ya pulai bakal selama udah cukup jam awak pansot hari upis terus ngagain tuko lalu mupuak pulai niti arun jalai besai sepeda temok ngagai jalai menuju rumah panjai. Udah kerita bini beringai yang temok ngagai jalai ke rumah panjai. Kesmina dua gemar dia jalannya malat amai terpekul laban kereta. Nak kalau ngelamak tu tahu bisi kereta mayuh terpekul buat jalannya. Hari simpang usai tengok ke jalan rumah panjai. Nya ukai semina rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai. Nama ke buah jalan itu tak sekut kereta amai tu. Mayuh amai ke musio itu mayuh tu jam ke tak bini meringai. Nggak lama, dia ia bisa mendak lampu embulan kekejap datang dari kemudi kereta lalu mensok kereta ia. Nyak baru bini mengai nemu, tentu bisa sidian pok jalai sidaknya. Kereta berjalai berubah-ubah lalu lubah mensok nuar ke sidiannya. Baru bini beringai nemu, alai sidiannya. Pok sementang ia kemudah induk sidian ngena untuk sikal pagi tadi. Setegal ngai kiruah dia bini beringai lalu mupuak ninggal kendurnya. Pengudah kereta nak terpekul lagi. Nggak mia nemu bagi siapa orang kebantanya. Yasmin nak maliak dalam mak lalu mendak kereta sebuah sepiak dak lagi ayan udah tamok dalam parit sebuah kereta bibor dak bias depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur guna kain burak kainnya pan udah merah baru dalam. terlalu laju cerita ini nak sidian sidak ke Belanda nyok kita itu sah tapi kuat leban sidaknya kapok nak parai sekedar sidaknya kendak bertingnya ribonya awak kekurang lagi kem sia kebeli batas jalan alun pihak kaputap bini beringai sambil kereta ya terus untuk cang laju menuju rumah penyair nda bersaid ya arifan sabung silau balah nak soya udah ternah megang ngeti ke diri bayam kempun ukai sih nak ngau orang luar deh ngau sidak sepilih pan sidak jarang pranau ngepangan diri nak tentu kiruah ke pangan tak main dunia diri anak udah bersaid megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun dan jawaban meringai bedau mulai kawak mainnya jam tang bini anak yang nadai pengirau lalu jauh aku siati dekat telepon nanya ke kini penunggu ya mainnya jam lalu nak letai di rumah malah anak sikit diajar selaya laki bini ngambil kena kiruh kurang tinggu ujung ke belah anak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah sempat begau mendak cerita pulih sepak yang bawa rumah kurang rumah panjai lalu belok berangau nyau menyikin bawa mungkin basah macam peragam sudah yang bermaya pulih sekanya nyau nikik ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulih nama pejalai sebuah tuan aku tutua rumah kami rumah tu tutua rumah tu tapi ngau pulih duit ke rumah kami duai ngigak kapan belayan meringai anak centing laban alamat buat tinggi itu kena rumah panjai itu kosiku pulis kami lalu nuak ke tinggi ngagai tuai rumah au rakyat aku macam tuan misi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balau ngangau bini anak dia ngasuh pansut mar sidangnya sikip tapo dalam bilik belum lama ndak tentu ngerana orang mau main meringai deh tuan bisipnya lah dia ditangkap kita ke tuai rumah bedau nyawet pulis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah dikangau orang lalu mansang agai balau ti benung berdeki buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah serta ya tadi dia ya pernah nanya nama utai tuan nama main laki aku deh mantu bini beringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu balau anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngigak waris ya laban bisi puam dirikau disayin kena ngadu ke mau putuang ke polis nyinganya nyau lemi asap patung bini meringai kalau ya nyau kau terjelepi nasib kau anak indah ya ketuai sama misi bandurnya kalau nyau perempuan nangkap ya sudah menyenak panelu perempuan berkemas rata numpuk kena kereta sudah mampu untuk di untuk kau pulis letai batiku nuan meringai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetum ke pulis lalu madah ke ngagai bini meringai pasak kereta tidak kena meringai sedihan nyau agi bedau berdalam parit bini meringai lalu mendak keretanya kialah yang ngesah kenyak amai kereta laki ya kereta tidak pedak ya lemai tadi tang laban ke ngai kiruah nyak kebuah ia ndak berarti benar ke tukonya sida lalu mupu baru laban pihak hospital puno kesayan waris meringai ngau jampat lutur ngadai uliah ngakak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sida salah ke kabam belayan meringai 20 minit merinduar ke sida ngai hospital dalam kandang 20 minit ke ngantiknya mekak tudah meringai nyawa-nyawa ikan setan tu ko bini ratai bawa muat kecemasan mayanya meh sudah meringai pan madam kesebut ya tidak sempat diselamat ke Tegal di lama nanti waris ratai nesal cukup nesal bini meringai ke utai tinggal di laban ia lalu tidak ngetu setelah melati kami mai sapoti sidin lemai tadi tina pia tentu nyawa laki ya mulia diselamat ke Tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngakai hospital setega kelalu ngai kiruah ke utai ti ngelingi sida ya meh mujuang kenyal lenyau siku laki lalu anak ya lenyau apai makanya meh cerita kita lalu berdiri tu kita nyarok yang satu hari ajar setot tempo meringai ti nyadi ketua belia kendang ngai kiruah ke nama-nama utai ti nyadi ngelingi ya mujuang ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kanya sida sebelia nadai bajar ke pengandiri tang belok sebakal ngai kiruah kurang yang kau setegal sida yang ngasai diri sebilia ngembuan penatai pemisi timur wan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku indu ti sidin berjalan maya ya nolun kawo tang ya nak nolong indunya aban kaki ya kepatah kena tinggal untuk sekal ti kena ya ya indunya benar ramai minta pengasih ari bini meringai tang setegal ngai kiruah nyak kebah bini meringai lalu mupuak kakak diri mainnya. Maka dia cerita kena meringai bantah engkau sekreta bebo bandua rindu ke depan ya sidian pagi tadi. Tegal ngai kiruah ngujung mini ya maya ke manso luar nyadi nyaunda nemu sapa bagi ke bantah. Ya nemu sigi bisi urang mati leban bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain bora. Keempat, udah pulis madah ke rumah mai sida bini meringai nyanda ke hospital. Tegal tibuna ke sain waris kena meringai pungutung. Nya baru bini beringai nemu kebelantak lemai tadi ti di pedok ya nang laki empu nda lama amai dotara merik balas ngangkai bini beringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesida lenyau tuai bilia tegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung ya tau kita ngimpul cerita tu okay, semua perkara kita mesti nak kiruah laban sakit kita nama manusia dia kita mesti bisi kawal ngam mesti bukai nau dia madah ke ngakai dia sebab dia kita ndak guna kurang bukai tegal kita ke misi bepangkat atau bepengraja laban penyuntua ngau pengusaha siku-siku kita mesti tu nang ndak sepako diberi petara anang maka cerita tu tadi tegal kalau ngai kiruah nyau linyau nyau orang tu cukup iksayau arinya tau kita ndak ibuah kurang dibalat jaku kurang bukai kin dia tang anang ga kita nyong ngai kiruah kutai amat amat buno bentuk kita nyang ko datai bamaya atau taro kita mega beguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.
2: Oke, okay, hanya tadi program Buah Rundeng Rabak Baru ngau topik kita ke minggu tu tegal ngai kiruah. Lalu mula tadi keterubah tadi nya Arandau temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Oke, okay, nya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tok terus mak kita boleh dalam program Squad Trio ke di dia DJ Margareta.
3: San 20 ini bila betulnya ini bila
4: malu mat kutu yo tahun 2026 tu ini sumpeng ya dini dia punya kompeten main lagunya kena main hari kulaga gereja tu
5: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau aku nanti sebut ke ini sumpengnya patut unte deh tak amat tinggal mat ngede ini sumpeng
3: noh ini panai aku belagu di ngon dua deh noh
4: Panai deh kuda deh, jelek mat deh. Terkeruke tengah main lagu kenyap.
3: Nee, nyah dua deh. To bulan bansal, kemudian kedua deh bulan kita ngiri pemerhati hati, ha. Kita sayau ke menua, kemudian kedua deh. Aw,
5: nih, bunyi kamat nyah, nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyah, ke wasan 20 wah deh. Nadai, kena salah deh, tante upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai ada nya.
3: Upgrade,
5: yo, ni kena untai kelama, dek lalu kena it, neh. Enten deh nemu kemana kena nyeh, kau deh. Tahu hari bangsa tahun keberapa kali tau?
3: Naik ke 70-an untai yang ni nama dia.
4: Po deh ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Eh tu nyebut tengah apa? Tanah ada yang betul tu sebut.
5: Ba, kakau ini bilai sengapa? Tahun tu lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana? Lagu katik eh? Eh, aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Ni.
3: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beri dia.
5: Kena.
3: Aku berjanji.
4: Eh, ni buah ini sumpang, ni buah. Amat mak kutu kau mada hari hujan ngamik ke sebun tu lenyau. Tang ngai ke nu kudek bio balai ke lagi. Nyok ente di terbaik sekali. Nadai ke ngau.
5: Ama ini bilai ni bo ni bo. Ku mada kedai ini bilai nala pada kedai nyawe ke jari ni yang dia. De nya ini sumbang ku nanya de nemu de reti bola bangsa ku de.
3: Ya kenai ka ku tu na nemu bola bangsa tu ku mada ke seduai de au. Nyentuak ke sapa di dunia tu bisa dingo. Bulan bangsa tau udah berangkat 1 hari bulan 8. Reti sigi sembanya bulan 8 nya nyentuk ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
5: mada radio de nyu lagu Iban je jo. Dia de nemu sta 18 testa nya de lagu Petrote ya. Pas yang dia tiap pagi tiap hari tiap mai.
4: Amat nyu dah nemu mede to wai ne sompang. Engkau untai ade udah tawas ne. Udah ditasau sampai lama. Hai wai. Ngeno me kude nya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penubuh Malaysia bat tahun 1963 ke Bukulai ngau tanah Melayu bersatu biar mereka Borneo Utara sabeh ku kita dia tu nya udahnya Singapura ngau mereka Sarawak ya.
5: Ya betul ini bila kita dah kita aja pihak deh kita mada Singapura tu semina nengkat tahun 1965 aja ya udah tahunnya lalu ngati ke diri ya nanti kita pulai baru ngagai mainnya Subak lah. Dia kita berdak 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash yang kena di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu to ia bisa madah ke Pramo dekat umbuh ke Malaysia. Nah, nak ramau dek ke mamau ke amai dek Subak ni dek Sumber dek tinggal ke ya nyu ame rara ya ngelai ya. Baiknya baik. Ngelek dek aku ngelek dek ngelek dek.
3: Siapa ngelek kau?
5: Tinggal inya nuro nya dis dadu Subak. Udah nya dek nyung ika lo laki bukai.
3: Ngai ku ninga de nyebut ni
5: lama. Nya mede te nya jadi ngape sumpean dia to. Kenya gamanmu ngaya ko laki. Tinggal ora duro per ya. Ya nyum laki de mulu. Ya
3: ramau nya Subak. Komunis de. Nyuruh ka pengelikuan kita maya nya. Kata ke de. Mukanya biar dia mede yang dia labang komunis. Semekin ai bau nya Subak.
4: Au ah. Kena nyekat sedak komunis ba Singapura deh. Ngau Sarawak ditok deh. Nyak meh antara 7 peramu Malaysia to ke ditumbuh ke.
5: Mayu-mayu agak kebukai. Baka ke kene ke baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata, me pupu rata, nade bercipi, nade berpini yang beribu, angte kemunyinya, nya ini, tanya, sumpah yang, ngambil ke penyapa mensia mayu, Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra to sama bela pukul rata ko kita deh. Bela menya bela ngasai kenya deh. Na resiko lebih na resiko kurang tiap bangsanya. Nang ngira de Bumi Putra na Bumi Putra te kemunye nya meh.
3: Pukul rata
5: meh. Nya de meh. Ketike. Te hari 100% satu nya ngode. Na dai ures kunsi unte baka ngode nak sebakang. Kami buka itu bedunya Malaysia sebakang maga unte kami. Ngai. Ya, ini bilen ada ikak sebakang ngode. Ngai kuto bai de kunsi unte ya. Na uli aku bai de kunsi unte ina sumpah ya. Ama de kunsi ngore bela unte ya. Ngai lebih ya unte kami ngai ngai ngode.
3: Kita digom pukul.
4: Ya de amat gede. Uduh, temanya hulai. Nya wai. Nung ngenang ke penubuh Malaysia nya de wai negup. Nari sukut ekonomi megau deh. Labanya ke kena pulai ke sekali. Nata pemesek ekonomi. Ngamik ke pemansang infrastruktur. Pia megau sosial ekonomi. Uliah diadu ke campat agak deh. Kenyak ya. Nya wai negup. Lagi ingat dek ke penubuh Malaysia nya Subak dek. Pedak dek. Bisa utai ke disebut Suruhanjaya Korbonya pada tahun 1962 dek. Tek ditubuh ke Perintah Komunis Subak. Begulai dengan Persatuan Tanah Melayu untuk nepi ramaunya Subak dek. Ke bak Sabah dengan Sarawak. Ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
3: Ini bilai. Pemadu nemu pemadu pandai dek maga yang tau. Aku tanya dek. Kumai dina nama aku. Ni. Asyik ada reportnya. Berapa aku dek? 2/3 rakyat di Sabah dan Sarawak nyukur penubuh Malaysia rambau yang Subak.
5: Tei. Asyik kena nampak jari. Tempat dulu jari kasih mah kumatau. Nama nau minyo. Ni nada nau. Tei ke sedua dek. Jalan yang patut nama sedua ke sekolahnya. Hari aku ke nak sekolah tau. Benar aku kak belajar lama tau. Sebenar tau meh kan nama reti. Utai ke sebut sedua nya tadi dek. Sige nerima mayu timbau me pengawak ti di KTK maya numwa ke Malaysia rambau nya Subak deh. Baik nyari dalam menua, ari menua luar, nya sekedar aja ke sebut sedua entare. Lemau deh, ante di pelajar ke bas sekolah, mendak buap sedua sejarah dua Subak. Nan mungku, neba namanya. Tok mimi aja sebut. Udah ngumai tempu ngasama. Nada ndak.
4: bisa siti hari bulan ke pemadu ya besar hati kena 19 hari bulan 7 lah 1963 dari dia pengari hari perintah British persatuan tanah Melayu pihak mega Sabah Sarawak ngau mega Singapura kian tidak ya Kelantan kiannya nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia itu tu habis ni bautai kami
3: ini bilai tau nya aku madah kedai ini bilai sebuah orang MA 63 Malaysia Agreement 1963 nya nya ke MA 63 MA 63 aku madah kedai
5: hari berjadi ya nya kena 16/9 tahun 1963 udahnya peristirahan Malaysia ketika tayang 4 tahun 1965 ya nak sebakar tahun deh
3: 65 nama deh
5: peristirahan kena nyebutnya apa ya dia
3: istirahatnya di Malaysia Malaysia 16/9
5: ya
3: tahun 1965 nya ye
5: nya narik dirempau hari Malaysia ketika konflik politik penyarut bab politik nya rete te kompleknya nah
3: komplek te kedempo
5: de kebuka belah mau unta de dengar de jako ke panai komplek penyarut me nya yo
3: kumai ku te dempo putih nya
4: lan di amat me apa mau udah mau nya de hai wai pemisi kita 3 hari 3 tu deh
3: okay kita tu sikit kemarin kita tiga tau sikit temu kita tau kita tiga tau nanti tanya kemarin kita minum mim kita tiga tau
5: ya deh minum mim kami tu sampai mahu pengawal kami tu kaya hari besar hari miat bisik kami pengawal wai jari ngai jenuh kaya kemisi kaya nak ni nama dia
3: beri aku pala aku tu nengok info dua hari kalau mayu wana boleh tepuk mayu nau tapi lo untuk aku tahu uji dia nak bilai tapi nama untuk kan kaku buat aku tahu lalu cabut dia ban aku tahu kata kata tahu apa dia ha ma apa dia aku ini sumpah yang ini sumpah yang ini gua orang nula ini bilai dek
5: nah dah ini aku nak sibuk nyabuk uban dia nyak ngapa pala dia cabut aku lagi anyung aku kait pala dia nyak bye bye punya kena bilai bye ngai ngai tunai orang berkedai nyak
3: Yo, oh.

Akhirnya tadi program Squad Trio ke di setiap pengari kami yang Margaretha Remang gau topik Randau sedak kesar itu enyap kau nge hari Malaysia. Udah lagu tu lagi di aku terus mak kita mulai ngau pengari kami di kapiak dalam program Sada Tengah Sarawak. Kalau perindah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben anuan perulah.

0: Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemadok Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman di kapit.
1: Nada enak ngamada semadasnya pulau

0: Iya.
1: Ada berita kita ada kafe jam teman-teman bisa hujan gini.
0: Iya. Ayah berita dari info mana ya? Nyak meh saiku lancar deh tadi nyebut tanya ku aku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nita tu punya deh. Bangat ini kami di kapit untuk ke pagi ini. Nyamai nak sebut saya.
1: Celapin dua ni ya.
0: Celap sete, no, dan ya jerbunya berasa nak kurang deh. Iya. Oh, jauh mantik di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 960 lah jauh. Nah, ya. Muka ambil yang menyana.
1: Ngarapkan ada ke majer butuh ne kebutuh kesayam ya.
0: Betul. Ya, terkesai pula yang magang. Nah, ada ke ne. Ya, kita di sibu deh nama berita.
1: Ya, di sibu asal kurang lebih kayak hari kita di sibu tenti bakal pagi tadi tumpang pagi hujan kami di sibu itu mereka kenurun tadi benuh ya banget. Jaga ke keterubah ya, ketuk saya terlibat dalam hujan. Lama dia nak terlibat kan? Dalam hujan deh.
0: Lama nak ngasai kutai bekerja nak deh.
1: Au. Kalau nanti nitiah ke IPU sibuk ke Tenggarai itu, pukul 12 Tenggarai itu tadi deh. Dia ya tadi 79 aja di sibuknya. Di kapit 59 aja. Jauh ya dah.
0: Jauh amat meh. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kutua tadi ni. Ambil ke lebih agak sedap ke kerja atau ke pengawak ke bak luar ni. Nyamai nunggawak, biar kaku. Tidak aktiviti, pengawak ke luar. Kita yang nyamai berjalan lagi.
1: Lalu ngagi ngene ke IPU tadi di Serikai 70, lalu di Mukah tadi 63. Ngarap terus nurun ne. Laban bisik pengawal dekat Datuk di Mukah pun bulan 10 tu lah mentih.
0: Betul.
1: Laban kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi. Enak.
0: Iya,
1: betul. Bulan 8.
0: Bulan 8. Bulan 8.
1: Dan menyatakan tangguh segal ke Gayari ke Besebun, ke Balap
0: Besebunnya.
1: Hanya dilancar sedang agak bulan ke baru hanya program Sarawakku sayang dekat dia tu berangkat hari 2 agak 4 hari bulan 10 di Mukanya dengan gara bukan yang ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM ba studio mini streaming ngau program Sarawakku sayang di Muka walau promo tu ane
0: walau promo betul menya laban namanya utainya lama dah ada antai now. Udahnya ya di so aku kasih update antenya pelabak aku mau orang buka napa ya nama tu dengar cerita hari no buka aku dah ngatu lebih agak bagi peraduan jadi nyak meh hari kita nyah
1: orang buka nanti ni tak ke punya ke penerang mula sobat dan tu yang ada tu dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan sedana ya.
0: Ya, ya tak tahu. Aku tentu le orang muka ngante kan ne.
1: Ni le meninggal gurau.
0: Ninggal itu. Ni ya saya ninggal itu. Nanti mungkin mereka bani yang orang kapit berbaik ke motosikal. Orang serikai berbaik ke mas.
1: Sibu nama. Motosikal sarinya na.
0: Motosikal berapa? Mayu yang kita sibu sarinya. Di muka nama anak ini. Nah.
1: Kalau asal saya aku bisa kereta.
0: Bisa kereta ni apa? Asal saya itu nak salahnya buat zon tengah kita ini ya.
1: Tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi kita ke video lansianya lah. Tapi dulu berita ni
0: aku
1: rasa.
0: Dulu. Aku kalau namanya, kalau Rino besar bangga hati aku. Dan kalau ada orang nyantik ya boleh ada nak. Jadi mensia ke pemadu ya betul eh Mia. Ya bak aku.
1: Amat ke are pemayu orang ke ngau i peraduannya ya sikut tu deh. Ya. Mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
0: Kelalu nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Bening amang ngau. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib. Harap ke orang muka ke benasib tang te dena nurun kira out jo menasib tadi dia. Ana deh. Ante tu nan
1: nurun nang isai ngorana nama tu deh.
0: Betul.
1: Kira ke mendak ningang orang aja metua atau tak lewat tuan nurun.
0: Nada eh, nama penyadi deh. Ningang itu aja.
1: Nurun tuan.
0: Nurun tuan, no. Nurun. Ngau i paduan. Laban nanti niti lagi ya. Orang kegawak ngau i paduan. Kegawak ngau SKS-nya. Nada boleh register ngau i paduan. Ya lah. Ngagak dan pula gawak sama kita. Nanti tak boleh lebuk makna. Nanti boleh. Nggak ada yang lebuk sekalanya.
1: Okey, kena. Ni bahawa nggak boleh kebesainya. Mereka memiatnya, paham?

0: ramehnya ya.
1: Betul, tapi ini ada nanti, nanti utai kebukanya. Karena aku ada yang ada rempu, tau, nus pomo. Nama apa dia nak aku tunggal lebih dia lansia. Tetemu ke, tau ke terkenal ke rempu, ngau te betul eh bukanya deh. Ini ngigak mimpi ku aku, tapi ai kejahit nana leh, nak buli ya.
0: Amat, te, ni buah, hempah kejahit.
1: Hempah kejahit. Ini kita berkunting peninggal mayu apa kan ya supaya kita lebih kita namanya boleh hutai ke besar-besar ini bagi nyak ke kau nah aku nak tindu ala banyak no buat pulai kereta
0: kesal sih dah karena nya seminggu nya saya kesegi ketap
1: sih dah ini nak percaya sih dah nak saya ku amat no ini nya au de bakal nu ngenang kurang ke bidi lansi antara deh. Ente bakal kami dikapit sarinya nah kan aku kunya bone maya SKS sarinya aya punggo ente salah ku nama ya ne
0: oh.
1: Ya ke boleh motosikal nya nah dan ya maya ari agrofest ya boleh paru peti ai yes.
0: Dini nak
1: kau aku dini dek pemayu orang kapit ya baru boleh ya. Nya nya aku batu nama ke bisa kemuan ya.
0: Bisa telalat.
1: Nya me aku ko untungnya telalat ku deno. Apo nah
0: kurang dan te bisa telalat batisit. Datang sebut mayun.
1: Anak kan nya jawab menyebut
0: aman. Anak kan nya jawab dia ko aman nah mau.
1: Amat atio ne baru yo ngini ngot temu nyinyo. Oh, nyam eh, ante ada dah nyuwong perai kepenyam. Nak ke boleh menyukur tadi ante nak nurun tu tambah tahu orang nak ngambil bagi tentu ketua nak boleh ya.
0: Nanti ya. Gini yang jaga ketua ni ya.
1: Nah awak metok ni ya, laban tu dah berkunci ingat kepada peninggal mayu, lebih bagi bak muka, nyak ke peludi bantun tengah kita, nampi ya. Mungkin sekian gaya lah.
0: Palan ke peludi bak zon tengah kita, udah tu lah. Oh, betul ngujung bulan tu nak selih ingat ke nanti.
1: Dulu gaya ni.
0: Dulu gaya betul, dah nyak baru ke muka. Nanti sebab nanti di tiap sebab muka, udah muka betul tu dulu.
1: Baru betul.
0: Tu dulu gaya betul, baru ke muka.
1: Tahu, dengan awak semua kita magangnya, ne?
0: Penutup ya lah di kunci yang penutup ya.
1: Di kunci yang jangka aku tentu ya lepas menua besar, mensia apa mayu lagi, jangka aku lain gay kau tahu lihat dia
0: aku mana?
1: Nyok kata aku. Ala wo gay, ya dia tu ini yang dulu saya dah, ya dia mendo nak makin setiap itin dua tu nak sama ya. Apa deh?
0: Apa
1: ya? Nyok meh. Kadang ke SKS. Bagi menua kami di KPL lagi meh nampung ya no.
0: Okay.
1: Berpindah dulu. Dan aku deh.
0: Berpindah dulu tu. Ya. Satu lagu ke dipilih hanya lagu hari Philly Fields tu. Dia banyak bodoh masih datang. Ati tu hanya di satu kayak kekai.
1: Okay. Nyamai banyak lah.
0: Okay kenal.
1: Ya berpindah kita.

0: Oke, hanya Tarenti lagu Arefi Feels. Ah, hati
1: Ya.
0: itu hanya di satu. Ya, kayaknya
1: Ya,
0: nggak main
1: ya
0: itu.
1: baru no nih.
0: Ama ama yang pada bubung aja kati ke mana ya, Mio?
1: Ya, sih jadi satu ya, nah.
0: Oh, nah, dua tiga.
1: Aau, nyampe ngarah kata Prina, ngayu lunai nah, udah makai nih ngarah radio nya kebaya kaki ya, Saiko.
0: Oh, mata apa lo layo, Mas Saiko?
1: Ya baru nak nanti ribu apa kereta pun uang kuasainya.
0: Senyum kaya panjang pada tay ada benda ada rumah ni.
1: Tahu dia mula ya pupuk ikunnya deh dengan dari Rio lagu benda dayu pokoknya ni ni hati dia nak pelantian. Nukia undiang deh.
0: Sudah tilam siapa enggak nyungupai pada abang mata.
1: Iya, nyampe. Dan tajak pihak ngarah ke peningan ke mengkambu lain itu nyentuh kami program. Nampi anak? Ya, aku mai ke berita riaku di kapit ke sekali itu nah. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu mengkak bisi dia tu. Kita itu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu ditentu nu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin jadi ke inti je nai tau ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bertahun 2026 kita ke dekat ngau berpengawak ekspedisi ke sekali itu tu peringkat mayu hari kadia tu kena 25 ngomong ke 26 hari bulan 9 hujung bulan tu bagi menua kita area Bukit Mabung. Jadi peninggal mayu kalai ekspedisi Bukit Mabung tu bisi nama atau kedekumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau ambil ke banding laban tu bisi dua itu kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu hanya bahawa kategori terbuka lelaki dengan mereka kategori terbuka Indo. Jadi price ke mana mereka sudah disedia ke ungkup sedia ke dekat Bulia Gelar, nombor 1, 2, 3, udahnya Saguati, nombor 4, nyentuk kagai nombor 10 lah. Udahnya bahawa sedia dah kategori, itu hanya kategori community Tunuk Bung. Jadi bahas tentang komuniti Tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari Tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabung jadi nyak meh anggai sidak ke dekat ngau namanya dua-dua kategori tu tentu kita nyak mega berpengerai batang tubuh sama mega peraya sudah disediakan untuk sidak keboleh gelar nombor 1, 2, 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10 nanti bakal tahun ke udah bertahun 2025 bak edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabung tu nah namun kau peningan mayu cukup menerima sambut ke mana jadi kita ngarap ke tahun tu megak sama megak menerima sambut ke cukup mana bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung jadi nyemak kita dekat nemu perkara tu masih lihat lagi tanya ngau nena agi kita tau ngiga ianya AO NC Jos anak janduk balumo 019-227-4428 019-227-4428 tau ke kita ngiga AAO Tony anak renggi balumo 017-807-0164 017-807-0164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hacking bercalai ngamik ke kita medak rampak menua tunggak ke Bukit Mabung kin medak rampak pemanah menua kin dena jadi sama-sama meh bye-bye nanti kita akan kiri mai kaban kini udah itu tentu yang rindu kati bakal aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggak ke Bukit Mabung kin akhirnya ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemain mayuahnya ngelak kurang ngelak Katrina
0: mama tu ngau
1: ya amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabungnya mereka dia tidak bagi upis bertanam bagi menua kita di kapit bisa mereka muka nama aku kita counter ngono register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 ngam ke 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 yang kayak pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di Rempu. Nanti kita ke register madah dulu. Tentu ke kita nya bisik Sarawak pas sebelum kita ngaunya nih ngambil ke utai tu nyamai dia tu pihak aku scan dulu utainya ba sistem itani nya ba rumah hajan skim tuno berserimai ngau ekspedisi yang tadi tang nanti nya mak kita nya engkau me dini nya leh ketega ke register kita ni nya kita nak ngau ekspedisi nung rapai kena puang kaikin engkau kita nada hari kini nada peluang utai tu mega kita tahu ngeregister laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk hangkai hari 5 pukul 8 pagi sampai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai ke Rempu ngagai upis bertanam betupek bagi menua kapit ba daerah Bukit Mabung yang ba tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nah tentu ke kita ngau register me ba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ini nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu yang kita nu pulai ke mana magane na lepas utai ke dia tu ni kita mada semuanya batu jari magang banyak kaku ne kau aku au nya bekau ngau ngau register rempu ba itani ba sistem itani Sarawak dia ungkup bagai bagi menua kita di kapit. Okay. Beritanya tadi nangkan kenya mega pagi tu tadi mega pengawal nya menyelis atau ke pengawal berjadi ke pameran mini Hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah diperjadi ke tu udah diperjadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli nya timbalan residen bagi menua kita di kapit tadi tu sudah upis pemadah bagi menua kita di kapit out. Jadi sama megak sama datai ketua-ketua upis perintah, wakil-wakil hari upis perintah ngau megak ketua-ketua masyarakat pian tadi. Jadi berserimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini Hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngambil ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut Hari Malaysia. Jadi kita nak mau pergilah lusak na pihak na nu Hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah dia tu pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salahku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini Hari Malaysia di bagaimana kita di kapit. Nyak kekak pun nak nanti dari penanggu banyak macam program atau ke aktiviti ke dia baik nah. Laman kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
0: Banyak orang ke penyok
1: julungan wah
0: julungan ke
1: au nyok meh nanya di nanti kong au meh pengerai pemadu ya penting atau kebukunan nap ya
0: au pengerainya itu menyekoran diutamakan aku tenan tulis kan nyawa teh konte batar kuang
1: tenan tu berapa batar ku ngaro no
0: ngaro to nyajak kenerkan
1: iya serkan ke dulu mentebah ke lagu merek peluang nak nerkan ke dulu nih ngiru air dulu.
0: Okay, jadi sebenarnya aku mek ninga ke lagu hari Rem Jana tinggal buah kenang ku anjay dulu aku mek kita ninga ke nama atau promo atau nih Siti promo bekal ngau pameran sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri.

0: angkanya udah datang. Nasib dia tuh tara menyana ya.
1: Kenang nalah ti jo me.
0: Oh, kenang nyelap kate ngicak kepada pendiamnya.
1: Betul.
0: Oke, okay, jam tua kurang ya 10 menit lagi tentu nur ka pukul 2 ge bisa kita ke kunci nuan di ka piat dana.
1: Bisi siti tu nah bekau ngau jalan ramah medani ke bisi dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapit tu tanya lusa 16/9/2026 hanya dekat dia tu bawa mendika bila bagi menua kita di kapit pukul 9 pagi yang gaya pukul 2 lemai jadi 16 tu cuti dia ambil me peluang tu ne. Na jauh tu hari pas kapit ni nak. Nanti kita tanya Kak Ngau bahas tentang pengawal Jalan Ramah Medani bergerak. Nak ingat tau pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datai sampah aku ya. Sampah mai duit kau sama dia tanya ni nak.
0: Nanti tu nama ini kena tu beli dah.
1: Nyak nak aku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sidak ke ngatu Jalan Ramah Medani ni. Nak ke sidak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, biasanya 50. Sudah kerja yang 50.
1: Au. Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jalan ramah berani. Bisa ya no. Nak semua ke sedaknya dia. Pihak aku. Tang mayuh ya bisa. Nya no pemanah ya aku meneh. Bahas tentang Jalan Ramah Medani. Hanya kadang-kadang itu hari 3, 16/9/2026. Berita buka ya hari aku tu nadai tu nak ngarap ke bisik maik kita berita buka atau ke aktiviti buka ke dekat dia tu apa bagi tunggak ke menua kami di KPS. Sebenarnya bisik mereka ke diterima kita ke sekali tu berkau ngau mereka setiap program ke bisik dia tu gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di Kapit ke ngatur doa perpaduan mereka kena 16/9/2026 pak sentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu tau semoga natai ke dalempu ngagai gereja kita bak pasal Kapit bak jalan memora di bagaimana kita di Kapit au bak lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai nyak mereka dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia okey nyari gereja-gereja bagi menua kita di Kapit nah ke ujung ke berita hari aku di Kapit ke sekali tu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti berita bukai aktiviti bukai nada yang mengai lah nau ni
0: nantu ialah nau
1: nantu ialah nau nantu berasai no bisa baru ke nak boleh nak
0: amat anda ke punya kurang arek kesebuan tentunya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisa diatur deh lah banyak tadi kira aku dah nentu nentu nanggur ke pengerai me apa gaya sebuan tu tadi nyu kurang
1: aman ya banyak me okey kak pernah aku ngingkas drempu hari nuan tenan eh
0: balak ngingkas
1: pihak me bakal metek dah kenyang leh teringkas
0: lah. Teringkas. Pihak
1: antek ya antek ya melekat tu tadi. Ya nu nu dah ngaya mat nu nama ni amuni ni nai. Ya ialah kita bertemu baru ke peningkat mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebab ke bawa program pada tengah Sarawak ok nah terima kasih ya mumpu atu bye bye
0: ok bye bye ini tadi antara berita berita ke dikenatai ke pengarik kami di Kapit kalau ngau pengawak ke bisa hanya di Kapit ngau ke dekatnya di Kapit hanya di menyukai tadi jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari Nur kita mulai dalam program penyiar pengidap aku ke di sedia ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau jadi berkongsi ke berita berkawal ngau jualan Ramah Madani di Sibu jadi jualan Ramah Madani di Sibu dekat diatur di Sibu Yu Chiong Food Staff Distributors Grand Height atau ke Jalan Mantis. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau hari 4. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak bala mayuh ke Besemak ngau Grand Height atau ke Jalan Mantis. Nada salah kita datai munyi kita ada berbelanja meh berbeli ke barang berserimai ngau jualan ramah badani. Kehabisan datu berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berengkai hari pukul 10 pagi nyentukkan hari pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak Ungkup kita ke minggu tu hari 1 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelangkak kita ngau lagu hari Karen Libau Meruandi ke Sayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kereka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke pejalai nuan nyamai, bukulai senjalai bertuhan di menua serka. Mulai kita buat program penyiap hidup aku, nanti hari Sabtu, jam 2 ngalai hari, Semina Iguai FM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasai megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Pendiau Penghidup Aku. Biar megak semampai nganjung kenang diri bukulai ngau kami dalam program PPA kita bawa YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebab aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program Pendiau Penghidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngerapai kesadar kena aku sebagai siko anak dalam program peniau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai ke sepenuh hati. Jentuk aku nyimpan semua utai ku dah dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke diasai dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku bersara. Tajak pihak kita ke sebagai anak nak boleh nyalah ke apai tak ukinai kita. Tentu bisik kebuah seduai milih jalai bersara ngopangan diri. Nyangka ngau cara bersaraknya jalai ke pemaduk mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nyak bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kita ari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asa hati kenya main tau ke asa hati ketusah. Bekenya megah aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada agak bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke diri empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini sepia apai aku. Nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke seduai nyenguk serta merik aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh di abad budi yang tau ke asrama. Mumpuk makung ibu yang dirempu, ngintu dirempu. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyama tadi ketika aku ke sekolah lalu dia abad budi. Sebab seduai yang ngimpun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyada inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai hari budiang. Kadang kerirek aku diau berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukai nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusiah berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawinai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Lama main penghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah, nyob lama aku kebukenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya main ke digalau aku. Di klimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bak ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku labah aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak bakal orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mupuk maku tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasuh aku pulai ngagai ya. Nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekanya agak, lebih maya aku bertali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu endur aku mantai ke sepana. Lalu endur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam baya maku ke semalam dua. Dini ke alih aku berpangai baya belama. Tu dah gak bisik apa inai ketuai di impun ya. Bisik magak tanggungjawab ya ke ngibun bini anak ya. Sinu hati ngenang penghidup di rempu. Lain orang, lain katudah aku. Tajak pun pihak peningam. Hari penghidup berkenyak meh. Mayu ngajar aku tentang penghidup di kebenaran.
Aku yang nemung ibu nerempu. Nemung atau singkang direk. Tajak pun, kadang aku mpu asai dunia tu cukup puang. Dan aku patut ngeriang kati aku. Hari utai kedai asai aku nya tadi, hari penghidup ke tujuh aku. Aku boleh ngepun ke penghidup aku ke nerempu. Tajak pun, aku nak boleh setinggi sekolah bakal anak orang bukai. Ukai aku nak pandai, tiang aku nak ada orang Melanya, lebih mai aku ke bersekolah. Aku mau buat pergi kat ke pengawak ngenak siji apa menam. Puji Tuhan, aku boleh manggok pengawak bak opis pengerai. Tajak pun nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agar Tuhan bak rezeki kena beri yang agar aku. Tajak pun aku lenyau rezeki bak kasih sayau. Bak pengerindu apa isdua inai. Biar bangkak berdiri sebilik. Dan aku dah beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tajak pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kalau mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kalau nyalih kapai indai ngau aki ini aku. Biar megak aku nadai kalau muai orang kuda kalau datai ngasuh ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Biar megak aku meruan ngau sabar hati. Lebih mai aku bertunggak ngau penguji berdalam penghidup aku. Dia tu beringah nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup dia rempu. Bungulai ngau laki ngau anak aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyampi ke penghidup bala anak aku meruan belama. Aku ngai bala anak aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negih ke melikai ke durempu. Cukup meh pemedis, penghidup kuda dispe aku putus sebab aku siku ajak. Nak ibu ditampung bala anak aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobala ipa serta semua kabang belayan. Kuda nerima penatai aku berbilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tu berkeni. Dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama. Berdalam program tu megah aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku. Baik ke penguji ke mana tau ke penguji tak ngasuh hati aku lemik. Aku cukup berterima kasih. Laban hari penghidup ku dah diasai, penghidup ku dah ditujah di tengah kerisipi aku. Mai aku jadi orang kecukup sabar. Lebih aku bertunggak dengan semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki. Laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngepanyayau nuan ngagai aku. Laban nuan nemu. Hari mit sampai ke dia tu, aku nang kurang kasih sayang. Jadi aku percaya ke nuan, jadi orang ke, jadi tiang sukuang dalam penghidup aku. Ngarap ke nuan, na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan, ngagai aku belamaya. Ngotok mupu dulaku dalam program peniau penghidup aku.

yang pendengar, yang nak kita mulai dalam program Pendiau Penghidup Aku ke Minggu tu, ngarap kita bertemu baru bak program Pendiau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku, bye-bye.

yang Keith Jelma hanti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh ngopengari kami yang jalusia Tawas Kasa dalam program Peniap Ngidup Atu aku. Ya lah Pak Gadil ya untuk ketengar itu nih ya. Oke, ngau tapi ke tau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 tu lagi di aku dekat mic kita bila dalam program Secangkir Kopi dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisi pansuk berserah berita kita ke sehari tu ya. Okey, pengawal nyedia ke pengguna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikenak nentu ke proses ngajar ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar buat jaman digital. Jadi jakut tu di pansuat ke Kaban Parlimen Tanjung Manis nya Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab lalu banditiah ku ya pengawal ngenak teknologi ukai seminak nyedia pengelantang ke ditambah atang ya udah nyedia elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar ti lebih ngawal interaktif serta stipak ngau utai ti diguna nembiak kemayar itu. Ya jakutu dipansut kia lebuh atau kebekawal ngau inisiatif merek TV pintar ngegai sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedegap ke perengkau guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital. Jadi berangkat ke terubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah.

Kalai tiap-tiap sekolah nerima 2 unit lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak peringkat guna tu dikenak ngemayuh kaget cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif. Jadi berarti ke peringkat guna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi jadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega endang ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ko ya dikena nentu ke sekolah bakkan atanya mana sengembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar engau belajar moden. Jadi gitu ko ya pengawaknya dia ke perkaguna tu sebagai hari komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya. Bersemai engau pengawak ngagih ke insentif engau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu kaya dekat diterus ke dengan rengat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap-tiap sekolah Bak Sitak Tanya Manis nerima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau penetap. Jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rebak nembiak ke sedia napik minta rampak pelajar ngau profesional ke majak dia berjalan.

Okey, terus berkongsikan info KBC Pansok Surat Berita kita. Ya, pengerami main asal Borneo 2026 tetap diterus ke tajapan bertapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesia Mayuh meruan di kemerat ke sepemanjai pengeraminya diatur. Ya, nitiak ke penerang Rechairman Majlis Pembandaran Sibu, Clarence Ding, yang tak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya, kelimpah nentu ke pengawak ngatu pengeraminya ngemerat ke garis lalau. Ngau jaku tangkan rasmi pengawak gaya ke benungnya di. Ya, maka aku ya. Berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengambil formal serta protokol pangau dikena beri awak ngagai misi mayuh ngasai ke pengami seraya ngurang kaget pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapi ngau gaya sebun asam. Ya, berduduk hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawak luar ti nak patut lebih amaga misi mayuh ke ngasai keterina lantai rawan tau ke milih hendak nguluk pengaminya bisi hak ngagak ngagaknya aku ya. Jadi jangkut tu tadi dipansut ke lebuh jadi ke pengamin tutup pengami main asal Borneo 2026 ti berambai ke jago Ecos of Borneo kediatur ba dataran tun tuntung kebujang.

Okey, hanya tadi antara info berita ke dikunci kunga bala pendengar kita dan tajak pihak pengami Mena Salponio tajak pun dah dia tangguh kena ke malam hari 6 tang yang mengganti diatur malam tu malam ke penudi tajak penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besar tang pengawak berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengawak bukai mega agi mengganti atau sari tarik malam ke penudi endur ngatur pengami main asal Borneo ya nanti kita ya kalau habis lantang kini apa tanya tadi nada salah kita ngulu buat malam ke penudi itu ya. Okay, terus berinang kita sudah kumat kita mulai ngau program secangkir kopi Siti Laguari.

0: Yana mah tega gak nuan nyatari apa sunai. Kapa nuan bilak buluahnya?
1: Bak ya puyo. Medari itu ke hujan belamai. Nyak-nyang uji ngoram gegak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Uleh ikan mayuhnya. Nyong manahnya ikan kelik dacian uleh sidak.
2: Iya. Nemat ko nuannya apa sunai. Aku ngai pula bisa mengga orang ampit. Begau meli ikan kelik begelau pagi kemari. Amat mayu ikan kelik boleh bubu ya nya. Kadang nak bisa 50 kilo. Kok kau nya? Pedak mata kau pihak yang umainya ke 50 kilo.
0: Amat mayuanya nawi. Ya nama aku nak nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kelek mayuanya deh nawi apa sunai. Ya kini kak kau deh.
2: Dini menuanya dekat nemu deh puyo. Ya gak kemari. Nuan gak nak nemu rumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasal tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngos ruai bini ya bisa datai pulai hari ngapas bubu.
0: Patu buat makunan mau.
2: Amat tak seguni ngai ku dai kan kelai ulias ruai melaki bini. Rindu menda.
0: Amat mayuahnya.
1: Ya me. Amat kenuannya noi. Mayuah ke tes rumah melai kemari. Nak lah beli si tes rumahnya jual gelau pasar ke kedok kemari. Diangkat nak Cina guannya. Asai kubsi nge 12 kilo bayi gelau pasar kemari.
0: Pa sugih suruai rena nyang guang ku menyak kemarai. Pa ayah papa suai dah. Mau aku mura ku kena dai di rumah.
2: Pasu. Udah dek ngaluk pasar.
0: Pasu ya ku au. Pasar narai mah ku ketemu ngagelang bini ke jual. Lah banyak udah kedangkat kanek guan me. Bisa mai meregan ikan kelek ke uliah kemarai deh ke belanja sida gelau sebili deh. Besunai, nawai.
2: Daya.
0: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo RM18 ya. Namanya 30 kilo jual. Kai pompea habis saya RM540.
2: Kai kena
0: agak. Ya.
1: Sila
0: kena gaji buku lain ada yang saya ingat sepagai ya. Sepagai, kau punya sepagai. Sepagai, bukan sarai.
2: Sepagai aja.
0: Tiap-tiap pagi, sekumai hari hujan tu ya bakanya amai mampek gelaunya ilah. Tauknya nama ya, tau
2: pesunai. Nama agak bubuk kita tiga deh.
0: Nah dah, yang ini tiap-tiap pasal apa-apa, mabar-bara yang ngupi, ngemi.
1: Bisik mungkin.
2: Ah, enggak ya, dek aku puyo hidup-hidup dia rumah panjang itu. Okey nak uleh mujur deh ente nang sike bisa pengerindu deh hati ka ngerja ke ya.
0: Oh tulang ya tanya.
2: Tau nak ibu ke bekuli benang ngeridin uleh meng hidup kerirai kadang nak lanteng agai pihak kau kau lah. Rumah nak dai gak ada kiruah ka nyiwa sebenarnya nak kadai maya karan ngai aja.
0: Gaji tulang ka aja nya nang.
2: Oh tulang tanya. Pama tulang deh buru nak dai mende boleh utai bakal gelau.
1: Itu gau-gau aja dia rumah.
2: Bukan seminang boleh ke ikan aja ke tahu berkebun boleh meh bertanam ke sayur denya jualnya nengai deh maka gelau ngobini ya
0: aku tadi nawi tuleng tanya pengekak nggak pengengainya
1: kita itu gari-gari yang nadai
0: itu gari-gari yang menyukai sunai nama tuh kuliah tua deh oke gari yang aja tua ada muda orang aja deh
1: nggak tahu pagi dan neng kadah ke kasau
0: amat pesunai.
1: Mai kenanya nawi aku kalau nih ngasih dapias peladang sibu maya program Sarawak Mansang nyebut aku madah pertanian itu pedagangan kau
0: ancai
1: asai ke lini cale nama pegawai induk ke bope peladangnya tinerang ke bakal nilai di ditanam kitai uliah jadi ke penatai komisi berumah panjai semua te tanamnya uliah ke jadi ke bisnis kita eminya kena ngangkat ke ruang
2: milik uliah kalih ketua ngagai duitnya puyo ngai dek
0: nya bahasa dia to mayo ge ku dek nawe we ke dia bapanyai ku dek duit ge kita ke dia
2: dek gerai amat wai ke
1: mayo ada petang
2: ai ku dek gawa
0: amat ku dek nyata dek pe sunai bisa ge ku ninga programnya deh amai amane amai ge penerang ari pegawai induk ku nuanya tadi deh maka ya ti madah ke namanya bah teru masam kita nya teru iban kita nya nyu uliah dek gagak nyari ke kerupuk nya au
2: aku baru ya meninga teru beh suba na arab
0: Pak ya, sampai uji tuan ni nawi.
2: Ila tu ngekak ya.
0: Aau, dia nyabu dah bayar jadi ke kerupuk. Ngah macam lagi mayuah mau tek ke tanam tadi uliah jadi ke penata pemisai deh. tanya kuaku tadi pesonai nawe itu leng jatanya pengingin jatanya munyik pesonai terinti tua dan ingkar deh meda namanya kasau sikin ada tuh lihat tua ya. Eh mayu agak malah kita berumah panya itu udah nyuluat deh dalam pengawan daga yang lebih agar hasil tanam ke mayu pengalaman tayang deh nyak meku tadi anengai begitu itu tadi
1: udah nyungkak ke rumah yang
0: tetap mengisai kita deh
2: amat nak mula muni kau suruh ayah pesunai ngepuyo ni ya. Hmm. Asa tulen yang tua tau nak lemau ngerja katanya sehingga bisa mehasil ya puyo puyo muni kesalah jakau selaka ukai bakal tak berkulih ngau Cina deh makai gaji mati nyampaunya aja
0: amat
2: alih adeknya kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua tau kenyari tu ke tua tau mekulih pematuan nak turun gawak nak daik ke tua duit untung rugi tu
1: magas diri pun menyagi
2: tengah lek tu ampau berbagi ngurendak me nyumunya bakal kerangka ngai magi ureng eh ketuleng tua ke kerja
0: ama
2: saya bala nembiaknya ngai gawa perumah panjai ngerja ketanian do bertanam pihak kau kau laban dia tau school dia tau bisa bisa namanya
1: tanam
2: beraja ke pasar pertanian nade saleh kan teh sida akak ngeremai ke pademu sida ya
1: bawa apa tanam
2: ya bertanam
0: bertupai
2: au
0: nya kok satu lengkap aja nya nawai nya ingat suwe deka ane ape sate baru mah panyanyian
1: au ne
0: ane akak bernama Sili nya de
1: au indo ke tuai nya kok
0: kan main tinggi pelajarnya nya ada teh menua luar dia nya sekolah au bisa namanya kodinga ko degree ba ngawa jadi engineer nya gaji ribu sebulan
1: tau jadi engineer ke sana
0: engineer kita ada pemono wayu tenang dan nya mah tadi badau e gawa ba company nu e gawa au sedekah ngajak ke kebun cabai ya nya
2: amatnya cabai begama dia tu ko de puyo ya ke bakade tau de bertanam ke cabai puyo bebagahnya mah cabai
0: alok
2: ne nau deh.
0: Eh ngendanya tadi deh terubah yang nanam cabai semina kena yang ngisi namanya teh masa lepas ya lebih ke kemisi deh sekali udah ya nyau nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dannya benaman tadi bedannya besar
1: ada pengerindu menya
0: ada pengerindu
1: ya bisa
0: ada hobi punya kurang deh buliah ya bantu ada upis peladang tadi ngasuh ya muju agak ngejar pengawaknya ya
2: ini kangi ga.
0: Nya me tadi mutu sate bado gawa bekemeni tajak gaji nya bunyi ku nawe jutan.
1: Tadi tanam lelak ni ga orang nampak baru urang ga.
0: Amak ni kenya ku anak urang. Nak tua tanya mujo belawa gawa dan suwe mutu ni ngajak ku penyi nau.
2: Nya kelelek melaban.
0: Oh dia tahu kerenya nyari tekenya cabai ya ga mutu ni ate datai belas ya ribu sebulan.
2: Tahu bulannya ada lima angka. Ngai kada puyo
0: yo tiga lipat are gaji ya ba company
2: nyama
0: ina tu dah utuh santai ku re pada gawa nya nya mata dari tega pengingin kita re tega pengeransi yang ya tadi menya nya tadi ngemuju ke ya nya
1: yo meh ku suah madah ke belana lebo maya sida ti bekuli ke ngeri ti nadai beliau tai lebo pulai
0: nah yo akan ke nyapa sunai
1: ya rusak ke kita ngau ku ku ngaduk sida nak limparu tang kunciat di selangin nak ka ditunu uji tang kerja tanah alai kebun sayur nak ke bisi dijual sebelah pasar jatuh rego sayur cukup berego
2: timang kilo
1: uji mendak buat tak jual orang ba market dia tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
0: benarku kau kena mimpi lagi dia tau au
1: maaf bergo kan keuangnya berapa batang ni
0: oh masa kuana nomi
1: ikat uji dia berdak tekan ubi
2: nak umbah keempat puyo
0: oh sekali meli sampai tiga ikat au bu sekali mana uang
2: bau berhentaknya nanti pulai magi yang melanek deh
0: oke
2: nantai nyumas
0: nantai jakunya
1: jajabang kelungau nya deh apa nya patiang kah aja patiang kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh mes bang ya sanggup ngerja tanah sikit lantang hidup bermah panjai
2: nah ke pesunai nya na puyo
0: nya minta de nawe pesunai sida kan biok kena mo ngai ku dede dia bermah panjai lalu rindu age bekuli dia pesunai nawe laban kelimpeh kare bekuli sida mega ulih berjalan mendam menoreng sambil sambil ke lalu ngikat tau yang diri menya ku mae de sida biar ku de nya udah teh bumbu kita itu kudanya baru sudah nemu pengap tam tupe tulih mereka jalai penghidup di mana ya
2: eh ngai ke lo kai kena ke menyap puyo ba ko nyu mu pu menebas ujung bilik ko dia deka nu ko ngagar das ale nu ko kap tanam sayur ko ja ko nyata dai ente bisa lebih apa mo medire empat krempo pama ya lebih jual ke kaka kita ila kita sumeh tau me
0: cuan kena we
2: ya seruai lah ni nak beli sayur ko
1: nai bakiruan nurun pasar ke lah
2: sapon ensenias kapan dire me nap ya ya puyo
0: aku sih ke meli kuna we ni rao de na we ya pasar sayurnya munyi ke pai sunai tare tare pasar pu nak cimiat amat ke berga 3 ringgit sikat
2: nah aku banget mono bakal sida kino berjual.
0: Ya, betade nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Nyal manual ya. Nya, dek dua pesunai.
1: Kayak kena jual market gitu
2: lah. Ngawa begaun ya.
1: Ngawa mau.
0: Apa mau bisa kena kita tiga ngira kupe duduk bekedai nya.
2: Kena makan mie kempol.
0: Eh, kamu buat dulu aku bisa pengawa aku beli ada tadi. Tang meda pesunai kena duga ngerawat bulu ah. Bila bubu ya. Nya aku nya ngetau ke ngerana we ulah bau teu kayak kengae deh.
2: Iya. Aku pia meh pesunai puyo ka lampung tebas aku bojong bilik dia aku legai nuan di tok meh mata ruai ke kita yau
1: oh puak mes ruai puyo namo jimat ke nya ke ya rusak dekat kita ngak nda ditunu tang kuncit di celangit dekat paru pia ke jaku sempama kita iban lebuah ngenang perawa kenang sikit gegah dengan ti dekat kita ngak diri empu utang ndak dikerja tak pengawal pulih ke bedau temu berkening gaji cukup kendak berdengeri nyak tetap dikenati
0: awak mak jakob pesunai wai awak pesunai dia mendeng mata ke rumah kita itu tuh namanya temu puak
1: awak bawa itu namanya jimat ke mengkai duku
0: okey hanya tadi program sejangkir kupi kena kita ngujung ke program kami hari YFM Sibu atau kengelah tengah hari kami hari YFM Sibu ungkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026 jadi terima kasih ke semua bala pendengar kita yang kesempai seluruh dan ke penginduk kita pulang kami di YFM jadi udah tu lagi kita dekat terus pulang pengari kami di YFM Kuciang dalam berentak di hari ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai ngonya aku Nana mumpuk dulu hari kami di YFM Sibu bye bye.

Pod Temui RUY FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekom tak ketepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati tidakat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan tempo tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Kontong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tepi kontong udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tepi kong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepi kontong miat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepi kontong yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kontu digaga baktisi Sungai Raja. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diam bak nebing Sungai Raja. Gagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singapura pengerami kebesai yang nyak festival tepi kong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepi kong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

Rentak Ngali Hari YFM. Rentak Ngali Hari.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Milan Diana Sini singgang kenangemuan ke awak rentak ngali hari kita sar itu ba hari 1 hari ke 14 kita ba bulan 9 2026. Oke, berkenang ke ba Diana Sini itu tahun nyin kemarin ba edisi ke-8 dia Diana Sini udah mujur jadi champion ba ACSJ ngau lagu ya selantang timang katindak kini nak siap ya tahun tu ulih nak kini ya agi ngenan ke penduduk ya jadi champion 2 tahun berjurut-jurut tau nanti nak salah aku nak kena tu sejarah ya ke dalam ACSJ sebenarnya tajuk remawang aja skala berjurut ngetan ke penduduk sidak ya terubah ya lagu pengerindu ndak berbagi ba edisi ya ke-4 lalu ba edisi ya ke-5 dia lagu jempua muju orang ketat ke Raban tajuk ramah untuk nyadi champion. Jadi boleh nak kini sejarah tu digagak baru atau ke berulang baru sama-sama mai kita nganti kena pun bulan 10 tu ila ianya kena 2 hari bulan 10. Okey, jadi ya lengkap dulu cerita berkawal ngau ACSJ. Jadi selamat mulai baru ngau kami bawa ngerentak ngali hari YFM baris 1 kita ke satu tentu ya segala sialai ngau aku Uncle Stone lalu pihak mengat dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi kita udah mendiang ke program menggelar tengah hari segulai sejalai ngau mengeluar program hari YFM Sibu mayuh berita ya sudah dia kunci ke sidaya ba tengah menua Sarawak di tu kelebih lagi ba bagi pilihan menua Batang Rajang lalu udah kita ke Nanjak Ayik Batang Rajang itu undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching boleh enggak aku Uncle Stone nun nampun semuanya 24 jam YFM nak ngetu merindang segulai sialai enggak kita semua. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke berita yang ke bukai sekali tu agi mai kita berperindang gau sikit lagi lagu yang sudah nyingkang mujur ngagai final ACSJ ya ke ila lalu penyanyi tu tadi ukai orang baru dalam industri tu ke alai agi ba edisi ke dikumbai lagu terbilang iban ti diatur ba miri soba dia penyanyi tu kala menang ba kategori vokal terbaik jadi ketahuan tu Winnie Albert nguji nasib yang ngau lagu aku

0: YFM.
1: Ya, kemudian kami YFM Awarenta ngali hari ya, kita ke Sarito. Lalu Sarito megah ya, bawa renta ngali hari kerabat saya Betuah Nar Pengalaman. Udah tu lagi dekat Angeranda Siku megah nya tadi marketing manager area College Laila Tayyip Sibu Puan Debra Adira Mawar. Ini tadi Siku saya Ria Laila Tayyip berkenang ke Pak Utai, ianya tadi ba khusus ya kebesi adi sedia ke ba College Laila Tayyip. Jadi ya ba waktu ke situ ngelalu ke Pratai Puan Debra Adira Mawa. Selamat ngalih hari ngagaya hanuan madam.
2: Selamat ngalih hari.
1: Au.
2: Nama Rita.
1: Ya. Nama Rita. Oh, Rita tu tadi mana? Apakah selama? Jadi nama Rita Nuan dari tadi, madam.
2: Mana kami di Sibu di top pagi tadi hujan.
1: Jadi ngarap ke ngawa hujan tu tadi meja kurang meh tak ke meja berinso meh sebun kita ya di menua Sarawak tu na pia apuan Debra.
2: Ya mat.
1: Jadi ya tu terus ke ngau randa wah tau ke kenang tu ke sekai tu bekawul ngau College Laila Tayyip tu. Jadi puan ya. Jadi mayuah orang kala ninga nama College Laila Tayyip tu tang nyangkanya tadi enda entu ngelala ngau sema agi bekawul ngau College tu. Jadi uliah kini ya nuana puan Debra anrang ke ngau sile agi bekawul ngau College Laila Tayyip tu tadi puan.
2: Oh. Nah, amat munyi kunwan ya DJ. Nanti bakal semak kami berjalai promosi mayuh ge mayuh murah nanya nama ti tu. Dini jalai college tu. Jadi munyi kunwan tadi. Okay, so College Laila Tayyip tak ke college tak ke KLT tu. Kebenar ya bala peninga. Udah bisa abak menua Sarawak kita tu. Hari tahun 1997 hage. Dan maya nyak subak namanya United College Sarawak UCS. Ia ditukar nama ngagai College Laila Tayyip tahun 2010. So maksudnya tadi nanti kita meda daripada tulak tambah tahun lebih nyu semak 30 tahun sudah College Laila Tayyip tu abah menua Sarawak. Lalu bala peninga mega angka kita nakala nemu tau kebaru nemu College Laila Tayyip tu ianya college

0: semua kolej atau institusi universiti Karibaruah Kajian Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak julu ati semua sama titik aja. Mantu anak-anak Sarawak kita belajar lagi tikas ke lebih hari lebih tinggi lagi. Okey. Jadi laban kita semua nemu ke sekolah tinggi tu ukainya murah napa ya? Ni ke berundian yuran sekolah, ni ke berundian yuran asrama, bedau gentek. Terpaksa nyewa luar, kata dengan duit hidup deh, makai, minum, nyak ke berundian magai, napa ya?
1: Amatnya.
0: Jadi bakal kami ditok bakoleh syalatep daripada segi tu lah kami mantuk, okey. Kami mantuk nemia semada sudah yang ambil sijil tok ke diploma bak KLT. Kami nyedia ke bantuk di mana bantuk tu ialah akan sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama sedak ya. Dan paling penting pala peningan mesti kan mu bantuk tu hanya untuk anak-anak Sarawak aja.
1: Nang diukup ke ngagai anak Sarawak kita ya ke dipilih masuk ngagai Kolej Salah Tayap tu nah.
0: Ya.
1: Jadi ngami ke silik lagi adi dengar peningar kita nama bangsa bantu pelajar ya ke bisi disedia ke ngagai nembia ke bisi nampuang pelajar ba Kolej Salah Tayap tu perempuan pun debra.
0: Okey. So, bak Kolej Salah Taib, kami bisa nyedia kedua itik bantuk sekolah. Ianya biasiswa Kolej Salah Taib, ngau berseri Kolej Salah Taib. Kedua-dua bantuk tu tadi, ya sama, ya sama sponsor yuran sekolah, ngau yuran asrama nemia. Nama beza ya tadi adalah berkena ya kan nguliah ke sama bantuk tu. Lebihnya kita cuma akan merek salah satu je ngagai nemia. Bala peningan megawa keterang ngage beasiswa Kolej Salah Taib kita pun nemu ya ningari beasiswa. Jadi kita mendak keputusan nemia. Keputusannya sama ada dalam SPM atau kari program sijil ari mana-mana kolej, contohnya ari pada Kolej Komuniti atau ke ari kolej yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia. Kerti berseri ga kita medak penatai pemisai apa inai sama ada sida ari kategori B40 atau ke M40. Jelas bisa duitek nah. Bisa duitek bantuk yang nak sebakar.
1: Ya, amat. Laban mayu kita itu tadi berdaun tu terangga berkawal ke utai ke disebut pinjaman ngau biswa. Jadi beasiswa tu yang tadi scholarship tak perlu dibayar baru. Tapi ya, tadi puan.
0: Betul.
1: Okay, jadi
0: laban, ya. Pun
1: ya. Dah disponsor megang tetot tadi. Jadi ngenang ke ba syarat atau tidak ya ke nguji ya minta scholarship tu. Jadi nama syarat kena minta scholarship tu bagi pelajar yang kebisi ada sedia ke ba program kita tu.
0: Okey. Syarat kepala nombor satu lah. Awak nanti nemia ke minta bantu tu sama ada KLT berseri atau ke KLT beasiswa tu. Paling penting yang mesti belajar abad Kolej Salah Taib lah. Nah, uliah yang nanti yang minta anggino buka yang minta beasiswa Kolej Salah Taib pergi nak buliah ya.
1: Gamat, belajar buka ternyata yang buka awak.
0: Dan syarat kedua, bala nemia ke kak belajar abad itu, mesti boleh putus perasa terlayak untuk belajar ngambil ke mana-mana program yang kebisik abad Kolej Salah Taib lah. Jadi punya kekumadah keterubah. Jadi dua itiknya tadi adalah syarat utamanya lah. Nombor satu tadi belajar abad Kolej Salah Taib. Nombor dua mesti bisik putus perasa yang ke memenuhi syarat kemasukan lah mana-mana program kebisik kami. Lalu untuk dua itik bantuknya tadi punya kekumadah tadi okey. Apa beza ya beasiswa Kolej Salah Taib tu? Okey, beasiswa tu kita medak keputusan nemia. Ante nemia udah habis ya pom 5 SPM. Paling kurang ya bisa 3 ITA kita akan sponsor yuran sekolah ya penuh. Yuran asrama megak penuh. So maksudnya ante ya bisa 3 A dalam SPM aja. Yuran asrama ya pri, yuran sekolah ya pri.
1: Jadi ya tiga itu tadi ya bak nama-nama subjek tahu kenya tadi
0: mana-mana subjek. Mana-mana subjek. Kita nak kisah asalkan ya bisa 3 ITE. Ataupun sidak ya kari program sijil. Contohnya hari program sijil Kolej Komuniti bak kami mayuh

0: Tarik Kolej Komuniti. Mm-hmm. Sidak yang basic CGPA tak ke PNGK 3.70 sama megak. Yuran sekolah dengan yuran asrama kita akan sponsor penuh.
1: Satu peratus.
0: Satu peratus. Yuran free ni kurang. Atas sekolah je.
1: Wow.
0: Lalu megak, untuk biasiswa tu, kita nak medak penatai pemisik apa yang naik out. Nak kisah lah. Ya, nak datuk. Kau punya kaku malah kena anak datuk. Kau nak pengulu ke, nama kerja apa yang naik nuan ke. Asal kena bisik 3 ITA dalam SPM atau ke PNGK 3.7 dalam program sijil, kita makan menawarkannya beasiswa penuh. Melainkan yang ngai lah.
1: Yang bukan terima.
0: Ya, betul. Okey. Untuk sidak yang ke untuk KLT berseri, bantu untuk KLT berseri, yang tu kita medak penatai pemisik apa naik. Sidak yang kari keluarga B40 akan diberi sponsor penuh sama mega yuran sekolah, yuran sekolah dengan yuran asrama free. Lalu beasiswa, okey, beasiswa KLT itu kita merek dengan semua anak-anak di Malaysia asalkan bisa IC lah. Dan berseri, dan KLT berseri kita break ngagai anak-anak Sarawak aja.
1: Berarti tadi nanti permohonan area luarnya tadi nak masuk ngagai sekian beasiswa ke city nya nanti tadi ya.
0: Ya, begini tadi.
1: Ya, dari luar Menus Sarawak tu tadi. Entang reti tadi. College tu kami dia buka ngagai semua. Sebenarnya certain beasiswa aja nak disediakan ngagai semua pelajar yang ke UKAI anak Sarawak.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi nyam tadi penerang berkawal ngau syarat apa minta kelebih lagi sidak ya ke ambil scholarship dia ni puan. Jadi ya. Sekali tu puan, tua nuan udah nerang ke berkawal ngau nama college Lala Tayyip tu pengelama ya udah ditumbuh. Jadi ya saya ku mayuh megak bala apa indai tak ke bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar tu. Kak nemu nama anak kini kuas ya ke BC adi sedia ke ba college Lala Tayyip tu. Ngambil kena tadi BC yang kau tu tadi kini nyebut tu BC julu ati kau ngambil pelajar tu yang kena BC disedia ke ba khusus kita atau ke bandur kita dia.
0: Jadi ba college Lala Tayyip tu kami BC 10 itik program. 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Program diploma kami tu dia tu, kemisik kami tu diguna main-main ke hari dia tu lah pemenua kita. Jadi kami bisik program ukur bahan, quantity surveyor, accounting, architect, interior design, construction management, lalu engineering kami bisik 2 itik megak. Civil Engineering ngau Electrical and Electronic Engineering. Nanti bakal no medak program tu dia tu nanti no berandau ke peminta ya gawak segit naik nak irau.
1: Market ya segi lebih sik di kita Sarawak ni tu ne.
0: Ya, tu lah diguna. Lebang kami tu tadi hari baru kerja negeri Sarawak. Jadi nama take deke program yang ke ditawarkan kami adalah diguna oleh kerja negeri Sarawak kita.
1: Lebang kita kat benua ke tenaga kerja yang ke diguna perintah mayajam yeah. Ke dia tu.
0: Amatnya betul.
1: Jadi ketika semua kurs tu tadi bisi MQA kini puan?
0: Mesti bisi MQA nak patut college berbaruah kerja negeri Sarawak ngau yayasan ada MQA nak ya. Jadi MQA tu bala peninga nanti kita bisa balanya ke boleh tawaran mana-mana cik dulu bisi MQA kena dai. Laban tu penting kena anak-anak kita gawa tau ke sekolah. Nanti kita akan nyambung belajar, sudah sedap ya, habis belajar bak KLT lah. Bantu akan daripada orang, dia cik orang.
1: Lepas MQA tu, kita kena nyebut tadi, qualified, kena nyebut tadi, mana ke pensijilan ya tu tadi. Tapi ya.
0: Betul.
1: Jadi kan hanya baru enggak kawal enggak syarat bala nembiak ya ke ka nampuang pelajar atau ke ngambil kurs ya ke bisik disedia ke ba college Lala Tayyip. Jadi nama syarat ya ke patut bisik di kemuan tiap ekonomi ya ke nampuang belajar ba college kita dia.
0: Okey, menyekumadah dulu tadi, kami sudah take program sijil ngau diploma. Okey. Maka nembiak ya ke minat untuk ngambil program sijil. paling kurang sitik kredit di dalam SPM kita sudah layak untuk ngambil program sijil tu. Mm-hmm. Okey. Untuk program diploma paling kurang perlu 3 titik kredit atau ketiga titik sijil lah buat SPM. Lalu sidak hari program sijil mesti lulus. Baru boleh nyambung belajar ngambil diploma buat college lala type.
1: Jadi hanya tadi kira dia ke nak tahu nak dikemuan melebih mereka nguji ya minta tamak ke kolej lala tayap tu nepan.
0: Ya betul.
1: Jadi nyoba ke tak tahu ke aku nanya baru mega berkawal ngau apa nembu sida ya ke babis pelajar ba kolej lala tayap kini ke yang pendengar sida ya jemaah hilak tadi ya puan.
0: Ya. Nyak nang selalu nah kami berjalan pun apa nang selalu nanya. Udah anak kami itu kini kuliah ke ya. Memang penting lah. Okay. Jadi nanti aku dah ambil belajar di kolej Lala Taib. Ambil di sidak ya habis diploma. Sidak ya boleh. Bisa duit pilihan lah. Sidak ya boleh nyambung lagi tikas ke lebih tinggi lagi lah. Bakal degree. Okay. Atau ke sidak ya kat gawak. Nama hal sidak ya boleh gawak terus sudah diploma. So, mayung kapa indah nanya. Nama hal, bahasa yang umai yang tadi mesti nyambung degree baru boleh gawak. Nak. Okay. Udah ambil diploma, sudah ia boleh gawak. Nama aku buah. Okay. Mereka sudah belajar ambil diploma. Nama untuk kita belajar, mereka sudah belajarnya tadi. Sudah ia belajar fokus ngagai bidang program yang empu. Contohlah. Bahkan kita ambil quantity surveying. Nama untuk kita belajar semua tentang quantity surveying aja. Nak aku buah, sudah nemiak. Sedak ia boleh gawak terus sudah ambil diploma. Ataupun saya akan nyambung tikas lebih tinggi pun boleh. Lebih lagi bakal dia tahu. Laban kolej syaratan kita kan di baru hari kerajaan negeri Sarawak. Jadi kita bisa menyadap universiti kita impo. Bakal sedak UTS, sedak Swinburne, sedak ICAT, dengan Curtin. Jadi semua program kebisik kami buat kolej syaratan. Bisik magang buat semua universiti tu untuk sedak nemiak. Kekak nyambung ngagai peringkat lebih tinggi lagi. Nanti ngai bersedak tu kanggai PTA pen uli ya. Kanggai overseas pen uli ya. Ni kan sedak ya ajak, ni sedak ya ke sekolah, tak ke gawak.
1: Laban bunyi ke disebut anuan tadi megak laban sijir hari kolej lelah tayap tu bisi MQA. Nepi ada puan.
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi tu mega tadi puan deh bahas tentang nembia ia ke habis pelajar tu lalu deka gawa. Jadi memang mega apa-apa ini tu nyakanya agi tertanya ni keti sedato tanya mak anak kabil belajar tu bisi sedato kini nulung anak kami tu lah bega ke pengawal puang baluar kini hanya selalu ditanya apa-apa indah itu tadi puan.
0: Ya, nyana ngamat lah. Bahkan laban kami laban kelama udah haba industri itu dah. Dan kami hari subak memang dah anggap program tu. Jadi kami nak mayu menyeko orang putih connection. Connection ngebala industri. Jadi laban kelia nanti orang kanya vacancy enggak bana sepa nak pia.
1: Betul.
0: Ya laban kita nyu kurang macam nak sepa lah. Dia tu orang lebih pada WhatsApp, pada internet bekenya. Jadi kami boleh dikatakan tiap bulan segi mayuah company kena vacancy sudah guna ke orang, guna ke fresh graduate, sebab apa ke kagawak. Jadi program, jadi vacancy tu tadi, kami akan share yang gaya balan demi ya. Sila ikat apply, tu pulang gaya sidak ya, mah gaya patut kita ikan dulu apply nampi ya.
1: Apa mintanya, panggai beda yang pun meh?
0: Ya, laban angka setengah sidak tadi, okey. Bakal kami boleh vacancy tu, pengawak tu abak, abang Johor contoh. Yang ngai Johor ni buat me apply. Abang kami bisik mega bakal company ya ke bisik abang belah Brunei ke orang gawak. Memang kami akan share dengan guys bala nemia. Kelintah harinya mega kami semak mega gawak ngus dak bala pekeso. Tiap tahun sidak ya akan atang kami ngemai bala sidak company untuk ngatur interview ngau bala nemia. Jadi terpulang gen nemia agilah. Berkening sedak ya kak namanya ngasuh dari empu tampak di mua bala company-nya.
1: Kiranya tadi jalan nang ya udah dirandang udah dibuka tinggal bala usaha atau effort bala nembi empu ngambil kia atau tadi dipilih mesti siti company ya ke datai nur ngigap pengawaan tadi ini puan.
0: Iya betul.
1: Okay, jadi ngetuk tadi udah mayuh tadi dah dia terang ketuanya di bisi yang kan jadi bala apa indah itu kan biar tu kak terbuka nampung pelajar bal kolej lain tap. Jadi maya intake tau ke maya kita tadi muka pengambilan kelebih lagi bal sesi ya ke sekali tu tadi puan tentu bala kan nemu beluar ya.
0: Oh, jadi kalau tidak ke berminat, okay, kami bisa intake dua kali setahun. Ke terubah seringnya bulan 6 lepuhnya, okay. Mm-hmm. Lalu yang kedekat datai pula bulan 10. Jadi siapa-siapa yang ke berminat, uliah dia tau nanya, tau minta, namanya tau nanya, nanti bisa tekat temu lebih akik, tau minta, tau apply. Mm-hmm. Lalu mega sepanjang bulan 9 tu, UPS kami buka setiap hari 6. Hari jam 12 sampai pukul jam 4 lemai semak bisa apa inai terdekat datai bertanya ngosili age tentang program ke atau ke register diri. Ha. Lalu mungkin gaya bala hari luar sibuan ni rau kita. Kami bisa join pameran Sarawak Aku Sayang. Baru MITD atau ke Yayasan Sarawak. Okay, kami bisa booth kami impo. Kami bisa ngau. Jadi nanti kita kak bertanya, kak bertemu kami mainnya, boleh datai, boleh apply. Okay. Kalau ke kita boleh ngagai namanya website official kami mega www.klt.edu.my. Tapi dia tu bala nemiak tu ke pinai nyamai gila WhatsApp. Napa
1: ya? Ya, laman WhatsApp tu kita tu muntang lagi. Barang banyak kita boleh bertanya lagi.
0: Ya, lagi refer baru ke email saya nak ya?
1: Tahu betul.
0: Jadi tu nombor WhatsApp kami 016-380-9818. Tahu kan teka bertelepon terus pun boleh. Kami bisa nombor telepon 084-311-888. Semaklah you nak ingat ke petok tadi kan? Nak ingat ke portal uliah aja follow kami info social media Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dia uliah mendak nombor telefon kami, ngigak nombor kami, ngigak alamat website kami. Lalu mendak aktiviti bala nemie, tika mendak berkenaan environment college, ke mendak berkenaan kayak hostel, uliah semua mendak dia makan.
1: Jadi reti tadi ya cukup menyamai mehndol bala nemia no apa ini tadi refer ke lebih kawan kau college lah tadi tu lebat kita ya kita bisi kerja betul media rama habis itu mesti pun mayu reference no bala nemia tadi berarti ke college lah tadi tu puan.
0: Ya betul.
1: Jadi saya ku ya ke penuri baranau tua ke sekali tu sebelah tua ngelengkap ke ranau tu. Jadi nama jakau ya ke penuri area nuan ya Madam Debra lebih lagi berkawal ngagai bala peninga kau ngau ranau tua ke lemai tu lebih lagi pesan ngagai sidak semua baluar dian.
0: Siti pesan aku ngagai bala nanak Sarawak kita menggak ngagai painai. Aneng hendak cuba ninggik ke tikas pelajar. Aneng nangka SPM atau ke SPM aja. Laban dunia kita mancang maju. Entik dia tok kita tinggal di belakang. Lebih lagi ke dunia rila. Laban dunia tok jameh seritok kita nak cuba. 5 tahun cuba. Nak mangat pakai dia tok. Nampak? Dia tok nama dah entik nak ada telefon. Lalu jam kita. Berbayar pun nak uliah.
1: Iya, lu tinggal megang semua tai.
0: Nya kita dia tahu netau nak ngemansang ke diri. Lalu mega apa inai bala nana ingat dia tahu main pilihan kita tibet program bise, program kemahiran bise. Lalu buat kolej syala tai. Nanti kita bisa tiga teksi jabat SPM kita boleh nyambung diploma. Tau ke satu si aja boleh nyambung peringkat sijil buat kolej lala tai. Nyaja pesan dari aku mah.
1: Jadi terima kasih ya ngagai Hanuani yang tadi Madam Debra Adira Mawar ke penerang ke lebih lagi ba college lala taip kita ya ke sekali tu jadi ya ngarap ke oleh temu baru meh ke lebih lagi nur balapain dai kita ya tanya ngau silih lagi pegawai ngau utai ke besi disedia ke kita sama lemai ngagai Hanuan Puan Debra.
0: Terima kasih.
1: Okay, jadi nyam tadi ngarap ke bala peringat kita ya udah mendiang ke rendau tu lalu bisik berarti ke nama utai ke baru aja diterang ke Puan Debra Adira Mawar, ianya tadi marketing manager area College Laila Taib Sibu berkawal dengan program ngopem dengan mahasiswa TBC dibuka sidangnya. Dia terus gulai jalan kami bawa rentak ngali hari seminar ba YFM.
2: Nemu kita api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira oleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.
3: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh belum mendiangka YFM sekulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

sebenarnya siapa engkau? Kami bawa rentang hari-hari YFM. Lalu jam di studio dia tu kira mesti 16 minit lagi dekat pukul 4 ngali hari. Okey, jadi bakal kena temu kita ya, dia kena 16 hari ya, bulan 9 lusa ya, dia hari dia besar kedekat di intu kita ya, di menua Malaysia di tahu ianya tadi hari Malaysia. Lalu berkenaan ke hari Malaysia tu tadi, tadi ke tahun tu menua kita ya Sarawak naya sudah dipilih jadi palan nur ngatur pengalami hari Malaysia ke tahun tu. Kalai tahun tu dia pengalami tu dekat diatur ba pusat Convention Borneo Kuching hanya terlibat biaya CCK dia berambai jaku bersaum ke semangat raban bangsa ngena semangat Malaysia madani. Jadi bamaya pengalami tu lah dekat dia tabur ke terus batibi satu hanya tadi kena 7:30 malam pengramiah malamnya ialah lalu kelimpah harinya mega ngaga kita nyangkanya benung baluar nadai mesti berbaik ke TV au nadai kalau orang juga berbaik ke TV ini bakal kita mega uliah meda live nur nyambut hari Malaysia tu di adi keluar ke ba Facebook Merdeka 36 Kusuh. Okey, ya tadi aktiviti hari aku mesti diatur nyerumah ngintu hari Malaysia tu ilah lalu kelimpah harianya megak ya tiap abengkah menua kita di Sarawak tu naya bisa megak ngatur program dulu kita ingat ke hari Malaysia bakal di Miri dia diatur pameran mini hari Malaysia tika semua Miri ba bintang Mega Mall bakal diatur kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh ngagai 16 hari bulan atau ilah kelimpah hari Miri pihak mega habis pengwaktu besi adi atur ba bagi menua Sri Aman hianya tadi ba galeri pameran mini ngawa pihak mega ba dewan suara betuang lalu adi bagi menua Serian ianya di atau berdewan community. Apa yang mega di bagi menua Sibu dia pengawal mandang kedua berkenan ke hari Malaysia atau di atur ke bah sungkah palan pembeli kutai di Sibu ngau apa yang mega bisa mega diatur di muka ngau apa yang mega berdewan masyarakat akapian. Okey, hanya tadi dua kita yang ingat ke area Malaysia. Lalu berkenan ke ba area Malaysia tu tadi ya keterubah ya di itu ianya kena tahun 2009 ke alai Menteri Besar ya kita ikmainya Datuk Seri Najib Tun Razak udah madah ke kena 16 hari bulan 9 nah ninti yang tahun udah digezet jadi alai nur belelak di selampur menua Malaysia nur ngingat ke pengawak numbuh ke menua Malaysia ke alainya tadi Negeri Persekutuan Tanah Melayu Bugulai Ngau Sabah Sarawak udah bersetuju numbuh ke menua Malaysia ke Terubaya kena 9 hari bulan 7 tahun 1963 Endur Malaysia Agreement tu tadi udah di sign ba London kelebih lagi sudah kenyain sepekat tu nya wakil dari Britain Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura lalu pihak mega kena 16 hari bulan dia agreement tu di ikhtiar takut dipadah ke sah lalu Malaysia rasmi ditumbuh ke jadi menua ya ke baru mayanya au ingat sejarahnya au ingat bukan nama SPM tau tu nanti sejarah Malaysia nak ketemu ada yang ketemu cakap ya bukan nama ada bisik gak agi saru berkawal enggau hari bulan 31 hari bulan 8 1957 enggau 16 September 1963. Okey, jadi sebelum tu kita sebenarnya ingat ke hari bulannya 31 hari bulan 8 tahun 1957 ti di kumbai hari kemerdekaan. Tam berindi hari kita itu sudah ngintu hari Malaysia. Dia hari kemerdekaan ti di kumbai 31 hari bulan Ogos 1957 tadi dia tukar jadi hari raban bangsa atau ke hari kebangsaan dalam sejarah asal kena hari bulannya tadi
dia Sembilan Persatuan Tanah Melayu aja ia ke udah merdeka hari British. Tang tajak pia harinya tetap dikingat ke jadi Siti Aria kebesai mega dalam persekutuan Malaysia atau alaban kita nemu. Bakal benar-benar ya kebukai meh sidak yang milih Siti Aria nur hangenang ke Aria besai menua sidak ya. Au bakal ngambil contoh di Amerika dia deh. Aria kebangsaan tidak ditetap ke kena 4 hari bulan 7 tahun 1776 kali sidak tadi udah bebas Aria koloni British entang negeri-negeri yang kebuka itu nitiah persekutuan tahu ke negeri persekutu Amerika tu tadi ya nitiah yang kat dulu itang hari itu mereka dipilih jadi hari bersaibah tiap itu state ya kebisi dia anggarap kau merti mbak bala udah tu beda ya mbak hari kebangsaan ngopiak mbak hari Malaysia. Okey, jadi udah tu lagi kita ke headbanging bawa YFM Rock sebelumnya sikit lagi ya, finalis ACJ ke-9 Rambles Walter merindang kita ngelagu ya Air Mata Bercerita.

YFM Rock boleh didingalkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah.

Selamat bergulai baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari satu kita ke Sariko. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Inya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di by Mary Camela. Ini tadi tujuan mimpi. Lalu nama utai ya ke dikumai kita music gothic tu. Jadi berarti kita tentunya Siti area cabang hari music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi pak music tapi irama gothic tu nya ini berarti pak lagu terbaik Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti Siti cita ti berkawal gawa utai ke misteri. Tapi dari utai ke nakut kita, tak utai dikumai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ya ke bisi bah dalam lagu ke dikumai ya tujuah mimpi. Lalu kita berarti ke bah instrumen ya ke bisi adi ya kena bah dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu dia ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngangge stick atmosfera ya ke slow mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita ni betul bisikan nyerenggat bulu mimik kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi lalu biar mega gaya vokal ke bisi pada dalam music ke dikumbai kita cari ya music gothicnya gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab sada nyawa ke dia baik Mary pun tanding ada lagu ya lebih lagi beauty pemanah nyawa ya ke soprano bisi hal boleh ke cukup tinggi tangkin ditambah ni je ngawa nyawa vokal laki tu yang mabisi leh laki ya tentu ya kak karau agi nyawanya meh di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tak elemen yang kebisi bah music gothic itu tadi okay nyam tadi mimin dah penerang bah lagu gothic kelebih lagi di bisi bah lagu pemuka kita tujuh mimpi area Mary Carmela ke sekali tu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke Sari tahu si ngebala ya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau baik ke dikembali music gothic jadi harapnya udah jadi ke penemu nyagai kita betul kitab rock dalam penghidup kita semua. Okay, jadi YFM Rock kena masa jam kita agi terus headbanging ke sekali tu nanti tadi lagu music gothic area Mary Carmela ke sekali tu kita ingatkan music metal ke di bayi Rabanti gelar ribu mezzabol terima meh lagu sidak ya Daya Rock ba awak YFM.

Bayangan Awan, lagu kedibai Siku Ari, ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke album yang sama kena title tu, ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi dia tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenaan ke lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tahun ni pernah kita lagu pop or rock. Lalu kalah megah main nama Awi tu datai bab final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu banyak tahu termu Awi sudah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya Roya Bremer Umeh nangkatnya dia tahu nyau nan muspa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansa berita yang ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi baru aja udah ngagak city concert dia ke Pandu Pusai Bayang Puing dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ia ke Pemadu baru digagal Awi di Stadium Merdeka tu. Ya kongsi datai mulu bedap konsert tu ianya menyampau ya datai bak 20,000 itu. Okey, jadi kelipa hari Awi pun ia menjadi main star buat dalam konsert ia tu. Bisa buka datai kau ngegak special tribute tapi tadi ngegak persembahan bak konsert Awi tu ianya tadi era Fazira Piam Gabisti Hana Delisha Amir Mahdi ngau Piam Mega Raban Wing Mega Bisi Tang Wing Kerajaan tu ianya tadi Wing Arya Set Gawi yang kerja tu mehau kalau macam mu

dalamnya, ianya lagu Sayap Ilusi, Cemburu Sejati, Ngopi Mega, Opera Hidup, lalu Pihak Mega, tu ukanya edisi keterubah, lalu Awi Madah ke ia mengada ke gaga konsert hingga tu kadek di campuang gagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke konsert tu tadi dia konsert tu penglama ya di aturnya 4 jam aku sih aku 4 jam kau sih lupa aku gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba Awi bu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi baka Awi dia ke Subah 35 itu lagu-lagu ti kala di bayi ya di pantai dia ba konsert ya ke nangan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalai sedia lalu pihak mega hari lagu ti di bayi boleh ngau

sama tanggung wayang. Okay? Jadi momen ya ke pemandu ya mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pun ianya tadi merah lalu via mega merah bisi katai nyada ke Siti lagu Arif Awin mulalu lupa maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya lupa ya tadi mimik review apa kawal ngau konsep awi ya ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tahun nak tahun tak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun ya punan mu nama utai ke disebutnya terima meh lagu hari Musbe featuring Vitali hatiku kekal pada bomba YFM bro.

0: and Cool Band sa pagi nanti ukai Raban
1: Aerosmith.
0: Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pia mega. Terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai. Kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu. Kita head bagi engkau lagu ia ke Sentimental Mimin. Terima kasih. Life House Everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup Agi Rock. Pukul 5 atau lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri, Kuala Lumpur.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita barangkali lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengerami nasiah tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, BC diatur, lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tundang atur Tibsai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar Japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Ruteh Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengerami nasih tanah tu dan perkara tiba saya merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
5: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku keradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
2: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban sumut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa, lambang nama, perak ke bereta semesainya.
8: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
2: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah, betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesat.
7: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilam.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
6: penanda bangsa, merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: dice nada, yo de la que mira. De la que mira.
1: Aku
2: ke tiap-tiap hari mandi to pada hari nama mandi. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai gitu. Nemu deh, udah deh kulit ku tau. Kayak nama yang lite bakal tuh. Baik ku ngesan pleko ke teh tadi. Nemu deh, ya belakang punya kera.
1: Dai tenar dai nanti sekam buat terbaik. Jako kera-kera. Jap, udah dikulukin.
2: Nih,
1: kayak lenjai nya. Maya lenjai yang datai na.
2: Ya, minya. Lenjai minya nyau. Sapa ngoyanya nyau. Udah deh peniaunya. Peniau-peniau bakianya. Pih, petang man.

0: This to Christmas is not Goswato, my dear. This is to monkey. It's punya imucap. The only bachelor left in this long house.
1: Oh my God! I thought that was a Goswato. Oh my God! Look, Sam, like Goswato.
2: Oh nyaw, dengar deh nyaw. Berada yang madah muat deh bakal muat tua eh nyaw.
3: Gak mampu tu si gat tu padah ke bakal tua eh. Nah, nggak saya kediri nyaw bakal tunggu tuang.
2: Apa akhir tu nyai?
3: Berani ene. Ada yang nemu aku tu dah beli nomor satu. Pukit keling gawai mengkong tiang tahunnya kemarin.
2: Ana nampak utai sengapa ada nyau-nyau. Tai nembak pemerintah sekolah magang. Kenapa pekir kati kena nomor satu. Utai tagib kapok magang kelabat.
0: Hei, udah agak sesuai bertalatnya ah. Dia sesuai kat nemu. Tuk mengkali yang hati kubunya, mujab. Jauh lah menua ya. Bak menua tasik din. Apa ni deh? Sikat bahas muat?
2: Nyau, ha? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai tu nyau bakal papuan kayu retawang.
3: Sikat pedak ya menyejap.
2: Pedak, mau aku nanya, aku nanya.
4: Hello, friend. What name you?
1: Hello. My name is Mike Kikiwanga.
3: Hah? Nama kita dia?
2: Nama
3: Mike Gigitangga.
2: Hei, nama kita. Ya, menyau. Mike Gigitangga. Ama yang lagi, ini nyau. Nyai, nyai. Ini dia ngalah Gigitangga, nyai.
3: Ini
2: ngalah, nyai.
0: Hari muabut.
4: Muabut.
0: Iyalah puas dua tiga dua bakal ikan mabuk ambuah bakal puyuk mabuk keruah.
3: Nyai, mana dia nyai? Mudah cakap dia mengurang bom mabuknya. Mana dia nyai? Nyai, nak berdua tu.
0: Anak si sengapok suai dek. Ya tu mana ngaku? Selalu beri aku duit, beli utai kaku. Lusa ke rawun agak Paris kami dua. Ha. Budak dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami dua rawun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemus dua. Ma tu ah.
2: Ha, ini muno Paris ya nyai. Bukai bersendakan dia muno Parisnya.
3: Kini kena ada sendakan. Ya, dek buta geografi. Hanya agak ada sepiak menua landan dian mu dek. Tu nyai, kamu dah biar dek. Tu tu tu. Mana mai produk tu? Tu tu tu nyai. Tu tu nyai.
2: Dah ya. Aku kak memang nyau niah niah. Tu tu tu niah niah.
0: Eh anak, anak mau saya kunyah. Kini kau jauh nyau. Anak yang lagi. Tapi suai nama tu. Merapa lah suai lagi. Anak yang
2: ngah. Apa? Namanya cari ya nyau.
3: Aku nemu dek.
2: Nama tu tapi si biji yang babiak tu nyau.
3: Bukai biji yang nyau bangka. Wah kandinya. Ada jenis nyai. Kena dia enggak tidur ke Paris tu. Ya, ya.
0: Hah? Dadah.
4: Oh my God.

0: Sai, sai kena jamah tua.
1: Main setengah apa?
0: Tua tu jap, dia pedih hari jap.
2: Takak deh. Jakok ja, dia nyak lebih ya. Kerak. Nama gagak dia dari gear ya tadi. Nama dah aku tu nyombang kam abis kena kanyet gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawak dia nyak.
3: Recap Minggu tu. 10.

Terpejuah lagu Aries nalawa jam ya ke tiga rentak ngali hari kita sarito lagu ya ke udah jadi juara bacarta sepenjuara tusun ya ke 35 minggu hanyian kemari. Okay, jadi nama-nama ni nasib lagu tobat tusun ya ke 36 atau ilah sama-sama meh kita nganti pemutus ya kena area 5 atau ilah. Lalu ngai pala kita vote abah Facebook carta sepenjara udah dibuka undi yang kita semua jadi tahu undi meh lagu ti di kerindu ke kita dia. Okey, jadi abah awak rentak ngali hari jam ya ketiga bersama dekat berkunci ke info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail ya tadi pegawai meteorologi hari upis ting mata ke gaya hari tahu ke dipuntang ke ngau jaku Met Malaysia mua ke lemai tau. Kalai muak ke lemai tau hujan adi sadang nyadi adi pelilih menua Kuching Samahan Sleman kapit ngau piam ga di Miri lalu pelilih menua ya kebukai baka Serian Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari adi pelabak ke agi mekang bersebuah. Lalu piak mega muak ke malam tu lagi hujan di salang nyadi baka kandang menua Sleman kapit ngau Miri lalu di pelilih menua Kuching Serian Semerahan Betuang Serikai Sibu Buka Bintulu Ngau Limbang hari di pelabak ke agi bersebut muak ke malam tu. Lalu berkenang ke bergelombang di Tasik ke Alaya Adab ke selatan di tu Western Sarawak dia angin berpuput hari utara ngau penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngujuang ke gelombang batasi atau tadi datai bah peninggi kusuang 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi pihak mega bah bagi utara menua Sarawak angin ia ke berpuput area 10 nyentuk ke 20 km sejam ngujuang ke gelombang di Tasik oleh datai batikas kusuang 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi. Lalu berkenang ke Baikas pengangat Gayari. Gayari kita di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius muak ke lemai nyentuk ke malam atau lagi. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info Gayari sudah dikongsi kia ngai kami ba YFM di tu. Okey, yang bukan sama mega kena nutup awak rentak ngali hari kita ke sekali tu aram kita sama mendiang ke Tampuang Panggap Setuai mendiang ke cerita sidar rampai batu sun ya ke 10 kami.

Ya, tapi balo maiwa, kau semua kita kemendiang kardio kita ke sekali itu. Aku datang baru ke studio, lapan deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sidak kerkumai sungai senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari itu ba senontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ku ya dia begulai ngau rampai seruai bini ya di menua bunsu antu ku liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak indu magang-magang. Nyapan ukai indu mensia. Baka kita di dunia tu. Tamu tak indu ku liar magang. Utai kena segi deknak kot ke kita mensia lebih lagi ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua seda induk yang tadi nang berbaji magang. Induk antau kera kata dah. Seda yang semua tertengok magang medak antua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sidanya ukai dekat jadi mana nguliahkan nak nguliah ketelsa tama siapa lelaki jadi ngau sidanya sigi mati magang laban perengka orang laki yang tadi ianya semua perengka orang laki me sigi habis dempak sidaya entua udah parai ku cerita lebuh ayak ngayam ngagai no siko nak jauh hari biliak sidar rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup ke baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parai mah adik. Dua hari nuan ada sepuan. Perengkah lelaki di nari lagi habis dampak indau. Kedekaya abdi lebuhnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya madik dempo. Pihak aku bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parai dua hari mah di akhir. Dia mati laban ino kergayap denya malamnya ambil hutai di dempak ya pihak ku rampai pihak ku nambah hutai tersebut bininya tadi nyauliah kenuai na ino ngamik di pulai kita ku rampai nampuang jakuk ya baru denya bini rampai lu jakuk baru ngontua menara mana ku nagang di subah adik ni buah ngok kami kita ku aku tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku dito. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak baka aku. Aku udah nyadi setengah iban. Agi setengah hantu. Nyak kemuah. Mulai rampai. Uliah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino endak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu tau kenyalah hino ku dah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyang ori keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Ini tiah kati aku kak. Ku tuak tu tadi. Ngai mako
lama ditonggai tangguh hage ku sike minta anjuang dia pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke paria lubah made anak lalu guai nemu aku maya ke mana halai dek tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai kedai tuliah ke penusah baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Dan dek kosa lagi aku. Dan sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Sekali lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nanti berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya nya tadi. Alai ngajon tua terpulai dia bini rampai lu jakau baru ngoya. Tu nuan nyo dekat pulai. Na mau tai de pinta de area ko dade, ngambe ke bai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon, ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi siti hari utai kerasu aku baik dik. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Yang nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri ke dia ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah medak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang. Ingat deh pentai ya. Bisa pentai ya deh. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adiknya. Antu kerpeda adiknya. Sikit dah medak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya medak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai medak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuannya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia dek. Asal kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Engkau dia ngai mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Ya bisemnya dia. Tajau nya tau alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasa rampai ngan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisin uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut kunya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontua nyama dek baik meh mentah jauhnya dah lapan bisik dua igi ke kami pabiliak tu sigi baik dek ni lu sigi nya tinggal kami di tu ko bini rampai ke bijakuk kontua tang adik lebuh dek datai de menua kita dian tak jauhnya duduk kata selesuang. Ana mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua ngena kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya dek lu madah kerti ngau guna. Tujuhnya ngak gapai sedoi nai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai ke bijakuk tadi ngajar tuanya. Aku mereka
madah makung ngagai sida elak ti aku dah ratai de menua dien ku tu dan tua nyawon ipar dia bini rampai sitai agi ade semua utai buka ya kada beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semena simpan lalu kena dik diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigi dia beri aku ke dia aja. Tapi aku bini rampai ke aku dia baru. Oh Mika, nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Tapi ada aku. Untuk ya. Nyawun. Ipar dia bini rampai yang tadi. Nah, lamanya tumu sidak ya ada baik bini rampai tu makai. Laban ku ya, hari siti. Dia sedua ya rampai. Dekat dengan yuan tua pulai. Semua kersa kerekat terbaik tua. Dan lalu dadu kesidak emang mana ngambil kenyamai terbaik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang ka tajau manduahnya makini. Tang ya nak berat kau jerita. Udahnya sidak sebuat perlu tindua. Nak bersaing sidak tindua hari penyau ketawas. Tumu sidak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tu munar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebela makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat. Sepedau sidak ya pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai. Kepatut dekena sidak. Ya hanya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tua tu pulai. Ini jalai kenyamai serta muntah lagi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi pihak, mana kita tiga dengan jalai siti? Tiayanya bisi. Ini ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nanti, baru ku madah ke seduai gaya menuai kuliah pedak hari sintianya. Ram, umasnya lah kita tinggal mempuak dato. Pihak ku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga perlu pansut keruai. Nyak mekuk cerita ruai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ya berjalan dengan ruai. Lalu udah nyak terus lagi tengah laman. Semina inu ya kudah gaya mentua. Lalu udah menggak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai. Nggak orang. Laban dianya. Kudah makai perengkal laki. Ngin tuaknya tadi. Dan menyandik rampainya. Ke ngujung ke tuaknya parai. Ngan kita. Ha? Ya oke namanya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan. Mesinak tiga. Ngejang ke. Menua induk antu ukut liar bak sungai Senanga. Lalu menua kau udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Nyak tuju siraya. Nak lama siraya berjalan, nak berasai. Kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai bertintiang. Dia amat munyi ku bini rampai. Mayu menua ke jauh. Uliah pedak, uliah timpai. Hari tintiangnya. Ku cerita bak tintiangnya tak tawas. Dari kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sedak tiga perlu mupuak berjalai ke muagi. Nyau kelama-lama dia rampai seruain tua. Nyau bisi bersai lelak berjalai. Nyau ikat seruai. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai dengan menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal inu bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai. Kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya. Dia kawak ya tadi. Sida
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kena tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan aku cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadinya rembus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nurnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nurnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nurnya. Udang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu sidak tiga pangetu dia kena lama. Kita ngetu nanti demai ngetu ditu nanti kita ke mendiang ke tusun teka 17 nangkan tu ilah. Oh. Nen tua. Nah dai mau punya din tua nyenikal baru pulai ke menua. Lebanat tan diau de menua antu ko liar. Dini kita mensai duk tu tadi. Uliah pegulai ngwan tu. Tenang. Cigi bisik ke buah ya. Okey, nangkat tu dulu kita pegulai ke sekali tu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tuai kita cerita tua mulai diri ke menua udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au mupuak ko ke sekali tu, bye bye.

0: Kadalamay Y FM.
1: Lau, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI FM.
4: Kami, Lori Bangkitau, Nintiang Ari,

0: Hari. Lentera, Nali Hari. Kadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Mari, FM. Segulai, Sejalan.
2: Oh, pengantar kami subak yang spraynya. Harga subak muda. Harga RM5. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek. Ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik si dek ne bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan doang ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadai ano semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang.
3: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

Pantai Kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di baik ni yang ya, Jepri nyalui ke lemai tu peningga pengerinduk aku tetap meruan. Lagu ke nangepun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Jalan selamat lemai. Lalu ke semua pula peningga kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program kita andang bakal selama megak nanti yang lemah hari satu kalau udah tu lagi kita dengar ke Hello Wai Limbang jadi udahnya lagi pukul 6 setengah lemah aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemah kita dengar ke program berancau tikai 7 setengah lemah nabur ke berita lemah hari YFM lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah saudara lemai kita ke Gulai Lemai hari 1, hari itu 14.9.2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merindang kita buat saudara lemai kita lagu ke dibaik urai udah lawan tua bertemu lalu datuk terus mendiang ke Hello Wai Limbang.

Limang Festival XPRL Regatta Edition Limang 2026. Bukannya tour kena 16 hingga 20 September itu apa dataran tebingan Limang. Sepanjang 5 hari berunggunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk mensiamanya. Antaranya bakal Unity Fun Walk and Run, Pekit Pot Laju, Pekit Pot Bidang dan Pekit Pot Naga. Kereta harinya mensiamai yang mereka tak melawat bansal berjual ramah hingga bansal berjual vendor di dekat operation sepemanjai programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawal pemenang dekat dia tour tidak pandang ke bala artis temuai dan artis menua tu yang kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadia Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak hingga Ameng Spring. Yang lain, nama peluang kau gercah kaki pegerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026.

Bukai Abak Kandang Andor Sida Empuk. Kena 15 bulan 9 2006, kena ada dua rumah Lana Inka Siang dengan rumah Lota Inka Siang. Dalam malam amal 55 tahun RPM 5 2006 Lembang.

Nyungka ke pelatai pemisik lebih lagi ungkup geripu sigi diperansang kena nampung penghidup tiap ikut kita. Komiti, kamu menambil limbang, collaboration, enggak upis.

Berita Manah Ungkup Serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kaki pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta rapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang terang tahu betelipun ngagai Cik Cynthia berlumur 011-251-1808.

Nihil Sarawak, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu, jam-jam selesai, ketika bermain, minat-minat, YFM Limbang.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, betulnya. Bahan berkini aku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya datai ba awak andur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga nuju ke pembelayan ke diau ba bawah burak bawah celum rumah unggai di jih rumah belayung rumah nyuak rumah layuh rumah meluda rumah bajing rumah jilan gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat madah ke lurha anak lamat tau ke wa udan adai ke 14/9/2026 ba hospital Bintulu jadi yang lurha tau ke jadi yang lurha anak lamat tau ke wa tu dekat di Senggai Balamayuah Bermasayid simpang airport baru Bintulu Jalai Bintulu tak tahu jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba penam bawah ulu nya tadi pesan madah ke lurha anak lamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba hospital Bintulu jadi yang dekat di Senggai Balamayuah Bermasayid simpang airport baru Bintulu Jalai Bintulu tak tahu lalu yang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba penam bawah ulu lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkawul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak lamat ba 019567-1421 tahu ke Peter anak lamat bak 012-873-7749 ya, pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peninga nuju kawan belayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis kawan belayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambu di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas sebatu kawan belayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang dengan ramuang sungai gad kapit kawan belayan bak nangas sebetung balik kapit ngau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuh baru mah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC kapit nyak pesan kedua madah ke Merdan Anak Maran madah ke Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Senggai Balamayuah Barumah Satu Malaysia Kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat pendam KDC Kapit jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet Barumah Ngelambai ngau bala buat rumah bajau rantau kuyang mujuk julau kawan melayan berumah banyan rantau rusak rumah ikiah di liuh kawan melayan buat duang ngau rantau pitak julau kawan melayan buat nang ayam nang ijit nang luau nang rayah rumah liba kawan melayan buat rumah ramba penyakai-kai rumah bakar ulu mawang kawan melayan buat stres julau ubit buat batu lima jalai KJD pengajar Wilson buat nang kota julau kawan melayan berumah Daud anak Andi kawan melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau kawan melayan di Lambir rumah Brorita Sungai Stulai Lambir Miri kawan melayan ber sepupuk Niah ngau kawan melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang siman anda unggan ngetah sulit niang siman anda unggan tau ke disebut indai jalin ia ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan ulit malamnya lalu pengawak ngetah sulit niang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya. Kawan melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagi rumah indi Anamedan Baluau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau lalu penerang ke Silia. Kita tahu telefon ngagi lumur 013-599-8090. Jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit ni yang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga pesan nuju kapal melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Kapal melayan ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta anak ape. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ni yang Ellen Chai Uta anak ape ke dekat diatur ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jalan kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo bak 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan bak 019-805-3858. Nyalainya Siti Mega pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu untuk di ke Tok Peninga pesan nuju kapal belayan bak rumah jurai, rumah miri, rumah Lucy kapal belayan ia ke diau bak Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, Kawan Belayan, Bak Tinja Baram, Kawan Belayan, Bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, Kawan Belayan, Bak Aup Sibu, Bak Engkalat Sibu, Kawan Belayan, Bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kawan Belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Sri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit, Bin Tulung, Gau Bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Samuel anak Seliung. Galai nguan nulit dekat diatur kena malam hari 6, 19/9/2026. Lalu pengawal ngetah sulit ngau muen terbalu. Ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026. Pukul 6 pagi baru mami anak tiri. Tau ke rumah Moses anak tiri Pasai Bon 2. Batu 11:30 Jalai Oyak Sibu. Nyalai penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon dengan Guy Jacqueline anak Seliung ber 011-364-85834 tau ke Jasmine anak Seliung ber 013-832-7723. Nyalai nyat sekedar pesan ke sempat dia kena taikah ku bawa sadar lemai.

Lagu ke di baik Florence Low merindang ke balap ninga kita ke lemai tu ngau lagu hati nuan hati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pembelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pembelayan batu berbini atas ngau batu berbini baru ke pembelayan berakut uang panjai Pentik, Kampung Melayan Bak Bunuk, Sungai Hantu, Sungai Mawang Kampung Melayan di Kuching, Kantuk Balau Kampung Melayan ke Diau Bak Brunei ex pengajar Ganis Bilik Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili Kampung Melayan Bak Skim Sekerang Gau Kampung Melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Detok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari 100 miang ke regang niang ex tuar masilai anak sandah kala itu dekat diatur kena 19/9/2026 pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 100 miang keregang yang ex tuan masilai nak sandah ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah hari pukul 10 pagi nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang lalu penerang ke Sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapasilai ber 019-3223-272 nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami ber YFM lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Doroti Rambah ber Kuching Rambah nak bungkul ber Kampung Junguk Mawang biak John Jaya ber Kuching Steven Kalimutu ber Kuching tuan rumah ber Kampung Belimbing Batu Nam Serian Kampung Melayan Bak Span Balering Kampung Span Baleringin Kampung Melayan Bak Sungai Awup Sibu Sungai Budut Sungai Bidut Sibu Kampung Melayan Bak Engkalat Sibu Penasuk Pasir Mas Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang Isah Anak Tembaga Bak Sengilau Unggup Kampung Melayan Bak Melugu Suyah Tau Kena Senan Bak Sabu Sri Aman Kampung Melayan Bak Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siung Kampung Melayan Bak Sungai Pak Kampung Melayan di Brunei Miri Bintulu Sri Aman Serian Kuching Gau semua Kampung Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detok Magang jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu yang muna anak Malaka tau ke Indai Makril jadi pengawak ngeta sulit tau dekat diatur berumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lamak Sibu kena malam hari 6 19/9/2026 ngena Jalai Semiang jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Muna buat 019-889-3412 tau ke John anak Diki buat 013-839-3024 nya Siti muka pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tau nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai pula kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami Bak sadalamai.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal unang-unang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus high court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke dia gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman dia ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngenak leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat mbak hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisik ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai court of appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat court of appeal sedak defendant tu tadi menang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start case tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal buat federal court tu ke bisik disebut dalam case Ikhwan tu no case buli tu. Jadi buat federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ini bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi buat federal court maya aku dah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court
serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti ke nunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang Ikhwan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak ke nyerang tu ke nyamah Ikhwan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi bila peninggal yang mengikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court kena section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang Ikhwan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nadai di pejalurang lalu pengakuan salah sidanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant Ahmad bisi nyerang Ikhwan. Pengakuan salah sidanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah nitiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida Ahmad bisi ngaku salah. Federal court meda pengakuan salah sigi Ahmad relevan buat kes tu kena nunjuk ke Ikhwan tu sigi Ahmad bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya Ikhwan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu mega ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang Ikhwan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil Ikhwan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang Ikhwan maya malam mutenya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sedak ya ke untuk ke pengawal sedak ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sedak ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sedak ke pengawal Amir bin Yang atau pengajar sedak Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sedak lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi ndak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa Ikhwan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedak ya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara bab mahkamah tinggi semada sedak ia bisi nyerang Ikhwan tak kenyamah Ikhwan sedak lima ikut defendant tu maya ke ditanya sedak ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua Ikhwan serta ngasuh Ikhwan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat
Maga bisa ngaku ia bisa nampar ikuan lalu ngasuhainya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kengukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisa nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court maga bisa meda bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pu bukti sedak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti ke diberi ke Tegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang sidak ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saya kuan lalu evidence nya tau diperdak ya, bak evidence kita beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sidak doktor tu meri expert opinion ya, penemu pakar yang sidak madah ke pemedis tu buahnya sigi sararis ngau bekau trauma ke Tegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pending. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan po serta hari bara lutur sigi udah di federal court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ia ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah ke nak perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi inya serangannya segi oleh disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal meri pemutus inya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sida lima defendant kenyerang ikuan nya buat boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban mayanya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak
nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law tau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu kianya penolong kanan hal ehwal murid pengetua serta Kementerian Pendidikan nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant atau ke ikuan. Maya sedak nembiak sekolah ke buat compound sekolah defendant nombor 6 ngagi 9 tu segi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta peniau sidak nembak sekolah ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya mega kak dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala nembak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sidak ia selalu dijaga tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sidak ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sidak defendant nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peningat federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sidak lima ikut defendant kenyamah ikuan ianya buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar kemadah ke spot check bisi dikagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dikagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dipejalai ke selalu tujuh ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bik ke contoh ya nembiak sekolah nak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayuh tujuh spot check di perjalai ke tang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes buli. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sedap pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu tak tau madah ke sedap ya nanda boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes buli berketuk
segi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tu ke diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 segi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi 11 assault serangan ke buat kes tu jadi federal madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidaknya ngagai tikas kepatut digagak sidaknya jadi isu undang-undang ke ketiga bala peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya buat bilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai buat biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau ministry of education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya uliah kenyak tadi ngasuh gomon di Malaysia tau megak bertanggungjawab tau ke vicariously liable jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability tu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai defendant nombor 9 dan government of Malaysia pun diputus ke cuai megak ditiah ke prinsip undang-undang sibil ianya kena sebut aku dulu tadi vicariously liable laban bawa federal court penolong kanan hal ehwal murid principal ngau ministry of education sidak tu ianya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Gomen Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke dibaruah kuasa Gomen Malaysia. Jadi Gomen Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage ngau oversee sida lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undangnya tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court hanya buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi risiat ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bala peningah nya nakak pasal undang-undang kebisi dalam kes buli kuliah

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 Seretuk 14/9/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Bilu dan Kabang Dutu Terbai Terempas Pansiak di Kerembai Sekedak Palan di Prati Kebaru. Opis Menteri Pengerai netap ke servis Nyaga Pengerai Rakyat Menua Pesisir di Sarawak, agik di Tanka. Balan Miak patut nyeliah ke penyalah makai suap, niri.

Kemenua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawal ngau Bilun Kabang servis dutu terbaik ke Labuh Terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di Kerembaikan ngendap ngawak meresas kedapalan ke bisik kawal. Tu nyerangkum semua kronologi penerbai Bilun Kabangnya kenyau hari pengangkat sida hari miri nyentuk kepalan ke penudi benar lalu tu nyengkawun pengawak ti nyerendih rekod penerbai Bilun Kabangnya ngau sekali ke Bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk endang dikena mansiak sebarang perkara kenyelaik tulis nyawup mansiak penusahnya. Gagai ke diatuk nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya nyangka bupun dari perkara bukai kelimpah dari penusah kena ulih disadang nyadi. Tajap pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tuk dipansiak enggau silih. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbangunnya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak teknikal ti berkawal ngau penusahnya sudah diserah ke ngagai Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipinta nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamak nu nembuk ke pansiaknya endang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut diperiksa baru. Tajak pihak raban sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari 2 kemarin, Upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kawa ngau Bilun Kabang kini kena ngatur servis dutu terbaik FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahadar Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyerangkum semua perkara kebekawa ngau kontrak yang kaum perkara kebekawa ngau servis dutu terbaik mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau allowance surang kejibayar ngagai raban dutu terbaik megak sama dekat di perundian kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke Upis Menteri tu dekat ngatur pansiak kesiliak berkawal ngau langkar pengawak servis dutu terbaik di Sarawak. Berbangunnya Upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di pejalai ke tajapan servis dutu terbaik di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari Upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban dutu terbaik tinyedia ke servis bak 85 bengkah nur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak, benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan, ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif seminat dekat dipercalai ke, enti pansiak tiap kawan ngau risiko, ngayan ke atur alternatifnya boleh dipercalai ke ngau likun. Penglamak servis dutu terbaik di ketua sementara megak belak berpanggai bak pemutus pansiak rasmi dari Upis ke berkuasa lalu Upis Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama dengan agensi ke berkawal. Pemula inumisi Debra Moset ke menua sida ianya kampung Semedang di Pedawan kena 3 bulan 9 tu tadi nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke Niang tu. Renok madah ke anak keempat ianya pulai ngau hati gagal lalu sempat nyumai berserumpuk makai serta bergulai ngau balana sebelum niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udahnya Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas bergulai ngau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah Bilun Kabang servis dutu terbaik ke Labuh Terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki ngau 2 ikut anaknya. Niang Dresa Alexan Adit Henry sudah dikubur ke Sarito tadi bak penam Anglican Lambir. Sebenarnya pengawak numerik bahasa ke penudi benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawak tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong Father Pilugumba. Datai merik bahasa ke penudi ngau ngubur ke niang tu ianya bininya Stephanie Isah, 2 ikut anak seduaya, sida sebilik ke pembelayan ngau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM.
Hospital Lawas ke Baru di Kenyawa ngempuang ke servis buat Siti Ajak Palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke hospital barunya dekat dikenak nganti hospital ke Diatuk Tek Udah 57 tahun dikenal. Hospital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik untuk berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengkar dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti itu kemarin, unit penulisan genyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke datai berubat, kalau 693 ikut orang ke sakitnya, dipindah ke ngagai hospital bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, Balan Biak patut berpegai rat bahawa integriti serta nyeliah ke diri dari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri dari ulah tik lalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke Balan Biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal Penyendang ke sementara ajak. Yang madah ke Balan Biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ekonomi buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat Ops Sapu ke diatur buat 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6, nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Upis Immigration Sarawak madah ke buat operasi itu, 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu di pelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 stroke 63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujuan ke berita lemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Bilun dan Kabang, Dutu Terbaik terempas, pansiak di Kerembai, sekedap palan di Prati ke Baru. Upis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak, agi di Tanka. Balan Biak patut nyeliah ke penyalah makai suap, niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bas pihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bas sepihak kanan. Pengrami nasihat tanah itu dalam perkara tidak saya mengerti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting, tungak ke Semanggal. Nak datai sejam pejalai nak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tai ngayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tumeh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang, tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun.
2: Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung keranggot kuyung tasia tu. Dua tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu ai batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar ba St. Paul Banting. Laki ya ke megak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya Banting meganya di palan duar Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam betupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah ba Banting ianya ba tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai ba menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Ucin.
3: Segulai, sejalai YFM.
5: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
10: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuh api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahkah. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penusa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih mere penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
11: Sajurai 6:35. Belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
12: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
13: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalulingkan Betul. Masuk nadai membayar.
14: Kucing
15: 101.3 FM
14: Segulai Sejalai
15: YFM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peningat tu ada luar dien dan aku sidak kerindu ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kur semangat geraim agi di sanggom tara kebak oleh data kita belum itu.
0: Ya, baik baik punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di perkongsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu yen kedulu ke hari itu sudah biasa tu tak dikenang tuan eh ririasnya pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menuas pihak nyin
0: au
1: mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan berarti aku taiknya di dunia ti nur semangat kita nanti kita udah ninggal ke dunia tu ilahnya nya pengawak kita nya kemarin jadi jalai ti di tengah kita kemarin nya duite siti aku mai kita berarti aku taiknya di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti kita kenyadi nanti kita berarti kita kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di tengah jalur jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang kita bukai kak jadi perkara tidak dikenang aku sekali itu ianya pasal pasal tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suah bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kap lebihnya nak kap berarti kena berkeni kena bisi kawal ngol penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ingau dalam dia pengajar tersebut pihak ajar asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu muka dekat nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: berkata punya DJ dah jadi berkawal dengan topik kerkenan kita ya sehari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninggal berarti engkau dah lama engkau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu maya hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikenak sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah kelemparnya ke lempar itu samping tadi bisa muka orang maya gawai tu bisa diri ke gawai besai lebih lagi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kuatkunya maka bisa orang lagi makai pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suka benda kita dengar orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama hantu bisik disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai di alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda ada pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah benar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusuan udah kita bijak ke tadi. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuaku nyak jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun notanya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nona utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke lemai tu nak mengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningal atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
1: Basic pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kala ada orang tua di dengan nuan berkenang ke pasal nama menyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita mah jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawal ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara, nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban. Tan dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tino narap kenyak untung lah nyak serah ngajian aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh cara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya berperindang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English ku masih dak ya Iban indigenous knowledge kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya megaya teke kak dikenal tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngakai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Terima kasih DJ, para peninggal semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau kamai wah macam kerban ngau dokumen korap kara ti udah kalak ditulis ora bukai dulu are kelia kenyawari kelia dah penerang ke kalak udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya ke depadah korang lalu nyak metulih tudah nyalai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tetemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bangas baka baka bekenya mega lebih disebut dalam maya macam leka main ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai. Tang baku karanya karmet lah. Sikit gak bakar dah. Ambil ke mana contoh lah. Leka Jakob Petara. Dia tahu nyo lebat lagi sebuah lagi kita nyebut Leka Jakob Petara. Tang dalam tahun 1922 kali ya. Pemansik siku. Madah ke Leka Jakob dikenak mainnya. Petara aku sedar. Jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar main macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang jakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di korang biar kenyak meh tapi kekak kenang kita tahu lagi
0: jadi nanti kita mendak deh berkawan berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang tarik petara antu biar megang bunsu tai bakal ke dia terang ke dengan bapun tarik dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega adakah nemu reti leka jakuk nemu sudah datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke dengan ulih terang kenyak pengajar.
1: Okey, bala peninggal nitih ke penerang ti kala ada baca aku nitih ke penemur Father Gomez kelia jadi ku ya Father Gomez risiko are temuannya ruputih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah lalu yang nulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi ku ya petara kena ku Father Gomez tu tadi ianya nama ku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke penurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut patah kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tengah lamai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak yang nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai tu betul kak ke aiknya tengan korak norea nyepuh ke lengan nepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periwak nak meyalukus Kenyak ke ya? Kenyak korte ya. Laban mayu saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya berkenyak mengorang ke bambu ke pun buah, induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambo utai ke berkenyak dah. Jadi dia tenung tau ke dia tentu ke nengah cara munya ko aku tadi bisiknya kalaknya tenglamai kalaknya peceluk petung ya. Jadi nya tadi petara. Jadi antu tu leke jaku antu tu bisi dua tip pengambil. Sitiknya antu badas nya ya ke selalu nulung kita meri kita pengaruh mereka nyumpah kita ngasa kita hidup nyamai ngasa kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dekumai iban antu jai. Jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh.
0: Munuh kita penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai bala peninga ya. Bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nya ke disebut kita bunsu utai nya bunsu mayuah macam utai ke guna mensia bisi sidaknya badai lalu bisi megak tit jahit ke di toko tu ngambil hari bob ketulis orang dah. Dalam budaya Iban semua utai ke bisi bunsu kediri nyalain. Dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisi bunsu kediri Siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala. Bekal ambil ke mana bak bunsu antu, bunsu petara ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Baka ambil ke mana jelu, malik dan pun ngagai mensia. Udahnya nemu ke malik dan pun. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lepas aku semayu dua tiga tin sera kak pak kada tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik.
1: Dia ya lu maliknya dia jelu baru bakal kenul ya bisik idiot si tin sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyu balik rumah nada rumah ke pucuk kayu pedak ya. Jadi utai ke pedak eh tadi utai hidup ke seminak utai hidup pedak eh dia besi yang ada peliau jelu peliau sekut di pucuk kayunya.
0: Itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah. Jadi dalam sampi miopir yang make kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi nyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sekunda jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ya bunsu asik pulut liut lembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirap tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan lintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngau kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi munyinya dah
0: yeah.
1: Nyak leke apapun nari leke jaku bunsu teko aku tadi lah
0: iya yeah.
1: Dalam bob serbar tijaku iban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 bala peninga ya lekai yakuk petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang lah bantai tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dia dah yeah. Ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal ya dia obat menua serga Lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngereng ke pengelurus, ngereng ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tau. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya, aku.
1: Jadi erti leki aku petara kedua dia tau. Mayuh macam bunso antu baka ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semah balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas. Ting ngujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia. Tau ke Raja Entala. Jadi itu ke disebut Bob Serberti Joko Iban dia tadi lah. Aku menganggap bisik mansik bak Bob Bukai. Bisik ke mana bak Bob Sangala Burung ke tulis Bindik Sandian. Bisik berkenang pasal pemesair Leka Joko Entala nya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia buat mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih nuan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban. Tadi sikit sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyalai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu oleh nulung kita nya aja ke penyalai ya tang pendiau perangai sida nyokor lebih baka kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke hudu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob terkumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob terkumai dasi daya yang ada resa sebonyo ke di tusun AJN Richard mega bisik ngenang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tahu dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sengala burung. Ini anan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi tahu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 7 lah. Jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952.
0: Lama.
1: Tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of da iban or daya of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalah de celak bak menua Austria. Australia ya. Austria. Ngana nama International Review of Ethnology and Linguistics.

0: tentara, bisik laki, bisik mega Indo, ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngopeng diri, jadi kena kok ia. Nama hantu kena sebut, aku tengenang tak kena sebut dalam tahun 1922 ke ya. Bedau perang dunia kedua ke ya, bedau datai Jepun.
1: Oh.
0: Betara ke laki ke ya, betara. Betara bisik dua ikut, sikut nguasa utai di langit, lalu sikut nguasa utai di atas bumi, atas tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kelia ke, ya bertanya borang mah ya kebisik nama sempetak sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sempanai sempetua sempetak nya tadi siko orang tajak petik nama ya tiga.
1: Siko orang-orang ke sama ya.
0: Siko orang ke sama. Tajak pen mayanya ia nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngamuah udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban bangsa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya pulagana tu si ko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Jadi tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besar ma atas pak tanah. Nyali enti kita dekat bumai kita mesti minta menar petara tau. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ya nyak sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul pak tanahnya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak buk raja duruang bisik kenang pak buk sengalang buruang kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah aku ngerus kerintai itu dulu hau
1: au
0: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya sikut dari petara tidak kenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuyanya petara tu ngaga air lalu magi air tu ngaga mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik sikut petara tu kumai kuang kapuang. Jadi kuang kapuang tu petara tu ngaga buah ngasuh kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim ti bisa musa kemarau. Tidak ada kemarau. Nak yang nemu agak buah. Bisa pengurang kata dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya rinta, ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang enggak ku jadi petara. Tanya balai ban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuing punga apa karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak sekata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayu hake, kebukai tatuk, kerintai, kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Jadi sidat tau, antu badas, lalu tau nulung kita, mensia dah, kelebih ke nulung Iban, ngasuh boleh padi, ngasuh, kita nya berani, penghidup kita likun, nanti kita ngayau, kita nak mudah alah laban munsuah. Ya. Jadi itu dah kelihatan tu tadi. Nyak tuai rumah, tau ke pengulurang di patah panggau, lalu tutuang tu. Jadi tuai rumah orang di
1: geluang.
0: Jadi, hanya gaya tak jadi lah. Kena tau, tau debrit dalam lagi, buat cinta perkara tu di hari ini. Kelimparnya bisik dikenang ya segala buruang. Jadi malam buruang tu kuya pesai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit. Lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisik ngenang udah lama lagi tentang segala buruang. Jadi tu nitih kesebut ya ada tiga-tiga ayat aja lah. Udahnya tu balas ada antu ke nak berapa. Berguna ke di into ubuna ke tu nuak bawa kenang anu.
1: Ya.
0: Tau sitiknya antu abu, sitiknya sikuknya antu grasi papa, antu buyu, antu buau nyada, antu belabung dila, antu belang pinggang, antu papas, antu galau

0: perawan. Saya dah tahu ko ya, nyak semua nyak
1: hantu jahit.
0: Hantu jahit lah. Tang kadang-kadang bisik ke maya tu dah nyak pada lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya ke kadang kita kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lalu sumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
1: out ni
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai dar kenang ya, bawa pansi orang ke dodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini anan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayuah kada baca ku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam berhenti mali tidak nak tahu dah
1: nak tahu dah
0: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: boleh jalan
0: tak kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lo ngelepah ke bala sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tau kuasa orang petara te bisa kuasa nyak biku indu antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiap-tiap mekuasa ianya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiap-tiap mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawal petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai Garuda darah ramai Garuda lalu laki ya kumai bernama Langgan-Langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tau
0: bisa orang nyebut ya kumai kelihan sebayan kumai sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadik tu tuang kebenar ya
1: kumang tu
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengelibau ya ya ke bini pung tua rumah orang madup saya kuasa ada pengelibau jadi kelimparnya balas tidak menyadik ya beka lul ko ya ko orang tau menyadik bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang mendawang singar puyu sidak tau dah jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kenya kita bisa Indo anto terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jai lah selalu ya telanjang tu nanda kalau aku dengar ya jai nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebih ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki kalau nitiah ke ya tersat kita udah nya tang ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai je baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: ngajak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngut telanjang tu tadi lebih maya ya mandi bahwa ai wong de kampung puan din. Selalu terpedak dia.
1: Lalu dari tiah korang ni?
0: Tiah korang lah.
1: Ya, ke ngujung kita saat.
0: Kita itu ngal berjalan jalan sampai babah. Nanti pun dia tentu, tentu kadang-kadang kan ngigak kapan ke ngigak pangan ma kita. Jadinya ketitiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat. Jadi antuk kejai indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nyak kok lir. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu ke ngecau laki. Si tai ke pengaduk dah tengok ke nyak langgo gai ke nok ko kaban aku. Nyak mengat kingin ke ya kok lir tu.
1: Tai yan tu ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ayan
0: ngapa? Jadi mai mak mai wah nama antu tu nama kita tersebut tadi tahu daripada ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda pa Iban region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia ngede ngede jam ke data ku ka meda bisik kenda orang
1: betul betul bisik. Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu biar mereka engkau bunso tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu orang penerangnya dudi hari lah ya kena tak lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
0: utai kena selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas sekali lebih lagi bala lelaki. Nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah sebut?
0: Salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah. Anak kelalu bumbunyi dia orang babas. Leban leban bekan tu kulir itu tadi. Ia tahu ayan dalam dua itu cara. Satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Dari segi bau ya.
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agai kita.
1: Oh, tapi kita bakampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu jago tu ane. Nama bau mesti tu ke tu ane.
0: Like main bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kenyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
1: mana
0: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngigak kita
1: kalak kuningnya
0: naban naban nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
1: dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisa kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita.
1: Bisa
0: ya. Udah ya bu, udah beranak siku ya lesap baru pulai ngegai. Ya sesuahnya dalam seratek nyelai.
1: Bisa gak bekerja aneh. Labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung. Jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau tuan penuan tadi pengajar deh. Apa dini dini nur pan tuan atau untuk mayuh jako ke. Bagi utai ke babas deh.
0: Bagi nanti menuanya latuan ke kita. Nuna latuan. Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai malah peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunzo contoh lah contoh tay dah nada benda bisa
1: malah
0: benda sempat tu dah yang kak aku jadi bau jong sekali benda ya. Jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah. Bunso perengkat yang kena agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayu mega disebut bunso-bunso utai. Tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kantuk pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan atai berdatai ba rumah orang te pegawai tadi di suak ke ngajai orang kinduk kenyambut
1: untuk palak
0: untuk palaknya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya mau tak kedai sengala burung abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang nam manangnya namai manang pak wa igung mana pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kia madah kia meda orang begau begau mungkin tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monua yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunung kuya ga kuya mantah tadi jadi namanya ge begenggerjang baka mengkang debalut rau macam-macam ni tak cara lekap pengap jadi dengannya tadi dia antuk palak tadi ya ke lu malik bakal namit ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak makanya sangla buruan lalu ngasuk sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak kenteran dekat ima dia kumai ngua antuk palak ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuangnya lagi jadi bala bunsu hantu tebisik ngawa nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegagak ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kanya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landak jadi bunsu landak kuman dara rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ga igi nangak yang tadi rindang adik ga kat nyabak udinya balu dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ga yang ngai agik ga ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak kinduk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya ngua igi nanga tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak ga igi nanga nya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ga antu pala ngai baduk nyabak urang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak no sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka puting jarum gurang atau urang dalam air tu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ini nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelak burung pu nama kebuah ini nangaknya ngai badok nyabak jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit ke pasal bunsu tak kak sebut kurita ambil ke mana bakal mayan ugal soal mak sampai kita mesti masa leka jaku tugal tadi bunsu tugal ya kepadama dengan aku rengos-rengos bajon dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung Ni de lanyong luncik patuang ku ya. Kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong munyir mawang negong dalam lubang. Ngabang nuan sarito. Ni nuan na denya kangau ku ngangau ka bunsu pintu sintok nundua. Ni de kumang darah lemuak. Nah, ente dua malingin siat bunsu sintong penudua berambiang timpang. Nah, mayuh me bunsu-bunsu tai. Tengkak ku bara ora keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ka. Leka sampai ku harap ka kenang tu uli yang lobak ka. Rundi awak sidak mansia. Siti bob besai uleh tulis ka. Uleh tulis ka kita ente kita sigi mansia. Pasal bunsu tainya ngau kenang pasal rangwut leka jakut diri kena kita. Ngenang sidaya. Jadi pedak dek nama pedak.
1: Oh betul we say jam tu atau gitu bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh. Aku berarti ke tek tu amat entah dek ne mayu hotai ke dibanding ke nuan nama ke sebut ke tetara. Jadi tu meda beda antara samping ngobiau ne. Ulih kini diterang ke pengajar?
0: Mana dia tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: namanya. Namanya kebuah kut tadi. Berundingan ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping ngobiah. Leban suah amat aku dah tanya orang naman beda antara samping ngobiah ni.
1: Leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngau pengendiri. Aku sudah nyala bala peningat semua ya dalam pengarap lama Iban arti sampinya Yakub berbuah tidak kena Iban menatai ke pemerintah ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai kari pinta sidaknya macam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh dikena mata pengaya dikena mata pengeraja jadi sampi kepanjai serta bebatang semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maya macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap dia. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngomong makai, sama ngomong hiru. Tajak pas sedap nak di pedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peninggal kalau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemendian dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ba, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pedak bisi utai nyalai dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah dia biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisik berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nya utekan nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pop serbarti aku iban ke dikeluar ke tu juga foundation ngau bob kada tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard. Jadi erti leka aku biau tu tadi bisa dito bisa duit sitik nya ngi tau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juga bual ke sipak kaki aku ke debiau no betis aku ke nya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang ba bob sarbarti lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panyai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang. Jadi, biau Melah Pinang, tuju ianya, menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya. Tadi, hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayah, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi, biau pengabang ambil ke mana. Nyak leka Yakub berbuah, ti, ada kena... ang lalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi leki aku ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai baik kemudian dia apakah dia tahu leka aku sampainya kena nyebut leka sembiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersampai kita sebut nadai muka mana nadai muka ngayan ke piring jadi sampai tahu dah sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersampai anak-anak kami de, kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa kita mendak bayar jag, ayan bak lubuk wana ngacau anak-anak kami bakiah kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak pengen diri.
1: Ya.
0: Sampai. Lalu ambil kemana. Jadi biau tadi orang suah ge ke miau nyak lemambang. Lalu berpegai ke mana. Atau teh kena ada pegai. Lebih miau yang mesti bisa teh ada pegai. Tahu ke kakah lah baka namanya mana ke kena yang miau.
1: Telauk ke ni?
0: Ti,
1: kalak kena telauk.
0: Pengawak eh. Nyemit. Miau orang jaya mimpi je.
1: Telau.
0: Kalau biau telau tahu tahu ka tu meja orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: mana telau,
0: telau. Lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu nepas dia anak met yang nak tentu nyamai peniau pas manang nak ngena mana ya ngena pok kumbu bertepas leban tuju biau tadi muai yutai ke jai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muanya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira beka sebut kita penabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngamik ke nak ngacau kita beka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tu suah gait kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyarinya nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau sampein tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi, ya, me bidaya, na pengajar. Ya, me
0: bidaya.
1: Abah sampai itu, punya kunuan tadi. Abah sebarang maya tu, boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu me, atau tanya namanya. Iyalah, sampai itu, hati nenak jakuk berita bakal lekas miang tau ke jale kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua gini au buat kumbau punya kedua tadi teluk au jama bida ya ne au jadi kita ini dah tiba pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penemuk jakuk nuan sebeda tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penemuk jakuk tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara mega ngarap ke nyangkuang kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada sembai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung ke jaku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap ti bisa pengurang. Ya, dirim penglemah dirimpu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, oh, jadi ya terima kasih ya Kak Inuan pengajar sekali lagi laban udah kata kau kita yang tadi ngelebat ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemah itu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang hanya lain sedaknya jadi minggu dudinya dia lah sedia ke tanya
0: agak-agak siti siri dah sekurangnya siti
1: kesun Siti lagi ni. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketuk ni pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya ni asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang. Akhirnya ni asal di ni sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi lalu kumang kelakinya tadi lalu keli yang nama kebuah utainya degagak bekenya nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Bekini utainya pun yang jadi.
1: Bakal ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar api kena pisang. Tapi kini nyelai kini dekenang pasak kenang bah lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemah itu atau ke malam tu semua berarti ke utainya amin ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyalai nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bah awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana keputusan pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasihat Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tim Sai Merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari UMNO Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami Nasihat Tanah tu undang perkara Tim Sai Merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tikama. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikama, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Dinga mak kita.
4: Dia ke Radio Malaysia YFM.
5: Ia merindang kita pemerintah malam hingga biar malam tu ya 14/9 tahun 2026 3 jam di Konti Ingau Tudah Pangan DJ MA atau ke TU ya ok ungkap ya sehari tu malam hari 1 ok 9 nyentuk ke tengah malam lagi ya kita mendingkan lagu ke terubah ya lagu di sada finalis kita ACSJ ke 9 Watt Rock ngau lagu yang terabai. Udah lagu tu lagi, mai kita sama mending ke berita ngelansa atau ke report. Raptai penuh ngintu pengurami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Bapalan Convention Borneo Kuching. Begulai ngau pengari kami, nangkan ketua lagi Rogers booking ya. Nanti semua nadai penanggul. Terus ngau kami kita ke Benung berantau jalan jam ke dia tu ya. Berji-berji mat jalan alun terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching ngena 101.3 FM.

0: Wadrok ngau lagu yang terabai jam kita pukul 9.21 minit malam. Mengikut dah di semaya tali alau dia tu dah bersedia ya Roger sebut yang kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report bakal ngau raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Berandang kau Roger dulu. Hello Roger.
1: Hello, salam tiu.
0: Nama berita kita dia Jess.
1: Berita dari info mana Giari itu nak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbaya meri selama malam. Menuju semua ke benungnya YFM jam ke dia tu pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benung Borneo Convention Center Kuching taka BCCK. Ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan Kedekadatur kena hari 3 tu ialah ianya 16/9/2026. Jadi sehari tu yang tadi peningat 14/9/2026 aku gulangnya balakru RTM kebukai nurun kita laban bisi diatur raptai penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak BCCK. Ya, jadi pentingnya bahawa ke sekali itu aku dekat berkongsi dengan kita semua atau yang tadi seminar engkau ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan 2026. Jadi pentingnya kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau tak persembahan nyanyian bergulai ngau penyanyi-penyanyi terbilang menua kita. Okey, BC PB, BC Hijrah Yahya, okey, BC Mega Firdaus Materang, adanya Chien Ang, okey, Dewi Liana siku penyanyi bangsa Bidayuh, adanya BC Mawat, adanya BC Stacy siku penyanyi Hari Menua Sabah, ngau Dayang Nur Faizah siapa nang lala penyanyi menua kita Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah engkau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Okey, jadi kira-kira pukul 8 malam peningnya penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Yopeng Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besar Menua Kita Malaysia engkau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kenya peningat kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Tok Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai benua engkau bala temuai-temuai berbahasa kebukai pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di pebahasa ke bisi megak di atur inya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya megak bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Port. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan ngagai perintah menua kita Sarawak. Lalu udahnya ditangkan kengau pengawak nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari bergulai engkau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak engkau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu udahnya peningnya pengawak diterus kengau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai engkau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning. Lalu ditangkan kengau pengawak Niki ke Menira ke Tambai Jalur Gemilang. Okey, Menira Menua Kita Malaysia. Lalu peningnya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus dengan bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theatre

0: ditundi kengau persembahan dari Dayang Nova Izzah, penyanyi Sembilan Menua Kota Sarawak dekat main lagu Tari Cualang Tiga. Okey, udahnya ditundi kengau persembahan Faizal Tahir dekat main dua itu lagu, lagu keterubah, lagu Malaysia ngau lagu kedua nya lagu tema Hari Kebangsaan ngau Hari Malaysia 2026 nya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami Hari Malaysia 2026 di pelabak ke Tembok kira-kira pukul 11 teka pukul 11.30 malam. Ya, jadinya menteri pedinya Tio Sembina Ngongelansa pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggan Kebangsaan 2026 kedekat Datur Bab BCC ke Kuching kena hari 3 tu ialah. Okey, ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami Hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus ke live ba TV 1 RTM berengkah pukul 8.15 minit malam. Kita megah oleh ninga ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey, jadi malam tu ba raptai penuh pengerami ngintu Hari Malaysia 2026 sama bisi datai enya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil, enya Menteri Communication, kemega Menteri Timegai Tanggung Pengawa ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi Tio serta malam dengan Mayu pelawaku dakanya dulu atau aku boleh dikongsi kaku hari BCCK malam tu enya malam raptai penuh pengerami ngintu Hari Malaysia 2026. Jadi bunyi kuku tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mi kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Ya, jadi apringa serta Tio jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kuching pulai baru ngajuan ba konti ke malam tu Tio.
1: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, malam. Berita ngelansar hari pengari kami Rogers Booking abak Palan Convention Borneo Kuching ya berserimbang ga perak ke benung diatur malam tu enyak raptai penuh ngintu pengurami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan. Okey, kedekat diatur ke bendaria kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengar kami dalam pemerindang malam.
2: Kucing 0.3 FM.

Ya, terus mendengar lagu ke Divai Urai. Hingga lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mendengar main asal kita. Malam tu sugi. Pukul 10 kita mendengar berita malam. Mari kami di YFM. Terus segulai sejalai hingga kami.

Kumai orang inya kadua nama ga ata tumba kumang apa ya ko keliang garati nadi yang bujang ga barani kempang da kumai orang dato au pamado aga nama mantang.

Nuan ngato gana ura pangauli bau lenat daviao gara daun nisang Patut nubatato gana ura pangaunap batungkat Aga daun sabang Mimiat nadai maku nemu nuan dia anak Nadai aku nemu nutu anak liang garasi nadiang

Atuat nuan ngato di anak namuai mikita anak aku penkang ngau nuan namuai piak ku inairu sugi aku apan ngau nuan dia ka piak ku rimu ka aku ngau nuan namuai ka pangau libao

Minga munying anya tinyu gaga urang mayu urang banyak semua tinyu rindu magang magang nadai nemu diri bagulai ngurang pangauli baup ya kurang banyak baru tu nemu diri bagulai ngurang pangauli baup patuat kita tanya mai sakumbang ya datai tak atai nang barasai ngalui ari urang ngabarasai lantang ya kurang mayu haga urang banyak

Ngalo nga tugi kebarani ati agi miet bujang pedang ngarandang pintu langit. Ngegar talamar ingar baritiet lalu mai tidak tabili ngemas diri ka nuruan anamu air.

ngaudu bunga di amai ngekenuan Allah uti galaban nurang

dagang ngaban panyangang nyawanya udu daguna kita ide amai ngambi kanuan da alah sanga gabalah.

Muning nganya lalu dia sugi lalu mai tidak ngemas diri bapa suak kepakaiannya tidak atina muai ka nuruan

Nabawa sida iya ngemat ngepan urang mayuh apa nanya kepanya mah nanya kepanya wah apanya nyawa jawah menua kita buat jawah menua kita ungal marda padah keko sugi kar kumai kita jawah tau semak kak kita ngumai semak enggak tahu jauh di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang jauh tangsa malam menggaranto jalai di kita eta titik kajalai apa ya apa kumai urang semak ga buat tangnya ga jauh tasapia aga bulan mingkai nyalai aku bajaku munyinya di buat wayo.

Miyana tugila loda vliyat kata kachetira tigaita kapayenga mi maka paramae mano amnang la loda pasua katugin karimo vakakla mujo pakatan puang la lopato kauno Epiat anga pakatan pulai gabar lang Lalo pato akasugi simpai rangki Bakas malau ili nepan Ga ada rangkang Lalo dalekat ka sugi tinga ngena tekuwa kuwa mangka

Lalu datang kot katugi katapu ma ngetampu ga mulu ga ka nyalang dia ngatugi udah patuh pakaian tugi pendampingi jam-jam betai rakam rakam tanya kak.

Patut na tugito anak pangau libau na nyai yang mute yang garaji na tajamnya milo TV ya tadi nang apan baradu tidak tiga ya no entabalo entabalang kumai urai nae rimo apan baradu rimu ngui nae apan baradu dia si dampat ya sama belak kak namu ae kapangau libau dia tadi nang lalu pasu kakain turung bayar badas ngabakah

kartengan nyubalih nguripi tiang ngamedang lalu nurun ngatangga tampuan numpuk kapuan.

Dia baria ae sungai Siti udah terengkah ngaulu sungai Siti agi bagusah.

vajalaya sari arita pagi pagi giyam na sugi lalo ngunso at

0: Nunaka pa negar-negar tidak sugi tina muai nyoba pawut da jungkar garuta lalang ya balang tugi tiga empat ya tina muai kapangau libau lendat ada biau genakang isang
1: nyana kami mek kita mending ke main asal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita semua mending ke berita malam jam kita ada pukul 10 malam. Semalam dengar kami nak berita berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 1 hari itu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansi potensi kerjasama strategik dengan company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dengan pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif Global Kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Bapak penerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak dengan company pengeluar bahan kimia globalnya. Aum temuga muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandia company itu setipak ngau pemerhat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaka Haicham Siti company dagang ngau pengeluar bahan kimia hybrid mega bisi meri penerang ngagai premia pasal langgur projek company-nya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media ramah rasmi upis pemadah ngau agensi ke Bekaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tu dikena nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau sili agi serta muntang di akses. Yang ambil contoh pasal orang tinggaga ukir bak proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masa kejak itu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu bak Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen Bekaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara tik sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkenak ke teknologi pemintar tiru AI ngambil merasa dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikenak tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapatu berhati ke undang-undang ke udah bisi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah halipiak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum berperingkat global mega mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauset ti bebadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak keudah. Pengawal meribasa ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam. Menuanya lebuh dirandau RTM laki Niang John Ten Hua madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia tidak nyangka nyak randau ke penudi ngau binia ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawal ngau cukup manah ngagai menua bangsa. Ia mega berterima kasih ngagai sukung ari Perintah Besar, Perintah Sarawak serta semua orang tu dah mantu sidak sebilik bak sepemanjai ngurus pendusah tu. Dimiri diri sebilik kabang belayan, balapangan serta bakih samanggau gawab si datai beri basa ke penudi ngagai niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill. Pengudah pengamuri basa ke penudi niang tu dibaik ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke urut pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ikut orang ke berbadi nyawa bak penusah Bilion Engkabang Long Lelang Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke laki ya Larry Bilung serta 2 ikut anak. Bagi ujung ke berita malam kita yang ungkap ya malam tu malam hari 1.14.9 tahun 2026. Berita malam di Tusun, Monica, Gary, Disalin, Ailinda Siwil, Ari Bilik Berita, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, BC diatur, lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim Sai Merti dikena ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar Japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor, bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami nasihat tanah tu dalam perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Kita kentu, penuh, menik, YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nak ngira sapa? Ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ia nyak deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awet kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk
8: Ari
7: YFM.
8: Duh, pagi Rewind.
9: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit, kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
10: Kau nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu buliah ya ngai anak bekenya deh lirik
11: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bergerak dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shidi, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

terima kasih bila kita lagi dengan kami pemerindang malam untuk ya malam tu ya nyonya berasa dah buat jam kedua kita agari untuk ya malam tu ya ngau tu mu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di bagi benua seri aman kapit engau miri gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engau utara Sarawak ya angin berpuput hari utara engau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam tasik kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi kesuah pengangat engau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, Gary kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia termegak di pedak kita buat portal rasmi ianya met.gov.my. Hari lagu masterpiece menyadi Raban ke sama engau ngemasuk pentas final ACSJ ke-9 di Betung Ilang Aram kita sama berami. Okey, kita terus mendengar lagu bak jam kedua. Ia ke ditusun aku ungkap ia malam tu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah.

Ya, malam hari satu, lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya belala asal lagi kami jaku nah laban kita ke manyuh record program abah jam ke terubah tadi main asal okey menangkan ketua lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael okey terjap ya. Bala kita ke dekat yukung bala finalis-finalis kita ACSJ ke 9 tahu peda ya. Okey, poster sida ya. Ba FB kami kelimpah kita megak tahu undi bala sida ya finalis popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betulung 3 hari bulan 10 tila ya. Dua lagi lagu sudah nyerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa bagi Sean Evan ngau lagu ya enggai berumpan. Okey, malam tu kita berlelak ngau hati ke juga berlantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam malam tu ai. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri ni ngah kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya. Okey, kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai. Bakal selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabak ku segi nam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakat. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain ngau 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku yang ke umur kita yang tadi nyo majak tuai bunyi-bunyi utainya tadi pad nyo belak bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang tak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakal kita yang ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu diberi utai bukai. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bekenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayu lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya ba retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua ba tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning. But retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Bapun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikuk penyanyi ya, ke gembuan vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita temu lagu-lagu ke suah debai. Jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass, kita terus meniangkan lagu Yati ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggabisi Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: Geskalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembu kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu punya digagak jadi upis perintah lalu kalak jadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Kesulia tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi nur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itik lagu Dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandiak ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandi bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau kelimpah hari Flora ya ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai, ngujuang ke ya tuliah ke rumbing, ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu nyadi Siti fenomena, bah sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock. Lalu dikeluar ke AC/DC, raban dari benua Australia tu, bah tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok kata iba pengujuang retro 15 kita malam tu, empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Madu Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat Industri Muzik Iban Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

SJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi. Nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh, laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Di pedak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bininya nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status di depan dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai baperanan ya tiknya di ketuai baruang bilik, nyadi pastor baruang bilik, nyadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bapegat dunia. Tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat, ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik. Ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya hari ke balak angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

layanan Shini. Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital kesemak kita biau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCS.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkup kami WiFan segulai sejalai.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya segulai-segulai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke Pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu bah pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ya pagi itu ianya pagi ya cukup manah nur kita meri terima kasih ngagai dirimpu laban ingat meh ni penyawah pejalai kita ti berjalai tu singkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertan laban pagi dua tu ya nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus engkeman nyentuk ke sari tu tentang ya minta kita tu deh terus berjalai ke singkang kaki penggawa penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama saya kenyadi ya kemari baik kenya mujur baik kenya na kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi nyadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang penjalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau berengkah mancar ke panas ya kita nang yan na ulih kontrol nama utai ke baik dunia ngai kita ke sarito entang kita itu tadi ulih penjalai terus nitiah ke singkang penegak dunia. Nyak memimpin jako peransang pagi hari kita ke pagi tu ti bisi di peda aku bak bakia chat LGBT kita pagi tu harap ke ngawa jako peransang ti diajar chat LGBT tadi uliah ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas lagi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen apa merindang kita ba pagi hari 2 sari tu bersama bajam ya ke terubah tu kita deka segulai sejalai engau aku Angke Stone lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke mua lagi ba awak penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya ba pengawal ya ke dekat di kerja kita semanyai hari itu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di penjalai ke lalu pagi itu aram kita ya sama dia jenuh na lama bela bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke Sarito.
1: Miang pagi hari Gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9. Kutubatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang dari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nininur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawak kita isar itu ngos semiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita medok hari siang hari itu. Kita patut memberi terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita ngelamak ketu sampi kita. Tuhan Allah cuma dup kuasa apa yang kami timberi semua berkat. Kami ini biar Tuhan kami tinadai tentu badas muji Tuhan ngau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas ngau penelap Tuhan ngau kami. Ngau semua mensio mego. Kami muji Tuhan oleh kami udah digago, udah diintu Tuhan. Oleh semua berkat yang sudah diberi Tuhan ke kami di dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Tuhan oleh pengerindu Tuhan. Di pemandu besar yang sudah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Tuhan dah beri jalai boleh penyawab. Oleh Tuhan namai kami ngadang menuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati itu peragam ke pengasih Tuhan. Kami kami tahu muji Tuhan. Nukai seminok ngemulut aja tanggau pengawak kami. Lebih tuai kenuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami ngenuan apai ngeruah kudus mego. Belama-lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil St. Luke bagi 7 Berkah dibaca bu ayat 1. Lubo Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu. Ya lu mupuk ngagai kepaniam. Siku mesai sedadu rom bisi siku ulun. Ulunnya balat diksaya okeyo. Nyiri ulunnya sakit lu nyau dekat mati. Lebuh mesainya ningo yang pasal Jesus. Ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah temu ngau Jesus. Minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh balo tuai orang Judah temu ngau Jesus. Sida benar ramat minta ia datai. Ko sida orang tu patut desaup nuan. Laban dia angkun ke bangsa kita. Lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuak ngau sida. Tan lebuh ia nyau ke datai burumahnya. Mesainya lu ngasuh pangan dia madah ngai Jesus. Tuan anang ngiruah diri. Laban aku ndak cukup badas alai nuan datai. Nya kebuah aku danak datai ngagen wan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemiak aku. Laban aku umpu megok bekerja di bawah pemesai. Lu aku megok bisik seldadu di pagai aku. Aku berjaku ngagai siku mupuak nuan. Lu ya mupuak ngagai siku tibukai. Aku berjaku kitu nuan. Lalu ya datai. Lu aku berjaku ngagai uluan aku kerja tu. Lu ya ngerja tanya. Lebo Jesus nengonyo, ia balat ati, balat alit ati ke pemesai nyo. Jesus nguyang ngagai balau ramayuh ke nitiah kiyo. Lebo jaku, aku madah ngagai kita, nindah di menua Israel. De aku nadai udah kalok, tetemu ke pengarap tiba ketu. Lebo orang ke udah diasuh mai pesan ngagai, pesan pulai ngagai rumah pemesai nyo. Sidok lu nemu uluan nyo udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau telah sampai kita. Kalau telah merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, noda ngalah ke mati lumukok kami pintu ngegep hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tibesai tinggi yang kami, noleng isi hati kami ngoniat di mana, serta megok hari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja tibadas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lemegai perintah ngenuan dalam penyerkup Ruah Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga pinya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang hati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya itu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, kemai kita nanyi pantuan 27, bergulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: FM. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Lumunan dani pagyari katya sa tinuan. Namaw tayo lamruning nuan. Biskanda kita nga saya titilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita nda uleng nagang pengiraw masa runden kita. Bak kita tinda uleng nagang, nda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yatip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengiraun ada oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiberga, tepatu dikenak kita kesarito, yaitu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, ndang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu dikerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita naka utai itu oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu naka tiulah ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerja utai tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak keleka lagu tu nyadi keleka sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya serumah nang suang agak krim itu gift exchange atau tukar dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira minat matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang awak tiru mak punya jadi terdapat sekarang punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke data drone nanti dia beli present
2: periuk karan oh ngede itu
1: aku sekarang ada buka speaker iriatnya meh lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya beli baik keruai maya manggil yang berluar baik berluar
1: kelima banyak maya kita akan gitu bersiar janik deh baik ke penaik dia kurang nyemulih janik sehingga kena keba penaik dia boleh baik penaik boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh dia baik pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

Terang meh mata pudah mendiang ke lagu ti dia bayi Wendy ya pagi tu dara jala pisiat bawa penggerak pagi Hawaii FM. Oke okay, jadi ya pagi tu mai kita ngelansam mimet berita ya kemsi dia keluar ke kami di bagiban RTM kemarin tu berkenang ke penusah biluan yang kabang ti terempas api nah lama ia ke udah lalu abak kurang berita kemari ya ke alainya tadi pan siap berkawal ngau bilong engkabang sebis tu terbaik ke labuh terempas ba long lelang ulu baram dekat dikerembai ke ngena pengawal meresas kedapalan ya ke bisi kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbai bilong engkabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke perlu di benar luar biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawan pengawal sidak ia ke ngerniah rekod penerbaya biluan nanya ngau sekali ke biluannya bisi ngagak kangau luar madah ke diri bisi penusah mayati terbaik. Okey, jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikena mansia sebarang perkara ternilai ti uliah nyawab apaan siap penusah tau lalu ngagai kesalah itu nadai sebarang tanda mesti ngayan ke penusahnya yang ke berpuan ari perkara yang kebukai kelimpah ari penusah ke nak di sadang nyadi tang saja pihak tiap isi perkara nang ia dekat diperhatikan oleh tentu ke peratu dipan siap ke ngau sili agi jadi penerang hari 19 iku saksi ti udah direkod ke lalu polis dekat ngangau sekedar agi area saksi yang kebukai lalu berubah ngonyak begak ya Dato' Muhammad Zainal mana ke pansiak teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi balangit BSKU tanya pihak polis Dajan Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansiak tau jadi ya penglamat nur nembuk ke pansiak tau nambah panggai bak pemayuh bukti ya, tambah ke patut direkod ngawa palan ti patut diperiksa baru tanya pihak harapan sidak dekat ruji nembuk ke pansiaknya ngau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal ngau penusah tu berpuan dari penusah kenyari balung lelang kena Aria 2 atau kemari dia upias Menteri Pengerai KKM dekat mansiat baru semua kontrak yang kebisik kawal ngawa bilon kabang ke dikena ngatur servis duto terbaik tau ke FAD jadi ya Direktur General upias pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansia atau dekat yang kawam semua ti berkawal ngau kontrak yang kawam servis duto terbaik jadi ya itu tadi ianya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi penyampau allowance ke dibayar ngagai raban duta terbaik mega sama dekat diperundian ke bab pansia tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke upis menteria dekat ngatur pansia berkawal ngau langkar pengawal servis duta terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bau piasa pengerai kan tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis tu terbaik dia menua tu udah di ketu ke anda lama jadi penerang dari upis menteri pengerai madah ke atur tu anjing kawam 7 raban tu terbaik dekat jadi atas servis 85 megah nur ti adiwan kira 14,000 830 ikut rakyat menopsisir lalu upis tau megak menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya berlalu ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kanang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansiat ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pengelama sebit itu terbaik diketu ke sementara megak belak berpanggai bab pansia resmi ari upis ke berkuasa lalu upis menteri pengerai megak dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal.

0: pengau pengawal tu tadi.
1: Lalu kemari mega siku Arya Mansa bilang kabang ia keterempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak ba pendam Anglika Lambia. Jadi sudah ke ditumbak bagi kemari dia ngomong beribah saya kenudi dah diberi ngagai niang tu dia tuar ba gereja Good Shepherd Lutong Miri. Lalu pengawal tadi dikemujur ke vikar gereja Good Shepherd Lutong Miri Father Pilu Gomba. Lalu sama datang beribah saya kenudi gubur niang tu ianya bini niang tempu nya Stephanie Isah ngau Rico anak seduai setah bisi mega datai ianya kabar belayan ngau pangan niang tu waktu mega beri penyenuh hati ngai semua mansa ia ke bebadi ba penusah tu tadi hari kami di bagi ban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama kami dekat ngatai ke pesan berat ia kebisi dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba nombor WhatsApp akunti YFM Iban ianya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi itu. Jadi sedaung datai ke pesan kami terus sampai nak semua bawa penggerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Franklin Salah.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Lur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nombor ni?
1: Oh, betulnya. Bang, berkening kau kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi kena fake gak kah?
0: Ih, nak lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombor ni? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat yang bisa dikirim peningat pagi hari 2 kita ke sehari tu 15 hari bulan 9 ke terubah tu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari ke sena anak ulak nyari pesan tu nuju ke Bambelayan ia ke dia bawah burak bawah celum pem gabala kedia bar rumah ugih dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer kedia bas tapang ngau pem ga semua kabablayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lama tau ke wa nyadi pesan tu tadi madah ke lora anak lama Lora Hana Lamat atau ke wa udah nadai kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu laru Lora Hana Lamat Lora Hana Lamat tu adakah di sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipita sampalah datai ngesah penusah rabatau lalu kan musi lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menumbur kusung 19567-1421 tau ke ngagai pita anak lamat ba nombor 0128737749 nando baru pesan pemati ke datai ari badang anak lamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ula nyadi pesan madah menjadi sida ini tadi lora anak lamat lora anak lamat tau kenya tadi wa udah nadaya kemari ada 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lora anak lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam ariah 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musi lagi bekawal ngap nusara batu tau bertanya ngegai badang analamat menumbur kusung 19567-1421 tau ke ngegai pita analamat menumbur kusung 12873-7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bar rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah rambur bar sungai melipis kapit piamga nuju bala ke dia bar rumah pengulu robot anang sebatu kabar belayan ya ke dia di semanjaya nang entangai ngau nang ibau bala bar rumah remang rumah ramuang sungai gat kapit piamga kablayan ia ke dia menang sebetuang balih kapit serta ia kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu dekat di sengai bar rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya merdan anak maran merdan anak maran udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu adakah adi sengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 Barumah Satwa Malaysia Kapit 15/9 sebdau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3/16/9 ke pendam KDC Kapit. Minta kebelayan kengelala Nia Merdan Anamaran sampai datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ia ke Siti Tau, ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak Jalian tau ke apa ya cucun, ianya dia pesan tu nucu kapal pelayan. Kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke diau bar rumah ngelamai, ngau balau ya ke diau bar rumah bajau rantau kuyang bujuak julau, balau ke diau bar rumah banyak anak rantau rusak rumah ikih liuh ngopi mga bala di deweng gau rantau pitak julau. Kebab layan ia ke dia menanga ayam, nanga ijit, nanga luau, nanga rayah, rumah liba buak julau, rumah ramba penyakai akai, rumah bakar ulu mawang gau bala ke dia di stras julau. Piamga nuju sida ibiat bak batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson ba nanga kutau julau. Aki Anggang anak puan kediau barumah Dawud anak Andri sebaya julau pemegah kebelayan kediau barumah rebayah lubuk pas tatau balaba lambir bekasida Anil kediau barumah Borita Sungai Setulang Lambir Miri ngopem ganuju konselor Jantil Sembilia di sepupuk ni ya ngau kebelayan ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalian tau ke ini jim pesan madah kepawang ngetah sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalian tau ke ini jim deka di atur bar rumah Andy anak medana luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 19/9 ianya malamah nguan uliat lalu uliat adeka di ketas kena area city ianya tadi diatur bar gereja Sebede Adventist nanga luau jam 11:30 lemai. Sili lagi kita tahu bertanya agak nombor 03-599-809-90 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak kita ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya ianya niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 19/9 pengawak anguan uliat ke diatur baru mai Andy anak medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawak ngetas uliat adeka diatur ngau cara semiang bak gereja Sebede Adventist nanga luau julau jam 11:30 lemai. Okey jadi kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngegaya nombor 03-599-809-90 lalu pesan ya ke Siti Tau Siti Mega pesan ngetas uliat di kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai uta anak api ya ke nalah dirintai kenama di tu magang jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas uliat ke niang Ellen Chai Uta anak api deka diatur kena 19/9 tuila balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7:30 lemai. Sili lagi berkawal ngatur pengawang tuila kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019-891-1968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 019-805-3858 dan baru pesan kita sulit ke dikirum Douglas Cendan anak Willy ke pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang Indaya hanya niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19/9 tu lah balut 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri pengawal tu diatur jam 7:30 lemai lalu nanti kita akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 019 891 9968 tau ke ngage Douglas Cendan ba nomor 0198053858. Pesan kita ia ke 5 pagi tau ini mesti pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirim seliwang ana limbai ngari ke sidaya sebiliaknya di pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ia ke Samos Makai bakal rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ia ke di pesan tinggalan niang ianya pengajar jarau anak tuan sebiliak ke dari kapit ex tuan berawah ke dia bapak nasu sibu pia mega bala menjadi niang ke dia bapak sungai pak sibu puan nanyilih sebiliak ke dia bapak tinjar baram puan isah sebiliak ke dia bapak sungai durian Indai Martin sebiliak ke dia bapak sungai bawan kenawit bala ke dia bapak awap sibu bala bangkalat sibu ngopi mega kablayan ke dia bapak rumah Lawrence Ana Radian nah nangabun rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampis rumah ba lubo play sibu pia mengabala ke dia ba rumah Angela batu 15 jalai uyo sibu bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pia mega kababelayan nyari ya kucing seman sibu kenawit kapit bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ngau main tebalu ke niang Samuel Anak Seliwang niang Samuel Anak Seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari minggu tulau jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawa nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datai ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapa saya buan dua batu 11.5 jalai uyo sibu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jacqueline Anak Seliwang banumbur kusuang 1136485834 tau ke ngagai Jasmine Anak Seliwang banumbur kusuang 1383277 23 nada baru pesan ya ke dikirim Seliwang Anak Lambai ngari kita sebiliak pagi tu pesan madah ke penguang ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang Samuel Anak Seliwang dekat diatur kenyak kena malam renam tu lah 19.19.9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan kita datang ngegaya rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak bapak saya buan dua jalai batu 11.5 jalai uya sibu sila lagi tau bertanya ngegaya Jacqueline Anak Seliwang banumber kusuang 1336485834 tau ke ngegaya Jasmine Anak Seliwang banumber kusuang 1383277 23 jadi pesan kita ia ke situ pesan ke dikirim Tony Maji yang anak silai jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau bas lindung bukuang danau pihak mengajar kabelayan ke diau bakandis nangga kumpang kumpang langir kumpang pawah batu bumi atas batu bumi baru rakut wong panjai balau ke diau bak penti nangga bunuh sungai Antu, sungai Mawang, kabelayan ke dia bawa kucing, piamga nuju kabelayan ia ke dia bawa kantuk balau ke Dombi Indonesia, ngau piamga empayu Brunei, ex pengajar Gania Sebiliak piamga bala tuai rumah bangsa di pelilih menuang kelili, bala ke dia bawa genturuang skim sekerang serta kabelayan kenalah dia rintai ke ditu, jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 aristas miang keregang niang ex tuai rumah silai anak sandah niang ex tuai rumah silai anak sandah deka diatur kena 19 hari bulan 9 nyanya hari 6 tu ila jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim sekerang lalu siliak gib kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang anak silai tempu ba nombor 0198051247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven tapo silai ba nombor 0193223 3272. Nando baru pesan ke dikirim tu ni maji yang anak silai ke pagi tu pesan madah ke penguang itu 100 hari seta semiang ke regang ni yang apa ya. Hanya tadi ni yang ekster rumah silai anak sandah dekat diatur kenari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi. Kami belayan ke dipesan tong lalu di penjara taing ulu pengawal tu ya ke dekat diatur baru rumah penguang silia skim sekarang. Silia lagi kita tahu bertanya ngegai tu ni maji yang anak silai tempoba nombor 0198051247 atau kau menyadi ya yang gay DJ Steven atau pasti lain ban nombor 0193223272. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau pesan ngetas ulit ke dikirim lenta anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Dorothy Ramba ke dia di Kuching Ramba anak bungkul ke dia ba Junggu Mawang pihak Megabi Ajun Jaya ke dia di Kuching Steven Kalimutu ke dia di Kuching bala ya ke dia ba Belimbing Batu Nam Serian pihak Mega biar lama sebilia ke dia ba Span Balai Ringin Sungai Awap Sibu Sungai Bidot Sibu bala ke dia ba Sungai Engkalat Penasu Pasir Mas Rumah Jua Sungai Salim Sibu Kemelayan ke dia berumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Anak Temaga ke dia ba Sengelau Undup Bala ke dia ba Melugu Suyah tau ke Inai Senan ke dia ba Sabu Sreman Kemelayan ba Batu Matup Julau Rumah Jantan Pasai Siweng Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam Kemelayan ke dia di Miri Bintulu Semanggang Serian Kucing Gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meriel jadi pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyuak ke terbalu ke yang mono anak Melaka yang mono anak Melaka atau ke Indai Meriel dekat diatur baru ngah bunga batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 okey jadi ya kita akan nemu silia gib kawal ngau pengawang tu tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke ini muna bernumber 019-889-3412 tahu ke ngagai John anak Diki yang tadi laki muna bernumber 013-839-3024 tahu ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentak anak jalak atau ke Nemuna ke pagi tu pesan mudah ke pengetas uliat lalu nyawa ke terbalu ke niang Mona anak Melaka niang Mona anak Melaka atau ke niang Meriel dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu hari 6 tila 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan di pindah datai lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke Inemuna bernumber 019-889-3412 John anak Diki tahu ke laki Muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak na ngari kesilaya sebiliak nyari pesan tu nuju balaya ke diau bah sungai Babangan sungai Tiau nang sekali pulau Sibau bala ke diau bah sungai Melinau sungai Majau sungai Paku sungai Uyan sungai Mujuang sungai Pilau Batarajang ngau kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak masam okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawang ngetas uliat ke niang belantau anak masam yang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 tila 19 hari bulan 9 jam 9 pagi bar rumah undiah nanga tiau ok jadi kita akan nemu sili lagi berkawal dengan pengawal tu tahu bertanya ngagai inabangan bar nombor 016-227-6320 tahu ke ngagai Mike Manggau tempu bar nombor 019-200-9893 dan baru pesan ngetas ulit ke datai ari Mike Manggau anak na ke pagi itu ngari ses biliaknya dipesan madah ke bawah ngetas ulit ke niang ini ya yang tadi niang belantau anak masam niang belantau anak masam dekat diatur kena hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jam 9 pagi ba rumah undi nangetiau sila gib kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngagai nebangan ba nombor 016-227-6320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu ba nombor 019-200-9893. Pesan ya ke 9 pagi itu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo nya dia pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba Long Bedian Ulu Bram rumah tiwat Sungai Stulan Jalai Jepak Kuala Tatau pem gabala ke dia bandang Abiban 4 buah rumah rumah Pual Kibuang Langa Sidang Tatau kebelayan ia ke dia ba Pasir Nangka Nanga Kelabu ngepia mega Nanga Kakus bala kriau barumah Rosa Nanga Buan kebelayan kriau ba Sungai Sap Tatau ngawa pia mega Tapang Dagang Anau Tatau kebelayan ba Sangan rumah Jelia Nanga Bulu rumah Nomi Sayah Putih Niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu ti ngelala ambau anak ayuang jadi si pesan madah ke ambau anak ayuang ambau anak ayuang udah nadai kemari area 114 hari 29 ba hospital Nyabau Bintulu laluan niang ambau anak ayuang niang ambau anak ayuang tu deka disenggai ba rumah bayang nanga tekaliat atau tahu kena malam tu lagi malam area 2 15 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal ngau pesah Rabatau. Tak bertanya ngagai Cecilia anak Grasi bar nombor 014-588-7123. Nanu baru pesan ke dikirum usun jok ke pagi tau nyari pesan madah ke laki ya yangnya ambau anak ayuang ambau anak ayuang udah nadai kemari hari 14 hari 29 hospital Nyabau Bintulu lalu niang ambau anak ayuang niang ambau anak ayuang tau deka dia sengai balam ayuang malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 baru mah bayang nanga terkaliat atau tau sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngai Cecilia Anagrasi bernombor 014-588-7123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Olivia Ana Jerukan tau ke Bia tau ke Indaya Jason jadi pesan tu menuju kabar belayan ia ke dia ba sebawah Bintulu Serikai ngapai mengga bala dimiri sibu kucing ngau kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngala ex tuan rumah Jerukan tau ke apa ya Bia jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah Jerukan anak bom ekster rumah Jerukan anak bom tau ke apa biar udah nadek kemari hari 14 hari bulan 9 lalu niang ekster rumah Jerukan anak bom tau ke apa ya biar tau deka di itu balamayu barumah Henry Junior Sungai Tise sebawah lalu maya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu kita akan nemu sila agi kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Najisan tempu bah nombor 012-897-9985 tahu ke ngagai Pajisan ianya barau bah nombor 013-269-8812 tau ke ngaga Jason ba nombor 013-283-0582 nandu baru pesan pemati ke dia kirim Olivia Ana Jerukan tau ke Bia atau ke Jason ke pagi tu jadi pesan tu madah kapayah ianya ekster majrukan anak bom ekster majrukan anak bom tau ke apa Bia udah narik mari hari 1 14 hari 19 lalu niang ekster majrukan anak bom ni yang ekster rumah jurukan anak buam tau kapai biar tau deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjung ni yang tu agi bedau ditetap ke ditau kita kenemu sili lagi berkawal ngawap Nusara Batu tau bertanya ngegai Olivia atau kebiar atau kena jesan tau ba nombor kusung 12 89 799 85 tau ke ngegai Pai Jason yang terbarau ba nombor kusung 13 26 98 812 tau ke ngaga Jason bernombor 03-283-05-82. Lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa pengerak pagi-pagi hari dua kita is kesari tau inya pesan pemati kerikirom cula anak abo tau ke bini ya manca tau ke indai ngumbang. Jadi ya pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba ulu anap tengah anap muput kiba bala ba muput kanan ili anap ngope mengga kapal belayan ke diau ba semenjai batang kakus murdi bala ba rumah juga anak anyi belasui rumah nyala anak kediat belasui ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan manca analinggan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca analinggan niang manca analinggan tau ke apa yang ngumbang tau dekat di itu bala mayuah malam pergilak malam bertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 ngagaya pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi abu kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tumpu bernombor kusuang 111-524-4792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82-668 tau ke Henry double nama Sigau bernombor kusung 111-400-9365 nombor baru pesan pemati ke dikirim cula anak abo tau kenyataan bini yang manca tau ke inai yang ngumbang. Jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu ni yang manca anak lingan ni yang manca analinggan tau ke apa yang ngumbang tau deka dintu bala mayuah malam pergilak malam bertiga 16 hari bulan 9 barumah ni yang tumpu di miri sebedau ke di anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu uliah bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tumpu bernombor kusuang 111-524-4793 tau ke ngagai Medlin double nama Bibi bernombor kusuang 13-73-82-669 tau ke ngagai Henry double nama Sigau bernombor kusuang 111-400-9365 jadi nyanakah kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: ayah kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujul ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
3: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuhna ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuhna ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagai ayat ke-29 nama utai kedepada kita bak ayat ke-21 dia ngak terus ngagai ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
4: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM Penggerak Pagi
7: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, bergelang aku Daniel Stephen, bawa berita pagi YFM. Terubah tu batang berita. Sarawak nagak meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena kemansang ke industri-industri hiliran gas, bergelang dengan company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena kemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut merana antara menua diadu maneh agi dikena negap ke Mobility Borneo.

Lutuk isi berita. Sarawak di sadar mata pengawak meranak ke pokok timbangai $1 bilion Amerika dan kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak tinggi mansing industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak timbangai ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jipun. Didekang mansang ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang ada ke pengawalnya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi. Serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke jakut tu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak pecem dekat ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadang dekat diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 dekat muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua. Bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang ada ke Sarawak patut majak mansia kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang ada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu nyadi tuangak kuing kena ngemansang ke energi di Asia. Kelimpah ringatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri kena pokok infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pokoknya dikenang mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengka guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Merudik Mulu ngau Long Panai, Long Lama dan ke 3M2L di panjang 142 km. 88 jalan balak ke ndak dikena agi di panjang kira 1331 km mega. Udah dituku opis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang ada ke pemansang tu mega mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta. Yang maksud ke Jakutoba Siti Pengerami di Miri. Mengangkut meraka antara menua dekat majak di tegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawal dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah hari infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen yang merasa patut diadu mana kagi. Ngambil ke semua pengawal berjalan yang lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakarta bahawa pengawal alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook. Ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan maruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang ada kebub lalau tidak dilancar kemegah oleh mantu Mansia Mayuh berarti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM.

ke projia ngagai spital lawas. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengawak nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindik hari perkaranya ke nadai di Sengkawam bak skop projia spital nakak ke Dato'. Yang madah ke fasilitinya berguna benar dikenal nangkup peminta pengerja pengawak. Lebuh kapasiti ngau pengelandik spitalnya diangkat jemah ilah. Spital lawas Dato' ulih alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit ulih datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidak ti berkena ke teknologi pintar tiru AI di lalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sebedau dikena atau ke dikermai ngagai mansia mayuah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang kod ABC. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang melalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global megah mutar ke penanggul tidak pelabak ke nyadi ketegal hari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisa limpang dah lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data yangnya Direktur Opis RTM Sarawak, Wan Wizana Hasim. Pengerami bukai Dato' Sri Fahmi madah ke pengawak nyedia ke diri ngintuk pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu baktikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Tunjung kaum nyadung barang pemeri ngagai temuai bak sekedar palan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawas sidak media di pejalai kengau lancar maya pengerami itu ilak. Ia maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehearsal penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekit golf sibuk amatur open ke-23 dekat Ipasu lebih 140 pemain hari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelamat 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng madah ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu. Agi bak rintai nganti. Yang madah ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia kenam prais kereta di bergar lebih RM100,000 sebuah. Bak hari ke penudi dekat Ipasu 36 ikut pemain ke pemaduk manah kelimpah hari bisik kategori Indo ngau tetamu jemputan. Pengawal tee off dekat di penyadi ke sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung, pemuda di pelabak ke nyerang pangan induk yang ngena kayu bak kampung Nyabur, kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilis Seratu di SP Matthew Manggi mada kemansa ke berumur 35 tahun mega di pelabak ke Diemba ngena dukuk sebedau ke dipalu suspek ngena kayu pelet. Tunggujung kemansa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek sudah ditangkap baru mahya kena lemai hari Minggu tu tadi. Hasil hari penerang mansia mayuah. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranak ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena kemansang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena kemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri.
pengangkut mereka antara

0: Para menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus RM35 juta sudah dipinyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak pengawat dagang temuai di Miri, Ngau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut dia ke diri, napi penatai temuai hari dalam Ngau luar menua itu, laban industri dagang temuai dan dia ke peluang gawak ngaga Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemung mansang hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari itu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampa utai ti nadai mayuh, nyak kebuah nanti digenggam, utainya nadaian dalam genggam. Mayang kena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sila nyak menyadi, seminak tinggal, boleh segenggam rapit aja. Dipanduak kebubur pen, nak cukup keempat sila menyadi. Taukah, inai nyerah kemenyadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuak, lebuh meresa duit sian dalamnya, tak semina tinggal segenggam rapit aja. Nyanakak jaku dalam saritu ianya segenggam rapit.
1: Jaku dalam saritu tau di pendiang ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: beranak nyawa, merdeka, trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963, Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua, meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka, lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama, alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua, perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang dia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenengki, cuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jauh segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
4: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Geus kalitu YFM mai kita bawud ngagahi bandara yang miri di utara menua Sarawak. Tebilang laban asil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandara minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupur reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah beri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megah sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat membeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh air pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sebedau ya ti paduh dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Ayo, kena dari ngelapan utai ke mana-mana. Pun suah ditapat korang gak bakal aku beli kegelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi. Dini dengan udal korang. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak. Ya?
5: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa utai ke beli di salu ya?
4: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat ke aku. Utai ke perengkau berumah. Lagi utainya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya? Ya standard quality ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana umi lo tasik ke milo ke dia?
5: Kalah dia pun. Orang nyumai umi campur milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngaga utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
5: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali di gulai ke dia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Bumless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke